0: kesan di lapangan. Orang ramai dinasihatkan supaya sentiasa mematuhi peraturan jalan raya dan memastikan kenderaan berada dalam keadaan baik sebelum memulakan perjalanan pulang ke kampung halaman. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup telah menganjurkan program advokasi kepenggunaan bersama komuniti di Balai Raya Kampung Tanjung Aru. Menurut pengarah KPDN Labuan, Junaina Arbain, program tersebut bertujuan meningkatkan kesedaran masyarakat mengenai hak sebagai pengguna selain memberi pendedahan berkaitan kepenggunaan semasa.
1: Pada tahun ini, beberapa program memang kita telah atur untuk kita laksanakan di kampung-kampung yang terpilih lah, supaya kita mudah untuk mendekati komuniti itu dalam usaha kita untuk menyampaikan maklumat ilmu-ilmu yang berkaitan dengan kepenggunaan. Apa yang penting, fokus utama semasa advokasi itu adalah kita memastikan komuniti itu tahu apakah hak-hak mereka sebagai pengguna. Itu adalah fokus utama.
0: Program Pertandingan Biggest Loser KBS Peringkat Labuan 2026 terus mendapat sambutan memberangsangkan apabila sesi intervensi kedua berjaya dilaksanakan. Sesi latihan yang dikendalikan oleh jurulatih Dr. Alwin dan Dr. Ellis itu memberi fokus kepada latihan berintensiti tinggi bagi meningkatkan tahap kecergasan dan ketahanan fizikal peserta. Menurut Jabatan Belia dan Sukan Labuan, para peserta menunjukkan semangat juang serta komitmen tinggi sepanjang mengikuti program transformasi gaya hidup sihat tersebut. Pertandingan yang disertai 210 peserta itu berlangsung bermula 11 Mei hingga 12 September depan dengan objektif menggalakkan masyarakat mengamalkan pemakanan sihat, aktiviti kecergasan dan gaya hidup yang lebih positif. Sukan golf kini semakin mendapat perhatian dalam kalangan mahasiswa apabila seramai 45 pelajar Universiti Malaysia Sabah Kampus Antarabangsa Labuan menyertai program UMESCA Golf Tryout 2026. Program kendalian Persatuan Mahasiswa Fakulti Kewangan Antarabangsa Labuan itu dianjurkan bagi memperkenalkan sukan golf sebagai aktiviti riadah sehat selain membuka peluang kepada mahasiswa mencuba sukan berprestij tersebut. Peserta didedahkan dengan pelbagai aspek asas permainan termasuk cara penggunaan peralatan, teknik pukulan, etika di padang golf serta peraturan asas permainan menerusi latihan teori dan praktikal. Sesi latihan dikendalikan oleh jurulatih program Didi Wazin Adlin Idrus dengan kerjasama Labuan International Golf Club. Program itu turut dilihat mampu membantu membentuk mahasiswa yang lebih aktif, berkeyakinan dan seimbang dalam aspek akademik dan kokurikulum. Sekian untuk pagi, berita disunting oleh Muhammad Zulhanizam. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

Jom iklan di Labuan FM. Anda ingin iklankan produk, perkhidmatan dan program anda dengan pakej harga ideal dan iklan menarik? Hubungi 087-424-216 untuk maklumat lanjut dan tempahan. Tertakluk, terma dan syarat.

0: Tania, hadiah cabutan bertua, percuma beli satu percuma satu dan lelong emas diskaun. Awas, ini merupakan taktik skema. Penting untuk sentiasa berwaspada dan berhati-hati ketika menggunakan perkhidmatan dalam talian, khususnya berkaitan pelawaan menekan pautan secara digital. Mungkin ada di antara pautan tersebut adalah palsu. Setiap pautan palsu membolehkan skamer mendapatkan akses ke peranti anda, seterusnya berupaya untuk memanfaatkan setiap maklumat yang terkandung di dalamnya tanpa pengetahuan anda sendiri. Jangan terpedaya dengan taktik skamer.
1: Sihat di Labuan FM.
2: Gegata ini antara masalah kulit yang nampak kecil tetapi cukup mengganggu hidup. Gatal, timbul merah-merah, datang tiba-tiba pula itu, hilang pula tanpa dijemput. Antara pencetus yang sering dikaitkan dengan gegata ini ialah makanan tertentu seperti susu, gandum, telur, kacang, ikan, soya, coklat, tomato, bahan pewarna ataupun perisa. Selain gigitan serangga dan juga tekanan stres bikin garuk kepala, oh kan? Namun penting untuk kita faham satu perkara, bukan semua orang ada pencetus yang sama. Jangan terus pantang semua makanan air, tak boleh lah nak makan soya, ikan, coklat, tomato, takut gegata timbul. Tak boleh juga pantang sembarangan tanpa sebab. Cara paling mudah ialah perhatikan corak gegata ini. Gegata keluar selepas makan apa? Adakah selepas tekanan? Selepas digigit serangga? Selepas guna produk baharu? Catat dan cuba elakkan pencetus yang jelas berulang. Apa yang bikin trigger gegata itu pada diri anda? Kebanyakan gegata ini boleh hilang sendiri dan ubat antihistamin boleh membantu mengurangkan gatal bagi sesetengah orang. Tetapi jika gegata makin teruk, kerap lagi berulang, melibatkan aduh gatalnya muka bengkak lagi bibir ataupun tidak jelas puncanya, elok dapatkan pemeriksaan doktor sebelum kita sendiri pandai-pandai jadi doktor. Paling penting, jika gegata ini datang bersama dengan sesak nafas, rasa tekak ketat, pening, hampir pitam, muntah teruk ataupun bengkak lidah dan bibir, itu bukan lagi gatal biasa. Segera ke hospital kerana ia boleh menjadi tanda reaksi alahan yang sangat serius. Gegata ini kadang-kadang bukan sekadar kulit yang merajuk. Pandai juga mau minta pujuk. Ia mungkin cara badan untuk memberi isyarat bahawa ada sesuatu yang tak kena. Jadi sering kena gegata, punca biasa gegata, makanan dan juga keadaan yang kerap mencetuskan ruam gatal. Itu dia info sihat untuk hari ini. Sebentar sahaja lagi kita dengarkan Kak Ma, Kak Pora, KMKP dengan bantuan insentif modal pertanian atau penternakan Labuan FM.

0: Kitsa, Kak Ma, Kak Pura. Dengan kisah kali ini, bantuan insentif modal pertanian atau penternakan.
1: Bukan main panas lagi cuaca sekarang ni, Kak Pora. Oi, terima kasihlah hidangkan Kak Mah air Bandung laici ni. Sedap rasa dekat Kak Mah ni.
2: Kak Mah ni, berpanas-panas ni dari mana?
1: Kak Mah baru balik dari temankan anak buah Kak Mah mencari kambing untuk majlis akikah anak dia. Tu yang Kak Mah bawa dia pergi tempat si Biden tu.
2: Oh, iya ke? Kenapa tak ajak Kak Pura sekali? Kebetulan Kak Pura pun memang ada hajat nak jumpa bidin tu.
1: Lah, Kak Pura pun nak cari kambing nak buat akikah ke?
2: Bukanlah Kak Ma. Kak Pura nak bagi tahu si bidin berkenaan dengan bantuan dari Majlis Agama Islam oleh Persekutuan Mawib.
1: Bantuan apa tu Kak Pura? Bantuan kemanusiaan ke?
2: Ni, bantuan insentif modal pertanian atau penternakan bagi membantu golongan asnaf yang nak berdikari dengan menjalankan aktiviti pertanian atau penternakan.
1: Oh, bagus betul lah Mawib ni. Ada saja bantuan yang diberikan untuk naikkan taraf hidup golongan asnaf, ya?
2: Ya, Kak Ma. Si Bidin pun minat bidang penternakan ni. Jadi, apalah salahnya kan kalau kita galakkan si Bidin ini untuk kendalikan projek penternakan sebagai sumber pendapatan utama dia.
1: Bagus juga ya. Lagipun si Biden tu kan rajin orangnya, baik pula tu.
2: Betul.
1: Sesuailah bantuan ni untuk dia. Ni, apa je syarat-syarat bantuan tu Kak Pura?
2: Syaratnya mudah saja, tapi kena ikut betul-betul lah. Projek tu dah kena jalan sekurang-kurangnya 3 bulan.
1: Okey.
2: Ha, kena ada tapak operasi dan kebenaran daripada pihak berkuasa.
1: Tak silap Kak Mah lah kan, bantuan tu bukan dalam bentuk tunai kan Kak Pura?
2: Betul Kak Mah. Bantuan ni diberi dalam bentuk modal atau peralatan. Kalau pertanian, dia boleh bagi anak benih, baja, water pump dan barang berkaitan. Kalau penternakan pula, macam bidin tu lah, dia dapat anak kambing, makanan, kanvas untuk kandang. Semua tu termasuk sekali.
1: Wah, elok sangat ni. Bolehlah si bidin besarkan kandang kambing dia nanti kan, Kak Pura?
2: Iya, Kak Ma. Memang bidin bercita-cita nak besarkan kandang kambing dia tu. Yelah, selama ni dia kan cuma buat kecil-kecilan sebab kekangan modal.
1: Besar ke nilai bantuan yang mereka dapat nanti ni?
2: Untuk permohonan kali pertama, maksimum RM10,000.
1: Okay.
2: Lepas 6 bulan, kalau projek tu nampak ada potensi, boleh mohon tambahan sampai RM20,000. Tapi setahun tu maksimum 2 kali je lah boleh dapat.
1: Syukurlah ada bantuan-bantuan macam ni disediakan untuk mengubah taraf hidup golongan asnaf kan Kak Pora? Banyak sangat dah Mawib sediakan manfaat buat mereka.
2: Betul tu Kak Ma. Sekarang ni terpulang pada mereka sajalah yang menentukan nasib hidup mereka.
1: Sama ada nak kekal susah atau berusaha berubah ke arah yang lebih baik dengan memanfaatkan bantuan yang disediakan. Kak Ma ada kebun pasu serai tu. Elok juga kalau dapat bantuan beli pam air baru ni.
2: Oi, kalau setakat 2 pasu depan rumah tu Kak Ma, rasanya baik kita utamakan bantuan tu pada yang betul-betul perlu ya.
1: Alah, Kak Ma gurau pun tak boleh.
0: Demikian tadi sketsa Kak Ma Kak Pura. Hati-hati, mereka ada di mana-mana.
3: Sempena Hari Raya Aidiladha 1447 Hijrah, Laban FM menyediakan rancangan khas Bingkisan Duyufur Rahman, perkongsian pengalaman dan kisah penuh makna ketika menunaikan ibadat haji di Makkah Al-Mukarramah. Pelbagai pengalaman, cabaran dan pengajaran sepanjang menjadi tetamu Allah akan dikongsikan untuk santapan rohani anda pada 27 Mei 2026 pukul 10.10 pagi hanya di Labuan FM. Bingkisan Duyufur Rahman.

0: Salam Padian, menceriakan pagi anda.
1: Ada cerita yang buat kita ketawa. Ada kisah yang buat hati tersentuh. Dan ada juga yang bagi semangat serta inspirasi. Jom dengarkan Tular Sana Sini.
2: Inisiatif stesen minyak guna cara kreatif jimatkan penggunaan beg plastik dipuji. Penggunaan beg plastik dan bayaran charge tambahan 20 sen sedang menjadi norma buat rakyat Malaysia. Namun pada tahun 2026 ini, beberapa dasar baru telah diperketatkan lagi daripada hanya memberikan charge sebaliknya kepada larangan sepenuhnya di beberapa negeri. Mengecharge 20 sen dilihat sebagai inisiatif yang kurang berjaya. Biarpun 20 sen, bayangkan kalau sehari minta plastik, nah berapa sudah itu sebulan kan. Inisiatif 20 sen itu kurang berjaya untuk mengubah tabiat pengguna secara drastik yang hanya memilih untuk terus membayar tanpa membawa beg sendiri. Jadi baru-baru ini dikongsikan oleh KL Reporter. Di ekstesen minyak, Taman Setia Wangsa telah menggunakan satu idea kreatif untuk menghadapi isu kitar semula bag. Forgot to bring a bag, please reuse test bags. Stesen ini menyediakan tempat meletak bag lama untuk diguna semula. Daripada mengecharge pengguna 20 sen, stesen minyak ini sebaliknya menyediakan satu sudut untuk orang ramai menderma bag-bag

0: menderma kepada stesen minyak untuk kemudahan orang ramai dapat jual pahala, kan? Tambahan lagi hari raya korban ini, kan, ada yang sanggup berkorban beg terpakai yang boleh dikitar semula untuk kegunaan orang lain, kan. Nah, stesen minyak juga menerima pelbagai jenis beg untuk diguna semula seperti beg kertas, beg beli belah ataupun beg tote. Kami mahu membantu komuniti untuk menggunakan sepenuhnya jangka hayat setiap beg. Rata-rata komen di Ciapan itu sangat bersetuju dengan idea ini, dan ada yang memberitahu bahawa pusat beli belah besar juga mempunyai tempat yang sama untuk beg guna semula. Antara respon daripada netizen, boleh tak buat perkara yang sama di mana-mana premis perniagaan, terutama sekali pusat beli belah? Saya ada banyak beg merah dari grocer dan beg merah dari syarikat yang lain juga. Warna merah dia mau let go, warna lain dia simpan. Idea yang sangat bernas, kata seorang pengguna X. Ada lagi sekatan beg kain dan beg kertas, saya ada inilah masa untuk bersinar. Ini dia respon daripada orang ramai yang juga menggalakkan, jika anda mempunyai beg-beg berlebihan seperti ini, adalah lebih baik jika menderma untuk kegunaan orang lain supaya tidak membazir. Ada kalanya bila mengemas rumah, kan, dibuanglah, ini tidak guna lagi, bertimbun, berlambak. Daripada dibuang, kalau keadaan beg itu masih elok, boleh baik itu kita sedekah ramai yang memerlukan. Baiklah, saya akan baca respon untuk topik sembang pagi hari ini. A, mood cuti on, ataupun anda pilih B, geng setia bekerja. Korang yang mana satu, cuba payung sikit di FB Labuan FM dan juga TikTok. Hello Rosdi Didi. Wow, DJ Sandakan FM pun singgah bah. Nur Cahaya Kubeta di TikTok. Terus tap-tap screen, kita dengarkan Vox Pop Keamatan Gawai, Cikgu Viani Lin Verus.
1: And,

Siang. Halo, kopi sanangan. Yoku Ivian Lindirus, Hansanon metat kampung bolot ikan papar. Bagan waku do kasiwatan diti do mamason, kotabian tadau tagayo do kaamatan kumado koyutain sanan. Terus setia bersama Labuan FM, suara pesisir Anda.

0: Belanjawan 2026 Malaysia Madani, harapan baharu untuk rakyat.
1: Had pengeluaran KWSP pula untuk tujuan menunaikan haji ditingkatkan kepada RM10,000 ketimbang RM3,000 sekarang. Untuk penyewaan awam, pengeluaran awal GCR diperluas. Begitu juga menunaikan haji terhad pada penebusan RM10,000.
0: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Keuangan.

0: Wow, macam siap dengar bunyinya. Ah, kau perlukan bahu untuk menangis. Aku ada di sini, katanya ya. Ah, memang ada kalanya kita rasa, aduh, macam penat, banyaknya difikirkan. Ah, apabila kita sibuk, kita terlupa akan masalah seketika. Tetapi waktu santai, tenang-tenang, nah, barulah kita dapat release contention, ya. Ada yang memilih untuk melakukan perkara yang mereka suka untuk mengurangkan rasa tekanan. Tidak kurang juga yang memilih Labuan FM sebagai teman setia anda. Ada juga tu yang bilang, ai, saya mau makan banyak, I don't care, yang penting kurang sikit rasa beban, ya. Apapun, kami tidak pernah meninggalkan anda. Semoga semuanya baik-baik. Ada suka, duka, begini lah perjalanan dalam hidup, kan. Selagi kita bernafas, menumpang di bumi bertuah ini, akan ada jalan cerita kau, aku dan dia, gitu. Yang paling penting, kita saling sokong-menyokong di antara satu sama yang lain, bukan untuk menjatuhkan, tetapi membawa rakan-rakan ataupun insan di sekeliling kita melangkah jauh lebih baik ke hadapan, kan. Dunia ini penuh dengan warna-warna yang indah. Jadilah salah satu warna-warni yang membawa tuah kepada orang di sekeliling kita. Salam Aidiladha buat semua pendengar budiman. Hari Raya Korban datang lagi esok 27 Mei 2026 mengingatkan kita tentang sebuah erti keikhlasan dan pengorbanan yang tidak bertepi. Semoga setiap titipan doa kita diangkat dan setiap pengorbanan dalam kehidupan ini diganjari dengan ketenangan. Terima kasih juga yang menghantar respon untuk topik sembang pagi hari ini, siri dilema pertengahan tahun. Bila raya haji, cuti sekolah, pesta keamatan dan gawai semua datang serentak. Anda pilih yang mana? A, mood cuti on ataupun geng bekerja untuk B. Nah, cuba payung sikit seperti Aunty Floreta serumbut lantaian. Ui, siupnya dia. Aunty sekarang mood cuti on, min. Nah, tapi tidak pernah melupakan Labuan FM. Buktinya, tetap tap-tap screen di TikTok dan juga hantar respon di Facebook Labuan FM. Kita juga ada, Mami. Saya mesti be mean, geng setia bekerja walaupun meles-meles mau bangun pagi. Hari Minggu je saya dapat cuti-cuti main di syurgaku. Dalam rumah, di bilikku. Jadi hantarkan respon anda, saya akan bacakan sebelum ucapkan selamat tinggal pukul 10 pagi nanti. Hai, DJ Khairul Ong juga ada di TikTok ketika ini. Kasih tap-tap dulu, bestie. Kasih can dia bacuti. Yang penting terus layan Labuan FM pukul 9 pagi nanti, utama 9 dari Pusat Berita Radio RTM Kuala Lumpur. Dan selepas itu kita ada bicara eksklusif untuk hari ini, tajuknya Excellent Gold Medal World Chef Championship 2026 bersama-sama Puan Satni binti Hakim dari Pusat Daya Maju Masakan Kemas PKM Kampung Pantai.
1: Belanjawan 2026 Malaysia Madani, belanjawan untuk rakyat.
2: Kita menuju negara tua menjelang 2043. Persediaan mesti dimulakan sekarang bagi menjamin kesejahteraan warga emas sambil memperkukuh ekonomi penjagaan. Maka rangka tindakan penuaan kebangsaan 2025-2045 akan digubal sebagai panduan strategi menyeluruh. Untuk warga emas, ditingkatkan peruntukan kepada 1.26 bilion ringgit yang melibatkan 180,000 abang-abang, kakak-kakak, ibu bapa kita di kalangan warga emas.
1: Yang Amat Berhormat Dato' Sri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.

0: Ba, kamu tahukah sistem kawalan diesel bersubsidi SKDS untuk pengangkutan darat barangan sudah mau diperluaskan di Labuan? Syarikat boleh semak jenis kenderaan yang layak dan buat permohonan melalui portal mysubsidi.kpdn.gov.my. Jangan tunggu lama, Ba. Daftar saja sekarang untuk menikmati pembelian diesel pada harga subsidi. Kalau ada pertanyaan lanjut, hubungi saja 087-423-152 atau terus ke pejabat KPDN cawangan yang berdekatan.
1: Selamat lemai, ngagai balam nyadi. Aku tu Hanif Anali. Kanya madah ke selamat hari gawai, jayu guru ke nyamai. Ngagai sapa kita belaiban, beladaya, hari serata dunia. Lebih lagi, sidak bermenua din kampung Sungai Kabang. Bi, seriat. Aku harap kita semua gerai nyamai. Maya gawai nak kalau mampu. Dah.
2: Ikuti bicara eksklusif, platform perbincangan berfakta, berinformasi dan berimpak. Bincangkan isu semasa, perkembangan terkini, peranan dan perkhidmatan, serta aktiviti dan kejayaan yang membanggakan. Menampilkan tetamu jemputan hari Isnin hingga Khamis, 9.15 pagi di Labuan FM, bicara eksklusif.
3: Selamat pagi warga Labuan dan para pendengar setia, bertemu lagi dalam slot Bual Bicara pagi ini menerusi bicara eksklusif. Kalau kita sebut pasal masakan, semua orang suka makan kan? Tapi hari ini kita bukan saja-saja cerita kosong pasal makan yang biasa-biasa. Kita mau bawakan kepada anda seorang ikon yang baru saja mengharumkan nama Labuan dan Malaysia di pentas dunia. Sangat luar biasa hari ini Konti Labuan FM membawakan secara eksklusif Puan Satni binti Hakim dari Pusat Daya Maju Masakan Kemas PKM Kampung Pantai. Beliau merupakan pemenang excellent gold medal menerusi World Chef Championship 2026. Selamat datang ke Konti Puan Satni.
4: Ya, terima kasih menjemput.
3: Wah, dari riak wajah jelas terpancar kegembiraan, rasa terharu kerana berjaya menggenggam pingat excellent gold medal. Saya sendiri berkesempatan untuk melihat medal tersebut. Woi, macam kabaratan mengangkat ya. Jadi dari Labuan FM, tahniah Puan atas kejayaan tersebut. Sebelum kita pergi lebih jauh untuk soalan-soalan yang seterusnya, Puan, kita berkenalan terlebih dahulu. Berasal dari mana?
4: Dari wilayah Persekutuan Labuan. Tinggal di Kampung Batu Manikar.
3: Angin sepoi-sepoi, yeah. Bahasa ya. Tinggalnya di tepi pantai. Wow, boleh kita berpiknik ni. Rasa air tangan cigo kan?
4: Boleh.
3: Cikgu, sekarang ini berbakti di PKM Kampung Pantai kan, sudah berapa tahun?
4: Dalam 27 tahun.
3: Wah, agak lama juga sudah itu kan. Yeah. Jauh lagi kan pencin kali ya.
4: Iya. Yeah. Dalam 7
3: gitu. 7 tahun lagi. Nah, sebelum cikgu berpincin, wajib ni saya mau menikmati air tangan cikgu.
4: Ya, ya.
3: Tapi kalau namanya cikgu kan, sampai bila-bila pun kakak orang manggil cikgu kan?
4: Iya, ya, betul-betul.
3: Nah, biarpun chef, tapi cikgu juga macam cikgu mengajar di sekolah, Pak.
4: Betul-betul.
3: Jadi sempena dengan sambutan Hari Guru baru-baru ni, mesti dapat banyak hadiah kan?
4: Banyak-banyak. Special. Special lah.
3: Wah, karena sayang sama cikgu kita ni.
4: Ya.
3: Patutlah masakannya sadap. Ada yang menghantar respon di TikTok. Mami Adit, Dahlia, Mai Jai, Mami Is, Roni Dayen. Hai cikgu. Dia orang bilang, nah, jangan hai saja. Tap-tap screen guys. Kalau capai 200K, cikgu bilang dia mau nyanyi. Oh, nah, rugi kalau kamu tak dengar kan. Baiklah. Menerusi excellent gold medal di World Chef Championship 2026 yang berlangsung di Johor, apakah perasaan pertama apabila Puan Satni binti Hakim diumumkan sebagai pemenang?
4: Okay, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Saya sangat terharu dan amat bersyukur kerana usaha pengorbanan akhirnya membuahkan hasil. Penganugerahan Excellent Gold ni bukan saja membanggakan diri, malah mengharumkan nama organisasi dan negara di peringkat antarabangsa, khasnya KEMAS. Kejayaan ini juga menjadi pengalaman bermakna dan pembakar semangat untuk terus maju dalam bidang culinary.
3: Mesti satu detik yang sangat mahal dan juga membanggakan, bukan saja untuk warga Labuan tetapi juga negara kita yang tercinta ini. Jadi boleh cikgu ceritakan sedikit latar belakang perjalanan dalam bidang kulinari sehingga berjaya ke pentas dunia? Wih, hebat cikgu, campin, bukan alang-alang ni.
4: Okay, minat mendalam ni dalam seni masakan sejak dari kecil lagi lah. Membawa saya dalam bidang ilmu kulineri melalui latihan, kursus dan pengalaman kerja. Saya belajar disiplin, kreativiti, teliti sambil menyertai pelbagai pertandingan sebelum ni jugalah untuk menimba pengalaman kan di peringkat seterusnya. Dengan sokongan keluarga, rakan-rakan sekerja, jabatan, saya berjaya mewakili negara di World Chips Champions 2026. Bagi saya, kejayaan ini bukan penamat tetapi permulaan untuk terus berkembang dalam dunia kulineri.
3: Iya, itu dia suara seorang figura yang air tangannya boleh menggoncang dunia. Puan Satni Hakim nama diberi. Kalau kedai aku ni campin main masak-masak waktu damit sejak. Kalau kan jadi tukang masak yang hebat macam cikgu jauh lagi. Nanti saya pun mau masuk kelas lah ini.
4: Boleh.
3: Baiklah, kita ada follower tiga di TikTok. Puan Maija kita, tahniah cikgu, dia bilang tahniah KEMAS, tahniah juga untuk semua anak-anak murid cikgu yang selalunya menjadi tulang belakang untuk kejayaan cikgu kita ni. Baiklah, apa hidangan utama ataupun konsep masakan yang dipertandingkan sehingga percaya memikat jurinya bukan saja dari Malaysia tapi dari antarabangsa?
4: Okey, dalam pertandingan ni saya menampilkan hidangan gabungan cita rasa tempatan dengan sentuhan moden antarabangsa, menekankan penggunaan bahan tempatan iaitu rumpai laut. Teknik memasak, persembahan kreatif amat juga saya tekankanlah. Setiap hidangan dirancang dengan keseimbangan rasa, tekstur, aroma, visual, mempunyai ceritanya yang tersendiri, sehingga berjaya meraih perhatian juri pada ketika itulah.
3: Cikgu ada sebut tadi hidangan rumpai laut. Adakah itu saja menu yang dipertandingkan?
4: Iya, memang itu saja kategori kerabu. Jadi saya pilih rumpai laut.
3: Rumpai laut tu mesti ada juga di sepak-sepaknya kan?
4: Betul.
3: Nah, apa tadi hidangan tambahan tu?
4: Di dalamnya tambahan tu ikan bilis mata biru. Menjadi identiti
3: sinar-sinar mata biruan ya, sampai dapat mengurat juri kita.
4: Betul.
3: Jadi waktu itu cikgu ada berapa pesaing?
4: Okey, pesaing dalam pertandingan kerabu tu dalam lebih juga 20 lebih orang.
3: Adakah dari Labuan cikgu saja seorang?
4: Dalam kategori kerabu tu 20 lebih orang. Dalam keseluruhannya 2000 lebih lah kategori.
3: 2000 lebih peserta.
4: Iya,
3: cikgu yang dapat excellent gold medal.
4: Penyertaan tu daripada 146 kategori.
3: Wow, luar biasa. Bermula dari bawah, dari bengkel KEMAS Kampung Pantai. Rupa-rupanya bakat terpendam mampu dicanai sehingga menembusi pasaran antarabangsa. Betullah kata orang, usaha tidak pernah mengkhianati hasil. Kita dengar tadi cikgu sebut kerabu, apa tadi tu?
4: Rumpai laut.
3: Dengar menu pun sudah kecur liur dibuatnya. Patutlah juri antarabangsa pun cair dengan kehebatan air tangan Puan Satni ini. Baiklah, pada pandangan cikgu, terbiasa sudah manggil cikgu ini. Apakah keunikan masakan cikgu berbanding peserta lain dari negeri-negeri yang lain?
4: Keunikan masakan saya ialah gabungan identiti rasa tempatan dengan teknik moden menghasilkan hidangan yang bukan sahaja sedap tetapi juga bernilai seni kreatif. Saya tunjukkan bahan-bahan tempatan yang segar, berkhasiat, dan lagi elemen-elemen budaya. Saya masukkan juga penekanan keseimbangan rasa, ketelitian, konsisten bagi memberi pengalaman istimewa pada juri.
3: Betul, kadangkala keaslian dan juga sentuhan tempatan itulah yang menjadi senjata rahsia kan cikgu.
4: Betul, betul.
3: Kadang-kadang benda yang kita rasa biasa di kampung halaman rupa-rupanya jadi barangan premium di mata dunia. Jadi tahniahlah cikgu memilih rumpai raut untuk dijadikan kerabu, akhirnya membuka mata dunia kan.
4: Betul,
3: nah,
4: betul, betul.
3: Telur sudah kunik. Kalau makan kerabu rumpai laut itu meletup di mulut.
4: Betul.
3: Terasa lagi kalau ada perahan limau.
4: Memang itu bahan utamanya lah. Mangga muda, bunga kantan, limau kasturi, limau purut, and then bawang yang menaikkan aroma dia lah. Rumpai laut tu sendiri yang menaikkan rasa yang sedap.
3: Dengan ikan bilis mata biru
4: betul.
3: Lagi ikan bilis tu digoreng terlebih dahulu kan?
4: Digoreng dulu terlebih dahulu untuk dia bagi rasa ada masam, manis, masin dan penuh kasih sayang. Itu yang penting.
3: Bertandingnya ini di Johor kan?
4: Ya, Johor baru.
3: Jadi bahan-bahan masakan ini dibawa dari Labuan kan? Atau dapatkan di Johor juga? Mana letak kan ada orang Sabah berniaga ikan bilis mata biru di sana?
4: Ikan bilis mata biru tu saya bawa dari Labuan. Rumpai laut bawa daripada Labuan. Yang lebih
3: nasib
4: lebih
3: segar lagi ya, bila sampai di sana.
4: Ada dia punya rahsia dia lah untuk mengekalkan kesegaran.
3: Rahsia tu cikgu yang tahu. Patut tak menang.
4: Alhamdulillah.
3: Bijak cikgu kita ni.
4: Alhamdulillah.
3: Syukur. Baiklah. Sejauh mana budaya dan cita rasa Malaysia ini memberikan inspirasi dalam hasil masakan cikgu?
4: Budaya dan cita rasa Malaysia menjadi inspirasi utama dalam masakan saya. Saya menggabungkan rasa tradisional itulah, pelbagai etnik dengan sentuhan moden yang mengekalkan hidangan kreatif, mengekalkan aslian tempatan dan mampu memperkenalkan warisan negara ke peringkat antarabangsa.
3: Malaysia ni kaya dengan pelbagai jenis makanan
4: betul.
3: Kan
4: banyak, itu salah satunya
3: banyak
4: lah.
3: Bahan masakan yang boleh dijadikan kerabu. Cikgu Satni ini memilih rumpai laut sebagai menu utama. Jadi bila digabungkan dengan teknik yang betul, memang masakan kita tiada tandingan di peringkat global lah cikgu. Baiklah, kepada anda yang baru saja bersama-sama kami di Labuan FM, Puan Satni binti Hakim dari Pusat Daya Maju Masakan Kemas PKM Kampung Pantai ada di Konti Labuan FM. Beliau merupakan pemenang Excellent Gold Medal World Chef Championship 2026. Nah, ramai anak-anak murid cikgu dalam live TikTok sekarang ini. Tap-tap screen guys. Cikgu janji ia berlagu tu kalau capai 200K. Piwit!

0: Sempena Hari Raya Aidiladha 1447 Hijrah, Laban FM menyediakan rancangan khas Bingkisan Duyufur Rahman, perkongsian pengalaman dan kisah penuh makna ketika menunaikan ibadat haji di Makkah Al-Mukarramah. Pelbagai pengalaman, cabaran dan pengajaran sepanjang menjadi tetamu Allah akan dikongsikan untuk santapan rohani anda pada 27 Mei 2026 pukul 10.10 pagi hanya di Labuan FM. Bingkisan Duyufur Rahman.
1: Ikuti bicara eksklusif, platform perbincangan berfakta, berinformasi dan berimbang. Bincangkan isu semasa, perkembangan terkini, peranan dan perkhidmatan serta aktiviti dan kejayaan yang membanggakan. Menampilkan tetamu jemputan hari Isnin hingga Khamis 9.15 pagi di Labuan FM, bicara eksklusif.
2: Labuan FM, suara pesisir anda, 9.31 minit pagi untuk bicara eksklusif hari ini istimewa. Hai, saya ada bersama-sama dengan pemenang Excellent Gold Medal World Chef Championship 2026. Berkilau-kilau gold medalnya yang ada di dalam konti ini. Tunjuk sikit cikgu.
3: Boleh.
2: Kita kasih payung manakah excellent gold medal itu. Nah, follower tegar TikTok boleh nampak juga penstriman secara langsung di FB Labuan FM. Kasih pusing-pusing ya cikgu.
3: Okey.
2: Nah, untung pendengar yang juga sedang

0: Siti Hakim dari Pusat Daya Maju Masakan Kemas PKM Kampung Pantai. Tadi beliau telah pun berkongsikan latar belakang perjalanan dalam bidang kulinari ini hingga berjaya ke pentas dunia. Hidangan utama yang dipertandingkan iaitu kerabu rumpai laut. Rumpai laut ini tumbuhan marin yang tumbuh di lautan, kaya dengan nutrien seperti vitamin, mineral dan serat serta menjadi komoditi akuakultur utama di Malaysia, khususnya di Sabah. Nah, kalau kita di Labuan ni, makan embuyat harus cecah sambal belacan. Ada lagi rumpai laut. Oi, melatup tabaner.
1: Makin awet muda.
0: Ada rahsia cikgu. Bukan saja cambin memasak, tapi ada rahsia tips awet mudanya, makan rumpai laut. Baiklah cikgu, apa cabaran paling besar sepanjang persiapan menghadapi pertandingan ini?
1: Okay, cabaran utama bagi saya adalah pengurusan masa. Pengurusan masa, tekanan ada juga, menghasilkan hidangan terbaik dan memastikan setiap aspek sempurna melalui latihan insentif serta disiplin tinggi. Itulah yang penting. Saya juga perlu mengekalkan kreativiti, mengawal gemuruh dan fokus ketika bertanding. Semua cabaran ini menjadi pengalaman paling berharga yang mematangkan saya dalam bidang kulineri. Dan waktu itu juga saya banyak-banyakkan selawat lah. Selawat sepanjang bertanding.
0: Doa itu adalah senjata yang membawa ketenangan, rasa damai dan bersiap sedia dengan pelbagai kemungkinan. Ya cikgu, ramai follower Tegara sedang tap-tap screen di TikTok ketika ini. Rata-rata anak murid cikgu. Mantap cikgu, bilang si Sis 73. Tahniah. Kita ada Ani, Pia, cikgu Gilbert pun ada tadi. Terima kasih untuk anda semua. Puan Norma As, Mami Is masih lagi rancak di sana. Sheshe kepada rakan-rakan kemas yang lain. Kita ada Puan Ayu juga yang baru saja masuk. Baiklah, dalam pertandingan bertaraf dunia seperti ini ya cikgu, apa aspek yang paling dinilai oleh juri? Contoh kreativiti, rasa, persembahan ataupun mungkin teknik.
1: Okey, teknik yang betul diorang tekankan. Selain pada itu juga hygiene,
0: kebersihan
1: yang paling utama. Semua aspek lah diterapkan kepada para peserta. Namun rasa tu mesti dikekalkan. Rasa tidak apa, tidak lari daripada rasa macam ni lah. Kreativiti persembahan yang menarik juga perlu untuk menarik juri. Justru chef perlu mengimbangi semua elemen-elemen untuk menghasilkan hidangan yang lengkap dan kualiti.
0: Bukan senang. Di sebalik sebutir pingat emas yang berkilau, kasih tayang lagi cikgu.
1: Tayang lagi.
0: Pastinya ada pengorbanan masa, tenaga dan air mata yang terpaksa dilalui di belakang tabir.
1: Betul.
0: Kalau kita bertanding setakat di Labuan saja pun, sudah rasa duk. Lagi pada pertandingan yang bertaraf dunia seperti ini kan. Kepada anda yang baru saja bersama-sama Labuan FM, kita ada Puan Satni binti Hakim ketika ini pemenang Excellent Gold Medal World Chef Championship 2026. Baiklah, siapakah individu yang paling banyak memberi sokongan dan inspirasi sepanjang perjalanan cikgu dalam bidang kulinari ini?
1: Okay, sepanjang perjalanan ini saya amat keluarga. Keluarga yang memberi semangat lah. Terima kasih juga kepada pengarah kemas wilayah persekutuan Dr. Nuliza Baharum, Encik Gilbert Julian, kami punya pegawai kemas daerah Labuan, rakan-rakan, mentor-mentor memberi sokongan, bimbingan, dorongan tanpa henti, rakan-rakan sekerja saya, terutamanya Cikgu Wati, peserta kelas dapur kemas. Mantap kamu, bagi sokongan
0: terbaik,
1: terbaik kamu. Dan doa dari semua sepanjang ber apa

0: bertanding tuh tetap ada. Semua mengucapkan agar berjayalah. Hasil sokongan, doa dan kepercayaan kepada saya, inilah hasilnya, membuahkan hasil.
1: Nah, itu dia gold medal yang membawa tuah kepada Puan Sadni binti Hakim ini kan. Biarpun ada sokongan daripada insan di sekeliling kan cikgu, tetapi usaha tu daripada diri sendiri juga kan.
0: Ya,
1: maksudnya kesempurnaan ini secara menyeluruh lah.
0: Mm-mm.
1: Kan, bukan sekadar masakan cikgu sedap pada lidah.
0: Ya.
1: Tetapi disiplin, kebersihan dan juga seni persembahan menjadi taruhan utama. Sokongan keluarga dan juga rakan-rakan sekeliling, terutamanya komuniti Kemas, memangnya menjadi sistem sokongan lah.
0: Betul,
1: yang
0: betul.
1: Paling kuat paling untuk kuat. Puan Sak Sadni ini melangkah jauh. Bagaimana cikgu mengendalikan tekanan? Hoi, abak-abak tu cikgu. Mesti ada stres kan?
0: Memang.
1: Ketika bertanding di hadapan chef-chef hebat yang datangnya dari seluruh pelusuk dunia kan? Bukan orang kebiasaan. Kita ni biasa melihat kawan-kawan kita ataupun orang yang selalu kita jumpa di Labuan.
0: Betul.
1: Tapi bila cikgu sampai di Johor, wow. Mata yang kabur-kabur pun terus macam marah kan cikgu?
0: Betul.
1: Nampak ramainya wajah-wajah baru ini.
0: Betul-betul.
1: Dengan pelbagai bakat bersatu di bawah satu bumbung untuk sebuah pertandingan. Mesti ada tips kan?
0: Iya. Yep.
1: Mengawal tekanan tu.
0: Okey. Sudah tentulah rasa gemuruh dan tekanan. Orang jangan neken-neken. Apa tu? Saya cuba mengawal tekanan tersebut dengan cara apa? Relax, tenang,
1: tarik nafas.
0: Cuma sebab tanding tu kan, konsisten.
1: Ramai orang putih fokus, ke cikgu?
0: Macam-macam.
1: Wah.
0: Dah pandai bahasa Melayu lagi, dah pandai bahasa Inggeris lagi. Gitu-gitulah.
1: Paksa jadi ayam denitik sekejap pak cikgu.
0: Sebelah lain, orang lain sebelah lain, depan lain. Gitulah. Kita fokus sajalah. Yang penting siap, sedap. Itu yang saya utamakanlah.
1: Mungkin ada pengalaman yang cikgu boleh ceritakan lah, yang
0: semasa
1: menarik ataupun yang tak boleh dilupakan lah sepanjang cikgu menyertai pertandingan ini.
0: Pertandingan? Ada pengalaman lah.
1: Mesti ada tu kan. Dapat kawan baru itu salah satunya.
0: Dapat bergambar dengan chef antarabangsa.
1: Macam artis tah.
0: Yalah.
1: Cikgu pun artis lah waktu itu, artis chef.
0: Allah Akbar.
1: Kan, cikgu datang ke sana ditemani oleh siapa cikgu?
0: Rakan-rakan daripada negeri-negeri Kemas jugalah. Negeri-negeri Sabah, Sarawak, Semenanjung semualah.
1: Bila tarikh bertanding tu cikgu?
0: Tarikh bertanding cikgu 22 hari bulan. Saya datang 19
1: bulan Mei. Oh, baru juga.
0: 19, saya bertanding hari Jumaat.
1: Ya. Yeah.
0: 22 hari bulan.
1: Jadi cikgu balik ke Labuan?
0: 24
1: hari bulan. Baru 2 hari cikgu menghirup udara di wilayah Persekutuan Labuan.
0: Itulah.
1: Selepas abak-abak jantungnya di Johor.
0: Iya, betul.
1: Jadi rumpai laut kita ni habis di sana.
0: Habis.
1: Ada lagi berbaki bawah ke Labuan yang menang tu. Kalau ada, mau simpan dalam freezer cikgu. Kasih sejuk berkuih kenangan tu.
0: Ya, bandar
1: tu
0: juga kan. Gambar saja ada.
1: Jadi, rasa teruja juga saya dengar cikgu. Dapat rasakan darah gemuruh cikgu tu masih ada lagi.
0: Ada.
1: Ini sebab terharu bah.
0: Iyalah.
1: Kan? Orang bilang kan, pergi meninggalkan Labuan dengan harapan untuk bertanding kembali dengan kejayaan apabila dapat merangkul gold medal. Excellent banner cikgu Anis. Sekali lagi cikgu tunjuk kasih tayang untuk yang baru saja join kita, Dionisia Lina Di Silva. Kita ada Parido Do East tanya cikgu, dia bilang terus tap screen. Kalau tadi saya bilang 200k baru cikgu nyanyi kan, saya kasih diskaun lah itu. Kalau sampai 100k cikgu nyanyi off air. Jadi kita di TikTok boleh dengar suara cikgu, bukan saja campin memasak tapi boleh jual belagu. Nah, pasti ndak hujan ni kalau cikgu nyanyi ya. Ndak tu cikgu, ku jamin, sebab hujan pun ia suka tu kehangatan masakan cikgu. Baiklah, akhir sekali, apa nasihat cikgu kepada pendengar yang ada minat lah seperti cikgu untuk menceburi bidang kulinari ini?
0: Nasihat saya, jangan takut. Jangan takut bermula dari bawah dalam bidang kuliner ini. Ianya memerlukan minat jugalah. Yeah. Minat, kesabaran, disiplin, komitmen yang tinggi. Terus belajar, jangan malu. Banyakkan pengalaman dan terbuka menerima kritikan. Kekalkan kreativiti serta lakukannya dengan ikhlas, penuh kasih sayang, kerana minat yang mendalam akan membawa kejayaan.
1: Ya, itu dia nasihat yang sangat mendalam daripada seorang sang juara. Jangan takut untuk bermula dan sentiasalah mengasah bakat yang ada. Nah, mesti ramai menjadi anak murid cikgu ni. Jadi diorang boleh mendaftar di mana tu, cikgu?
0: Okey. Kalau mau mengikuti kelas Cikgu Sati di Kemas, sila datang ke Kemas Labuan. Di situ banyak kelas kemahiran, bukan saja masakan, jahitan, seni tangan, komputer, bidang kraft tangan.
1: Nah, banyak. Lepas ni DJ-DJ pun mau jadi peserta lah ini.
0: Betul,
1: Bos, bolehkah itu?
0: Boleh.
1: Antara kursus untuk capai cukup jam itu, kita bermaustautin lah di Kemas ya. Banyak bidang yang ditawarkan.
0: Banyak bidang.
1: Baiklah, tahniah sekali lagi. Terima kasih kepada tetamu kita hari ini, Puan Sadni binti Hakim dari Pusat Daya Maju Masakan Kemas, PKM Kampung Pantai, pemenang Excellent Gold Medal World Chef Championship 2026. Wow, ada sertifikat sijil yang dibawa balik. Wangi kapal terbang lagi tu, sebab cikgu baru 2 hari sampai di Labuan ini. Semoga perkongsian kita hari ini menjadi pembakar semangat kepada lebih ramai lagi warga Labuan untuk berjaya di peringkat antarabangsa. Dari Labuan FM, syabas sekali lagi untuk Puan Sadni binti Hakim. Anda adalah kebanggaan kami semua. Sampai kita jumpa lagi, cikgu.
0: Okay.
1: Baiklah, salam sejahtera daripada kami di Labuan FM dan Cakna Bahasa menyusul selepas ini. DJ Baby mengundurkan diri. Ponsiko Chai Chin. Nah, kita mau dengar cikgu berlagu di TikTok atau enggak? Manalah tahu ada diskaun dari cikgu.

Ba, kamu tahukah sistem kawalan diesel bersubsidi SKDS untuk pengangkutan darat barangan sudah mau diperluaskan di Labuan? Syarikat boleh semak jenis kenderaan yang layak dan buat permohonan melalui portal mysubsidi.kpdn.gov.my. Jangan tunggu lama, Ba. Daftar saja sekarang untuk menikmati pembelian diesel pada harga subsidi. Kalau ada pertanyaan lanjut, hubungi saja 087-423-152 atau terus ke pejabat KPDN cawangan yang berdekatan.

34 stesen satu suara. Dengan RTM Klik menyatukan kita di mana jua anda berada. Muat turun sekarang. RTM Klik betul-betul percuma.

Hai, assalamualaikum. Selamat pagi sayang. Salam hari Selasa untuk anda semua pendengar setia Laban FM, suara pesisir anda. Okey, terima kasih DJ Baby yang telah pun menemani anda menerusi segmen Salam Padian sebentar tadi. Jadi sekarang anda bertemankan pula saya Reha, juga di frekuensi yang sama 103.7 dan 89.4 MHz. Saya akan berkeudara bersama-sama anda hari ini dalam segmen Variasi sehingga pukul 2 petang. Okey, hari ini 26 Mei 2026, hari Selasa, bersamaan dengan 9 Zulhijjah 1447 Hijriah. Antara hari yang cukup bermakna untuk kita yang beragama Islam, antara hari yang disebut juga sebagai hari paling mustajab doa dan juga hari pembebasan dari api neraka, iaitu hari Arafah. Jadi sebenarnya hari Arafah hari ini, jangan lepaskan peluang untuk sama-sama panjatkan doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mintalah segala hal apapun, jangan batasi doa-doa anda. Mintalah apapun yang besar, yang kecil, bahkan yang kita rasa mustahil pun, mintalah dengan Allah. Sebab apa yang mustahil bagi kita manusia ni, tapi sangat mudah bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi jangan lepaskan peluang ini untuk kita di Malaysia ni. Waktunya antara pukul 5.18 minit petang sehingga pukul 11.57 minit malam. Okey, dan untuk para jemaah haji yang ketika ini sedang berada di tanah suci Mekah, kita doakan semoga perjalanan untuk mengejar ibadah haji mabrur dipermudahkan semuanya, ya. Jadi selepas ini saya akan kembali semula dengan lebih banyak perkongsian menarik, semestinya dalam Variasi.

0: Zahri.
1: Ha.
0: Kalau aku celah sikit depan ni, boleh kan? Sekejap saja urusan aku ni.
1: Syafiq. Ha. Semua orang di sini pun ada urusan masing-masing lah. Mereka pun sedang menunggu giliran.
0: Tapi aku nak cepat.
1: Aduh, beratur bukan soal siapa cepat, Syafiq. Tapi soal hormat dan adil. Satu tindakan kecil boleh cerminkan sikap kita.
0: Betul juga kan? Kalau semua nak potong barisan, keadaan jadi huru-hara.
1: Betul. Bila kita beratur dengan tertib, urusan jadi lebih lancar dan suasana lebih tenang.
0: Okey, baik. Aku tunggu giliran. Tak rugi pun sebenarnya bersabar sekejap.
1: Itulah nilai masyarakat beradab.
2: Pasti menyeronokkan dan mencerahkan hari anda hanya di Labuan FM 103.7 MHz dan 89.4 MHz. Lagu-lagu hiburan dan informasi terbaik menerusi segmen variasi pilihan.

Sempena Hari Raya Aidiladha 1447 Hijrah. Laban FM menyediakan rancangan khas Bingkisan Duyufur Rahman. Perkongsian pengalaman dan kisah penuh makna ketika menunaikan ibadat haji di Makkah Al-Mukarramah. Pelbagai pengalaman, cabaran dan pengajaran sepanjang menjadi tetamu Allah akan dikongsikan untuk santapan rohani anda pada 27 Mei 2026 pukul 10.10 pagi hanya di Labuan FM. Bingkisan Duyufur Rahman.

0: Sally.
1: Saya Adam.
2: Saya Karlin.
3: Saya Alfai.
4: Mercy di sini.
5: Saya Arifi.
6: Saya Iskandar.
7: 103.7 dan 89.4 MHz.
8: Labuan FM.
9: Labuan FM.
10: Labuan FM.
11: Labuan FM.
12: Ya, kami.
13: What?
12: Ya, jadi.

Hai semua, hari ini saya mengkongsikan satu tempat menarik yang terletak di Kuala Selangor, iaitu Blue Tears Kuala Selangor. Blue Tears Kuala Selangor merupakan satu fenomena semula jadi yang unik dan menakjubkan di pantai Kuala Selangor. Fenomena ini berlaku apabila mikroorganisma di dalam air laut mengeluarkan cahaya biru pada waktu malam, menjadikan laut kelihatan berkilau seperti bintang di permukaan air. Keajaiban alam ini biasanya berlaku ketika air surut dan kawasan pantai tenang memberikan pemandangan yang memukau bagi pengunjung yang datang ke situ. Fenomena Blue Tears amat sesuai untuk aktiviti fotografi malam atau sekadar menikmati keindahan alam semula jadi yang jarang ditemui. Bagi melihat kesan paling terang, pengunjung disarankan datang pada waktu malam dan menjauhi cahaya lampu di sekeliling. Konklusinya, Blue Tears Kuala Selangor bukan saja tarikan pelancongan unik, malah menjadi pengalaman alam yang mempesona dan wajib didatangi bagi sesiapa yang mengunjungi Kuala Selangor. Menarik bukan? Jadi, maitah berjaur!

Baik, Variasi kembali menemani anda di frekuensi 103.7 dan 89.4 MHz. Juga masih setia bersama-sama saya Reha ketika ini sehingga pukul 2 petang nanti. Okey, saya ada satu hebahan untuk anda. Sekali lagi dimaklumkan ini berkenaan dengan Hari Pendaftaran Pelajar Baharu Sesi 2026-2027 Kolej Matrikulasi Labuan yang mana akan diadakan pada 8 Jun hari Isnin dan 9 Jun hari Selasa bermula seawal pukul 7.30 minit pagi sehingga pukul 3.30 minit petang. Pendaftaran ini melibatkan kemasukan pelajar-pelajar SPM dari seluruh negeri Sabah, Sarawak dan juga di Labuan sendiri. Jadi peringatan mesra untuk bakal pelajar yang akan datang mendaftar, sila hadir pada tarikh dan masa yang ditetapkan. Untuk yang datang dari Sabah dan juga dari Sarawak, sila pastikan tiket feri ataupun tiket penerbangan anda dah disediakan sesuai dengan tarikh pendaftaran. Rancang baik-baik sebab ini pendaftaran fizikal sahaja. Anda kena datang secara fizikal. Tak ada pendaftaran online ya. Dan kalau perlu buat tempahan penginapan lebih awal, buat lebih awal untuk elak daripada full book, tempahan penuh. Okey, tak kiralah untuk penginapan ke tiket pelayaran, tempah awal-awal. Sebab saya ada dengar juga daripada kawan-kawan daripada Sabah, ada yang tengah pening. Macam mana nak datang ni? Ferry dah penuh. Dah full. Kalau pendaftaran matrik memang macam itulah selalunya ya. Laju je sold out. Jadi untuk yang tak dapat tiket tu, cuba cari alternatif lain, okey? Juga sila maklum untuk pastikan akaun bank rakyat anda telah dibuka untuk urusan bantuan sara hidup pelajar. Bayaran yuran pula menerusi akaun bank simpanan nasional. Yuran kena selesai dibuat sebelum hari pendaftaran. Peringatan penting, pastikan semua dokumen anda lengkap bagi melancarkan proses pendaftaran. Apapun, selamat mendaftar. Tahniah kepada adik-adik lepasan SPM yang berjaya melanjutkan pelajaran ke Kolej Matrikulasi Labuan. Okey, jom kita nak dengar lagu seterusnya. Untuk anda semua, terus setia di frekuensi yang sama. Saya akan kembali menemani anda selepas ini. Tentunya di Labuan FM, suara pesisir anda.

0: Haa, Zahari, lid dah buka ni. Jom, jom, kita dah lambat pergi mesyuarat ni.
1: Eh, Syafiq, kalau ia pun sabarlah. Bagilah orang dalam lift tu keluar dulu. Baru giliran kita masuk.
0: Alah, kau ni Zahari, bukannya sesak pun.
1: Sesak ke tak? Tapi kan lebih baik kalau kita bertolak ansur. Naik lift pun kena ada adab juga. Syafiq, Syafiq, janganlah berebut-rebut.
0: Yelah, Encik Zahari, oi. Haa, aku tunggulah ni.
1: Haa, macam ni baru betul.
2: Tak salah kalau kita bertolak ansur semasa menggunakan lift. Bagi peluang kepada mereka yang berada di dalam untuk keluar terlebih dahulu. Janganlah berebut-rebut macam budak kecil. Budak kecil pun pandai beratur tau. Ini kan pula kita yang dewasa. Ingat tu, naik lift pun kena ada adab juga. Pesanan ini daripada Labuan FM.

0: Zari, ha, kau tengok ni, hadiah besar katanya aku menang. Cuma kena klik link ni dan isikan maklumat.
1: Eh Syafiq, ha, berhenti dulu. Itu antara taktik penipuan dalam talian.
0: Tapi mesej ni nampak macam rasmi je.
1: Penipu pandai menyamar Syafiq. Mereka guna tawaran lumayan, ugut akaun disekat, atau janji pulangan cepat untuk perangkap mangsa.
0: Kalau aku klik, apa yang boleh jadi?
1: Maklumat peribadi dicuri, akaun bank dikosongkan, dan identiti disalahguna.
0: Nasib baiklah kau ingatkan aku.
1: Ingat tiga perkara ni Syafiq. Jangan kongsi maklumat peribadi, jangan klik pautan mencurigakan, dan sentiasa semak sumber rasmi.
0: Okey, kalau macam tu, mulai sekarang aku lebih berhati-hati. Tak semua yang nampak mudah itu selamat.
1: Betul, bijak di alam digital, selamatkan diri dan orang tersayang.

0: Wah, kamu tahukah sistem kawalan diesel bersubsidi SKDS untuk pengangkutan darat barangan sudah mau diperluaskan di Labuan? Syarikat boleh semak jenis kenderaan yang layak dan buat permohonan melalui portal mysubsidi.kpdn.gov.my. Jangan tunggu lama, Abah. Daftar saja sekarang untuk menikmati pembelian diesel pada harga subsidi. Kalau ada pertanyaan lanjut, hubungi saja 087-423-152 atau terus ke pejabat KPDN cawangan yang berdekatan.
1: Labuan FM menemani anda setiap hari. Terima kasih dan teruskan mendengar Labuan FM. Suara bersih.

Baiklah, Bon FM, suara pesisir anda, 11.17 minit pagi. Kembali lagi bersama-sama saya menerusi segmen variasi lebih banyak hiburan untuk anda. Okey, kita dah masuk jam kedua dalam segmen variasi hari ini. Terima kasih untuk anda semua yang dah setia bersama-sama saya sampai ke jam kedua ni. Dan untuk jam yang kedua ni, apa yang kita ada? Kita ada perkongsian dalam ruangan siapa dia pukul 11.30 minit pagi, kejap lagi. Ada juga perkongsian cakna bahasa. Ada perkongsian info-info menarik yang akan saya kongsikan dengan anda. Dan semestinya lagu-lagu yang akan menjadi penghibur anda hari ini. Jadi untuk anda yang sambil-sambil buat kerja tu kan. Ada juga yang bekerja. Katanya cuti tak approve. Cuti dibekukan kan. Tak apalah. Kita bagi chance dekat kawan-kawan kita yang lain dulu ya. Nanti mana tahu raya tahun depan giliran kita pula yang balik beraya di kampung. Jadi untuk anda yang sedang memandu ketika ni. Bolehlah bersama-sama dengan Labuan FM. Orang kata jadikan kami di Labuan FM ni sebagai suara yang menemani anda di mana sahaja anda berada. Sebab sekarang ni kan, tak kiralah di mana anda berada pun, anda boleh dengarkan suara-suara kami di Labuan FM ni menerusi aplikasi RTM Click. Tinggal muat turun je secara percuma di telefon pintar anda. Macam rakan-rakan kita yang sekarang masuk ke live TikTok kita ni, ada yang dari Kota Belud, ada yang dari Sarawak, ada yang dari Johor, tetap boleh mendengarkan suara-suara kami di Labuan FM menerusi aplikasi RTM Kli. Okey, jom kita nak berhibur dengan lagu yang seterusnya. Ini request daripada rakan follower kita di live TikTok. Katanya nak dengar lagu raya sempena Hari Raya Aidiladha esok. Katanya nak hadiahkan lagu raya ni untuk cousinnya, untuk keluarganya yang sekarang ni sedang berada di Kampung Lajau. Jadi jom kita penuhi request daripada rakan follower kita di TikTok. Ini dia daripada Ainan Tasnim bersama di Hari Raya.

0: Hiburan berinformasi. 8FM.
1: Dapatkan hiburan yang menceriakan hari anda. Nak dapatkan informasi? Senang je. Jom dengar Labuan FM, radio pilihan anda. Labuan FM, suara pesisir anda.

0: perkongsian siapa dia hari ini.
1: Baik, variasi lebih banyak hiburan untuk anda. Kembali lagi kita dalam ruangan Siapa Dia. Jadi perkongsian untuk edisi hari ini, kita nak kongsikan dengan anda cerita mengenai salah seorang artis wanita tanah air, iaitu Aina Abdul. Okay? Selepas kerap menjadi perhatian dengan aktiviti memasak di TikTok, penyanyi Aina Abdul akhirnya tampil menjawab persoalan netizen mengenai tujuan sebenar dia melakukan live di platform tersebut. Aina ataupun nama sebenarnya Nurul Aina Abdul Ghani, 33 tahun, berkata tujuannya hanya untuk isi masa lapang selain dijadikan sebagai medium untuk berinteraksi bersama peminat-peminatnya. Dalam masa yang sama, memasak juga baginya merupakan satu terapi. Okey, memasak adalah terapi buat dirinya sekarang. Secara tak langsung, dia dapat berhubung dengan peminat-peminat yang selalu lalu minta dia untuk buat live. Dalam pada itu, Aina turut mengakui dia masih kurang mahir dalam bidang masakan dan tidak menolak kemungkinan melakukan kesilapan ketika menyediakan hidangan secara langsung. Katanya, saya kurang ilmu tentang memasak, jadi kesilapan tu boleh berlaku. Sebelum ni, tindakan Aina yang sering membuat siaran langsung, buat live di TikTok sambil memasak, mengundang pelbagai reaksi netizen. Ada yang kata, aku macam tak faham lah, dia buat live masak-masak ke sebelum jadi artis ni? Kenapa dia buat live masak-masak? Apa konteks Aina Abdul dengan live masak-masak? Ha, itu kata netizen-netizen kita kan. Biasalah netizen ni. Ha, tak apalah kan, tak salah pun sebenarnya penyanyi ke pelakon ke. Kalau dia rasa memasak tu adalah terapi dan salah satu cara dia nak berinteraksi, nak borak-borak dengan peminat menerusi live, jadi tak jadi satu kesalahan.

Kita doakan semoga Aina terus sukses dalam apa sahaja karier yang diceburi. Okey. Baik, itu dia perkongsian dalam ruangan Siapa Dia. Terima kasih penerbit kita DJ Harry Doni untuk perkongsian dalam ruangan Siapa Dia untuk edisi hari ini 26 Mei 2026. Selepas ini macam biasa kita ada perkongsian Cakna Bahasa terbitan DJ Fias. Tapi sebelum tu, jom kita nak dengar lagu daripada Aina Abdul, Sesal.

segmen yang membawakan muzik pilihan, info santai, hiburan segar yang lebih banyak. Dari santai hingga mencetuskan semangat, inilah variasi lebih banyak hiburan untuk anda. Berbeza, menghiburkan dan penuh hiburan.

0: Syafiq, ha, yang kau parking motosikal kat sini kenapa? Kan dah menghalang kereta ni, ha. Ni bukan tempat parking motosikal.
1: Alah, kita parking sekejap je pun kan. Bukan lama. Lagipun, kita nak makan dekat restoran depan ni je, ha. Nanti kalau pemilik kereta ni nak keluar, boleh je kan kita nampak.
0: Suka hati kau je kan? Bukankah menyusahkan orang lain nanti? Tempat letak motosikal dah disediakan pun. Parkinglah tempat yang betul. Nanti kalau orang parking kereta di tempat letak motosikal, bukan main pula kau bising. Dah, alih sekarang.
1: Ish, kau ni Zahari. Yelah. Aku alihkanlah motosikal aku ni, ha.
0: Macam itulah. Jadilah penunggang motosikal yang bijak.
1: Yelah.
2: Janganlah nak menyusahkan orang lain sekalipun sekejap saja. Letaklah kenderaan anda, tak kira motosikal atau kereta, di tempat yang betul. Janganlah main letak kenderaan sembarangan. Mudahkan urusan orang lain, insyaAllah urusan anda pun akan dipermudahkan. Pesanan ikhlas ini daripada Labuan FM.

0: Variasi di Labuan FM.
1: Cakna Bahasa, yeah. Kata homonim dalam Cakna Bahasa minggu ini. Homonim ialah perkataan yang mempunyai sebutan yang sama atau ejaan yang serupa, namun membawa makna yang berbeza bergantung kepada konteks penggunaannya. Walaupun perkataan tersebut kelihatan atau kedengaran sama, maksudnya boleh berubah mengikut situasi, ayat dan tujuan komunikasi, sekaligus menuntut ketelitian penutur dan pendengar agar tidak berlaku salah faham. Homonim hari ini, pohon. Perkataan pohon merujuk kepada tumbuhan yang mempunyai batang berkayu, dahan, ranting, daun dan biasanya hidup dalam tempoh yang lama serta boleh membesar menjadi tinggi dan rendang. Pohon memainkan peranan penting dalam alam sekitar kerana ia menghasilkan oksigen, memberi teduhan, menjadi habitat kepada pelbagai hidupan serta membantu mengekalkan keseimbangan ekosistem. Selain itu, pohon juga sering dijadikan simbol dalam kehidupan manusia seperti melambangkan ketenangan, kekuatan dan kesinambungan hidup. Dalam konteks budaya, pohon kadang-kadang dikaitkan dengan nilai kehidupan, contohnya pohon yang subur melambangkan kehidupan yang makmur dan sejahtera. Dengarkan contoh penggunaan perkataan pohon. Pohon mangga di halaman rumah nenek itu bukan sahaja memberi buah yang manis, malah menjadi tempat berteduh seisi keluarga pada waktu petang. Perkataan pohon juga digunakan dalam bahasa Melayu sebagai kata kerja yang membawa maksud meminta atau memohon sesuatu dengan penuh sopan dan hormat. Lazimnya perkataan ini digunakan dalam situasi rasmi atau ketika berkomunikasi dengan pihak yang lebih dihormati seperti dalam surat rasmi, ucapan atau permohonan kepada pihak berkuasa. Penggunaan kata pohon mencerminkan adab dan kesantunan dalam berbahasa selaras dengan budaya Melayu yang menitikberatkan nilai hormat dan budi bahasa. Ia juga menggambarkan sikap rendah diri seseorang ketika mengemukakan permintaan atau harapan kepada orang lain. Dengarkan contoh penggunaan perkataan pohon. Saya dengan ini memohon kebenaran daripada pihak sekolah untuk menyertai pertandingan di peringkat negeri. Nantikan esok dengan perkongsian yang lebih menarik dan bermanfaat yang pasti tidak mahu anda lepaskan dalam Cakna Bahasa, Bahasa Tepat, Minda Hebat.
0: Bahasa Tepat Minda Hebat. Baik, itu dia perkongsian dalam Cakna Bahasa yang dibawakan oleh penerbit kita DJ Fias. Untuk edisi hari ini membawa kita ke pukul 11.49 minit pagi. Dan kita dah pun berada di penghujung untuk jam yang kedua dalam segmen variasi hari ini. Jadi terima kasih untuk anda yang masih lagi berada di frekuensi yang sama 103.7 dan 89.4 MHz. Terima kasih juga untuk rakan-rakan follower kita yang masih setia berada dalam TikTok live Labuan FM. Terima kasih tap-tap screen semua. Okey. Baik, saya ada satu bahan untuk anda semua. Untuk makluman anda, sekarang ni pihak JPJ sedang menjalankan operasi khas Hari Raya Aidiladha 2026 yang dijalankan bagi meningkatkan pematuhan undang-undang dan keselamatan jalan raya sepanjang musim perayaan. Operasi yang berlangsung dari 24 Mei sehingga 31 Mei memberi tumpuan kepada pengurangan kemalangan melalui penguatkuasaan yang lebih ketat terhadap kesalahan trafik utama. Jadi antara 11 kesalahan utama yang dikenalpasti sebagai punca kemalangan ialah memandu laju, memotong secara berbahaya, menggunakan telefon bimbit ketika memandu, seterusnya melanggar lampu isyarat merah, tidak memakai tali pinggang keledar ataupun topi keledar, memandu dalam keadaan mabuk ataupun di bawah pengaruh dadah serta membawa muatan berlebihan dan menggunakan tayar yang tidak selamat. Jadi semua kesalahan ini boleh mengancam nyawa pengguna jalan raya sekiranya tidak dipatuhi dengan baik. Selain daripada itu, operasi ini turut diperkukuhkan dengan penggunaan teknologi penguatkuasaan seperti enforcement action camera dan body-worn camera bagi memastikan pemantauan lebih berkesan dan telur. Jadi anda semua diseru untuk sentiasa mematuhi peraturan undang-undang jalan raya demi memastikan perjalanan pulang berhari raya lebih selamat dan lancar untuk semuanya. Okey. Baik, seperti biasa sebentar sahaja lagi tepat pukul 12 tengah hari kita akan ikuti warta ringkas dari Bilik Berita Ehwal Semasa Labuan FM dan selepas itu saya akan kembali semula menemani anda. Tentunya dalam varian

0: dapatkan hiburan yang menceriakan hari anda. Nak dapatkan informasi? Senang je. Jom dengar Labuan FM, radio pilihan anda. Labuan FM, suara pesisir anda.
1: Sebentar lagi, Warta Ringkas akan disiarkan dari Bilik Berita Ewal Semasa Labuan FM.

0: Wah, kamu tahukah sistem kawalan diesel bersubsidi SKDS untuk pengangkutan darat barangan sudah mau diperluaskan di Labuan? Syarikat boleh semak jenis kenderaan yang layak dan buat permohonan melalui portal mysubsidi.kpdn.gov.my. Jangan tunggu lama, bah. Daftar saja sekarang untuk menikmati pembelian diesel pada harga subsidi. Kalau ada pertanyaan lanjut, hubungi saja 087-423-152 atau terus ke pejabat KPDN cawangan yang berdekatan.
1: Kenapa perlu temenung panjang kalau Anda mendengarkan suara ini?
2: Suara ini.
1: Karena kami akan membawakan sesuatu yang menceriakan hari-harimu dengan hiburan dan maklumat. Hanya di Variasi. Terbayar hanya di Labuan FM. Suara pesisir anda. Letakkanlah kami di pesisir hati anda.
3: Baik, Labuan FM, suara pesisir anda. Reha masih menemani anda menerusi segmen Variasi. 12.08 minit tengah hari sudah ketika ini dan kita dah masuk ke jam yang ketiga. Jangan tukar dulu frekuensi anda kerana saya akan terus menemani anda sehingga pukul 2 petang nanti. Okey, memandangkan esok kita akan menyambut Hari Raya Aidiladha. Jadi saya nak kongsikan ya ketetapan ibadah korban dan waktu solat sunat Aidiladha untuk 1447 Hijriah bersamaan tahun 2026 Masihi untuk masjid, surau Jumaat dan surau di wilayah persekutuan. Dimaklumkan bahawa ketetapan untuk waktu solat sunat Aidiladha esok adalah pada pukul 8.15 minit pagi untuk wilayah persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya, manakala untuk kita di wilayah persekutuan Labuan ni pada pukul 7.30 minit pagi. Jadi, sila ambil maklum semua, jangan tersalah waktu ya. Kita di Labuan pukul 7.30 minit pagi. Jadi, kalau boleh sebelum 7.30 tu, sebelum 7.30 tu dah standby di mana-mana masjid atau surau yang ada melaksanakan solat sunat Aidiladha. Okey, 12.09 minit tengah hari sudah saya nak kongsikan untuk panduan bersama, maksudnya waktu solat fardu zuhur bagi wilayah persekutuan Labuan untuk hari ini 26 Mei 2020 adalah pada pukul 12.18 minit tengah hari. Jadi selamat menunaikan solat fardu zuhur untuk semua muslimin dan muslimat. Kita kembali selepas ini.

0: under Serdang Mendengala Bulan FM, Suara Pasir Seranda.
1: Mutiara Hadis.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama-sama saya Ustaz Muhammad Afindi bin Masri dalam rancangan Mutiara Hadis di Labuan FM Suara Pesisir Anda. Tidak bersama pemimpin yang zalim. Daripada Ka'ab bin Ujrah, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah keluar atau masuk menemui kami. Ketika itu kami berjumlah 9 orang, dan di antara kami ada bantal yang diperbuat dari kulit. Baginda lalu bersabda, mafhumnya, sesungguhnya akan ada setelahku para pemimpin yang berbuat pendustaan dan kezaliman. Barang siapa mendatangi mereka kemudian membenarkan pembohongan mereka atau membantu mereka dalam kezalimannya, maka ia bukan dari golonganku dan aku bukan dari golongannya. Serta ia tidak akan minum dari telagaku. Dan barang siapa tidak membenarkan pembohongan mereka dan tidak membantu mereka dalam berbuat kezaliman, maka ia adalah dari golonganku. Aku adalah dari golongannya, dan kelak ia akan minum dari telagaku. Hadis riwayat Ahmad. Pengajaran yang dapat diambil daripada hadis tersebut, menjadi tanggungjawab setiap muslim untuk mencegah kezaliman dan maksiat yang berlaku di sekeliling mereka dengan hikmah dan bijaksana. Sesiapa yang dilantik sebagai pemimpin, jangan sekali-kali melakukan pendustaan, pembohongan dan kezaliman. Mana-mana kebenaran dan hak yang dilakukan oleh pemimpin menjadi kewajiban untuk bersama mempertahankan. Mana-mana yang berbentuk kezaliman dan maksiat menjadi tanggungjawab untuk menghalangnya daripada berterusan dengan cara yang hikmah dan dibenarkan oleh syarak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi amaran kepada mereka yang bersetuju dan menyokong pembohongan dan kezaliman yang dilakukan oleh pemimpin di kalangan mereka, dengan tidak mengaku mereka sebahagian dari umatnya dan tidak layak untuk minum air dari telaga Rasulullah. Semoga kita tergolong dari kalangan orang yang bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hari akhirat, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama dengan kita. Semoga negara kita sentiasa memiliki pemimpin yang adil. Wallahu a'lamu bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mutiara Hadis.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara muslimin dan muslimat, sebentar lagi azan akan disiarkan menandakan masuknya waktu solat fardu zuhur bagi wilayah Persekutuan Labuan. Selamat menunaikan solat fardu zuhur.

0: Kembali Kolbi di Labuan FM bersama-sama Ustaz Syahirul bin Abdullah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbi ajma'in. Sidang pendengar Labuan FM yang dikasihi sekalian, bersama saya Ustaz Syahirul bin Abdullah dalam segmen Al-Huda Liqalbi. Sidang pendengar sekalian, dalam satu maksud hadis Nabi SAW, baginda bersabda, lihatlah orang yang berada di bawahmu dan jangan melihat orang yang berada di atasmu. Kerana yang demikian itu lebih patut agar kamu tidak memandang remeh nikmat yang telah Allah Ta'ala berikan kepada kamu. Sidang pendengar sekalian, sebagai seorang Islam, kita mesti malahan wajib bersyukur atas segala nikmat yang Allah kurniakan kepada kita. Satu cara untuk kita sentiasa mensyukuri setiap nikmat yang Allah Ta'ala kurniakan adalah dengan sentiasa melihat orang yang lebih rendah daripada kita dalam setiap perkara yang berkaitan dengan nikmat dunia, seperti tubuh badan yang menarik dan sihat, pemilikan harta, pangkat dan juga kedudukan. Bersyukurlah atas nikmat yang telah dikurniakan kepada kita. Semoga dengan memiliki sifat bersyukur akan menjauhkan kita daripada penyakit-penyakit seperti tamak, hasad, dengki dan panjang angan-angan. Sidang pendengar sekalian, dalam kehidupan dunia, berusahalah sebaik mungkin untuknya. Namun, jangan sekali-kali kita memandang pada orang yang berada di atas kita. Bersyukurlah dengan apa yang telah kita miliki kini. Tidak perlu iri hati dengan apa yang dimiliki oleh orang lain. Lihatlah orang yang berada di bawah kita. Masih ramai orang yang tidak seberuntung kita. Kerana hal ini akan menjauhkan kita daripada bersyukur. Allah berfirman, mesti surah Ibrahim ayat ke-7. Ba'da a'udzubillahi minasyaitanir rajim, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Maksudnya, sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambahkan nikmat kepadamu, dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku amat-amat pedih. Tidak pendengar sekalian, hadis ini mengajar satu prinsip penting dalam kehidupan kita. Kebahagiaan bukan terletak pada banyaknya harta, tapi pada kemampuan mensyukuri apa yang ada. Dengan melihat kepada yang kurang dalam urusan dunia, seseorang akan lebih menghargai nikmat Allah Subhanahu wa taala dan hidup dengan hati yang tenang serta sejahtera. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Jigar Kalabon FM setiap hari. Barulah syok.
1: Bersihkan penapis berhawa dingin dan tetapkan 24 darjah Celsius untuk lebih jimat. Satu lagi idea bernas untuk anda.

Baik, 8 FM suara pesisir anda, 12.35 minit tengah hari. Masih bertemankan saya, Reha, di frekuensi 103.7 dan 89.4 MHz. Okey, mungkin ketika ni ada di antara anda yang tengah menunggu turn nak naik feri, nak balik ke kampung kan. Katanya hari ni baru ada kosong tiket. Mungkin juga ada nak balik ke Semenanjung, nak naik kapal terbang kan. Penangan cuti sekolah, cuti raya, hari keamatan, gawai, semuanya bergabung kan. Jadi ramailah yang ambil peluang nak keluar pulau untuk balik ke kampung ataupun pergi bercuti. Jadi dimaklumkan untuk anda semua ya, Jabatan Imigresi Malaysia turut mengingatkan orang ramai supaya merancang perjalanan dengan baik sempena cuti persekolahan dan cuti perayaan bagi memastikan urusan pemeriksaan imigresi di pintu masuk negara berjalan lancar, khususnya di terminal feri kenderaan, terminal feri antarabangsa Labuan dan juga labangan terbang Labuan. Okey, untuk anda tak kiralah yang guna perkhidmatan melalui jalan laut ke jalan udara ke, anda perlu hadir di hadapan pegawai imigresen untuk pemeriksaan seperti yang diperuntukkan di bawah Seksyen 24 Akta Imigresen 1959. Penumpang feri digalakkan untuk hadir sekurang-kurangnya 2 jam lebih awal katanya sebelum pelayaran, manakala penumpang penerbangan disarankan hadir sekurang-kurangnya 1 jam sebelum waktu berlepas bagi mengelakkan kesesakan dan melancarkan proses pemeriksaan. Nah, jangan lupa juga untuk anda bawa sekali dokumen pengenalan diri, IC ke, pasport ke, yang sah bersama tiket perjalanan ataupun boarding pass semasa pemeriksaan di kaunter imigresen. Jadi pastikan anda semua patuhi semua prosedur imigresen demi memastikan perjalanan yang selesa, teratur dan selamat sepanjang musim cuti dan perayaan. Apapun untuk anda yang cutinya tu approve, tak dibekukan kan. Ada kawan-kawan kita yang tak dapat cuti, sedih katanya. Ya, selamat bercuti untuk anda semua. Jom, yang mana dalam perjalanan balik kampung tu saya nak belanja lagu lagi untuk hiburan anda. Tadi saya ada terima request daripada Jason Siman, rakan follower kita ni. Katanya sedih, tak dapat cuti kali ni, tak dapat nak balik ke kampung. Tak apalah Jason, jangan sedih-sedih ya. Dia request lagu dengan kita Biar Berkikis Bulu Betis untuk mengubat rasa sedihnya. Jadi jom kita nak dengarkan lagu Biar Berkikis Bulu Betis di Labuan FM.

0: Dengarkan Labuan FM menerusi aplikasi RTM Klik. Hanya klik di hujung jari anda.
1: Dapatkan hiburan yang menceriakan hari anda. Nak dapatkan informasi? Senang je. Jom dengar Labuan FM, radio pilihan anda. Labuan FM, suara pesisir anda.

Baik, variasi lebih banyak hiburan untuk anda. Kita dah sampai ke penghujung untuk jam yang ketiga. Pukul 12.50, 1 minit tengah hari dah sekarang ni. Jadi mungkin dah ada yang bergerak keluar dari tempat kerja. Ada yang nak pergi makan tengah hari. Ada yang nak selesaikan apa yang patut. Sementara waktu rehat ni, hati-hati memandu untuk anda semua. Okey, jadikan kami di Labuan FM sebagai teman semasa anda memandu. Okey, untuk anda semua, jangan tukar dulu frekuensi anda. Terus setia berada di frekuensi kita 103.7 dan 89.4 MHz. Selepas ni dalam ruangan terakhir, kita ada ruangan hiburan tanpa henti, yang mana untuk hari ni kita nak belanja koleksi lagu-lagu artis wanita. Tapi sebelum tu, macam biasa, tepat pukul 1 nanti, sama-sama kita ikuti dulu utama 1 tengah hari dari pusat berita RTM. Jadi jangan ke mana-mana, terus setia bersama-sama kami di Labuan FM, suara pesisir anda.

0: Tahniah, hadiah, cabutan bertuah, percuma, beli satu percuma satu dan lelong emas diskaun. Awas, ini merupakan taktik skema. Penting untuk sentiasa berwaspada dan berhati-hati ketika menggunakan perkhidmatan dalam talian, khususnya berkaitan pelawaan menekan pautan secara digital. Mungkin ada di antara pautan tersebut adalah palsu. Setiap pautan palsu membolehkan skamer mendapatkan akses ke peranti anda, seterusnya berupaya untuk memanfaatkan setiap maklumat yang terkandung di dalamnya tanpa pengetahuan anda sendiri. Jangan terpedaya dengan taktik skamer.
1: Dengarkan Lawan FM menerusi aplikasi RTM Klik. Hanya klik di hujung jari anda.
2: Waktu malam.

0: Kalau apa ini?
1: Woi, si Angkol by me. Lamanya tidak jumpa kau.
0: Astaga, Anti. Kau punya kedai pula ni. Makin maju.
1: Begini lah ini. Sikit-sikit saja, bah. Angkol, thank you juga ah sama Angkol. Kasih tahu saya pergi buat iklan sana lah buat FM dulu. Nah, inilah hasilnya.
0: Alah, ngam. Bah, ni tahun kau tidak mau kasih iklan lagi sana lah buat FM. Macam saya tengok banyak package menarik dorang tu. Berpatutan lagi harga-harga dia.
1: Inilah, saya mau pergi sana lagi. Ah. Ada produk baru, saya mau kasih kenal sama semua orang.
0: Bah, ngam itu kasih atur dia. Nah, kasih kira dulu siapnya barang.
2: Labuan FM.
3: Sebentar lagi utama satu tengah hari dari pusat berita RTM.

0: pengeluaran pasport antarabangsa baharu Malaysia ditangguhkan. Ketujuh paling dipercayai di dunia, bukti keyakinan pelabur kepada negara. Asap. Sekian berita yang disunting oleh Nik Hafizal dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.
1: Waalaikumsalam, demikian utama satu tengah hari yang disambung siar menerusi Pusat Berita RTM Kuala Lumpur. Kembali bersiaran bersama-sama Lamun FM, suara pesisir anda, menerusi hiburan tanpa henti dengan lagu-lagu artis wanita.

0: Bah, kamu tahukah sistem kawalan diesel bersubsidi SKDS untuk pengangkutan darat barangan sudah mau diperluaskan di Labuan? Syarikat boleh semak jenis kenderaan yang layak dan buat permohonan melalui portal mysubsidi.kpdn.gov.my. Jangan tunggu lama, bah. Daftar saja sekarang untuk menikmati pembelian diesel pada harga subsidi. Kalau ada pertanyaan lanjut, hubungi saja 087-423-152 atau terus ke pejabat KPDN cawangan yang berdekatan.
1: Hiburan tanpa henti, satu tengah hari hingga dua petang. Dengarkan lagu-lagu artis wanita. Hiburan tanpa henti.
2: Kau jadikan aku ini wanita yang kau pilih.
1: Hiburan tanpa henti. Hiburan tanpa henti. Lebih banyak hiburan untuk Anda.

0: Sempena Hari Raya Aidiladha 1447 Hijrah, Laban FM menyediakan rancangan khas Bingkisan Duyufur Rahman, perkongsian pengalaman dan kisah penuh makna ketika menunaikan ibadat haji di Makkah Al-Mukarramah. Pelbagai pengalaman, cabaran dan pengajaran sepanjang menjadi tetamu Allah akan dikongsikan untuk santapan rohani anda pada 27 Mei 2026 pukul 10.10 minit pagi hanya di Labuan FM. Bingkisan Duyufur Rahman.
1: Tak salah jika muzik menjadi pilihan untuk memberi kita semangat dalam tugasan. Tapi jangan sampai terlalu layan muzik kerja kita terabai. Jadi kami di Labuan FM memberikan anda muzik hiburan lebih dalam variasi lebih banyak hiburan.

dapatkan hiburan yang mencerahkan hari anda. Nak dapatkan informasi? Senang je. Jom dengar Labuan FM, radio pilihan anda. Labuan FM, suara pesisir anda.

0: Syafiq, ha, aku ada nak bagi tahu kau sesuatu ni.
1: Ha, apa dia Zari?
0: Macam ni sebenarnya.
1: Tapi sebelum tu, ha ni, aku pun nak cakap sesuatu juga ni. Kau tahu tak?
0: Apa dia?
1: Ha, bos aku ada bagi tahu hari tu. Ha, kalau tahun ni aku boleh siapkan projek ni dengan baik, ha, ha, dah dapatlah aku naik pangkat.
0: Oh, iya ke? Ni yeah, Syafiq,
1: aku ha ni, lepas tu kan Zahari, bos aku kata ini adalah projek terbesar untuk tahun ni tau. Ha, aku mesti jayakan juga projek ni. Nanti dapatlah aku naik pangkat.
0: Syafiq, ha, macam ni.
1: Ah, ha, ni aku lagi satu, Zahari. Bila aku dah dinaikkan pangkat nanti, mesti gaji aku pun naik kan? Ha, bila gaji naik, dapatlah aku tukar kereta baru, pergi melancong ke kan? Ha, eh Zahari, kau nak ni?
0: Sudahlah.
1: Eh Zahari, kau nak pergi mana tu? Aku tak habis lagi nak cakap ni.
0: Ah, malaslah nak layan
1: Zahari
0: kau
1: ni.
2: Ish, ada juga orang macam ni kan? Asyik nak dengar dia seorang saja yang bercakap. Kau kalau nak berbual dengan kawan-kawan ke, dengan saudara mara ke, dengan jiran tetangga ke, ha, agak-agak juga ya. Dia bukan nak dengar kau seorang saja yang bercakap. Saling mendengar, berkongsi cerita dan bertukar pendapat kan lebih elok. Asal jangan membawang, sudah. Pesanan ini daripada Labuan FM.

0: Tania, hadiah, cabutan bertuah, percuma, beli satu percuma satu dan lelong emas diskaun. Awas, ini merupakan taktik skema. Penting untuk sentiasa berwaspada dan berhati-hati ketika menggunakan perkhidmatan dalam talian, khususnya berkaitan pelawaan menekan pautan secara digital. Mungkin ada di antara pautan tersebut adalah palsu. Setiap pautan palsu membolehkan skema mendapatkan akses ke peranti anda, seterusnya berupaya untuk memanfaatkan setiap maklumat yang terkandung di dalamnya tanpa pengetahuan anda sendiri. Jangan terpedaya dengan taktik skema.
1: Dengarkan hiburan tanpa henti, HTH. Pukul 1 hingga 2 petang, hanya di Labuan FM, suara pesisir anda.

Baik, itu dia daripada Ning by Zura. Awan yang terpilu membawa kita ke penghujung untuk segmen variasi edisi hari ini 26 Mei 2026. Terima kasih untuk anda yang dah menemani saya hari ini. 4 jam anda bersama-sama saya menerusi segmen variasi. Terima kasih terus mendengarkan kami. Terima kasih banyak-banyak atas sokongan anda semua. Terima kasih juga yang dah masuk ke live TikTok kita tadi. Dah tap screen, dah share live kita. Terima kasih banyak-banyak. Okey, untuk anda semua terus setia di frekuensi kami sebab lepas ni macam biasa pukul 2 petang ini sehingga pukul 4 petang anda akan ditemani oleh rakan penyampai kita yang seterusnya, Awang Salat, dalam segmen bahasa tempatan EDD Esyuk Banar. Jadi sampai di sini saja tugasan saya untuk hari ini menemani anda. Selamat Hari Raya Aidiladha saya ucapkan kepada anda semua. Selamat bercuti. InsyaAllah ada ruang dan masa bertemu kita kembali pastinya di Labuan FM, suara pesisir anda. Sekian sahaja daripada saya, Reha. Assalamualaikum. Bye-bye. Selamat Hari Raya. Jom kita dengarkan daripada Rahimah Rahim. Selamat Berhari Raya.

dapatkan hiburan yang menceriakan hari anda. Nak dapatkan informasi? Senang je. Jom dengar Labuan FM, radio pilihan anda. Labuan FM, suara pesisir anda.

0: Sempena Hari Raya Aidiladha 1447 Hijrah, Laban FM menyediakan rancangan khas Bingkisan Duyufur Rahman, perkongsian pengalaman dan kisah penuh makna ketika menunaikan ibadat haji di Makkah Al-Mukarramah. Pelbagai pengalaman, cabaran dan pengajaran sepanjang menjadi tetamu Allah akan dikongsikan untuk santapan rohani anda pada 27 Mei 2026 pukul 10.10 minit pagi hanya di Labuan FM. Bingkisan Duyufur Rahman.
1: Hayati indahnya Aidiladha bersama TV1. Saksikan dokumentari khas Aidiladha yang mengimbau perjalanan jemaah haji yang penuh cabaran dan pengorbanan.
2: Ada satu sifat kecintaan yang sangat tinggi dengan agama.
3: Tiap-tiap umat Islam ni memang bercita-cita untuk menyempurnakan ibadat haji.
4: Di situkah kita tengok yang orang nak menangis, melambai.
5: Sebabkan mereka di tengah-tengah lautan, mereka akan ambil mayat ini, jenazah akan diletakkan batu untuk dilepaskan ke laut.
1: Selasa, 26 Mei 2026, 2.30 minit petang. Salam Aidiladha dari kami di TV1.
6: Dapatkan hiburan yang menceriakan hari anda. Nak dapatkan informasi? Senang je. Jom dengar Labuan FM, radio pilihan anda. Labuan FM, suara pesisir anda.
1: Dirgahayu Tuanku, merafak sembah ucapan setinggi-tinggi tahniah ke bawah duli yang maha mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim, sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi ke bawah duli yang maha mulia Seri Paduka Baginda Tuanku pada 1 Jun 2026 bersamaan 15 Zulhijjah 1447 Hijrah. Sembah takzim daripada kami di RTM.
7: Variasi.

0: meriahkan keceriaan bersama DJ kesayangan anda dalam segmen Variasi.
1: Dengarkan Labuan FM di frekuensi 103.7 dan 89.4 MHz.

0: Dengarkan ini di Siu Banar di Labuan FM. Bersiaran dari hari 1 sampai hari 5. Dari pukul 2 sampai tiap pukul 4 malam hari. Pelbagai pengisian disajikan untuk bis kita semua.
1: Abar Saryani, rampayan kita ni. Dengan bercerita, sketsa rumah kadai, apa ada.
0: Dan banyak lagi. Bah, jalan lai liau, dengarkan tah ini di Siu Banar di Labuan FM.

0: Awang Salat. Awang Salat. Awang Salat. Bah, dengarkan tiap ini deh sama si Awang Salat.
1: Setiap hari dua, kami bawakan tetamu jemputan yang akan bersama-sama menceriakan segmen IDD Siu Bandar. Semuanya dalam segmen Dengan Bercerita.

0: Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam hari untuk kita yang mendengarkan siaran Labar FM. Pastinya menerusi dua frekuensi kami, 103.7 dan juga 89.4 MHz. Macam biasa, kalau anda dapat didengarkan menerusi siaran radio, kita ni ada aplikasi RTM Click, muat turunkannya secara percuma di telefon pintar bis kita. Okay, berdengarkan Awang Salat siaran ni menerusi segmen EDD. Siap mana betul tak buku rapat ni dalam bahasa tempatan. Dan istimewanya sebelah ni kita ni ada dengan bercerita. Jadi macam biasa aku indahlah ni orang sorang-sorang di konti karangan ni. Pasalnya ada denganku bercerita seharian ni. Alhamdulillah seharian ni kita ni bawakan Abang Adnan kita ni bersama-sama kita ni di konti Labuan FM menerusi dengan bercerita seharian ni. Kita ni kan cerita-cerita ni pasal Raya Kurban dulu dan juga karangan ni. Okay. Jadi kita didengarkan dahulu suara Bang Adnan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam DJ PS. Bapak anda berjumpa ni.
0: Babarnya.
1: Syukur alhamdulillah baik-baik juga.
0: Alhamdulillah.
1: Cuma okay. Itulah malam hari. Bila sudah malam hari ni.
0: Oh. Dah lagi.
1: Awak ni suara ni lain sedikit, seru-seru sedikit bah.
0: Faham. Biasalah tu kan bang. Kadang-kadang cuaca lagi nak menentukan.
1: Oh, waktu tu juga.
0: Hujan, mandung, ani ang panas ya.
1: Panas ya.
0: Oh. Jadi topik seri ni kita ni pasal Raya Kurban. Memandangkan seri ni 9 Zulhijjah 1447 Hijrah. Esok kita ni akan menyambut Hari Raya Aidil Adha 10 Zulhijjah.
1: Hari Haji.
0: Hari Haji. Kalau kita ni sini penggalan kita ni Raya Haji.
1: Hari Haji.
0: Okay.
1: Oh.
0: Jadi kita ni kan cerita sedikitlah berkenaan dengan Raya Kurban. Tadi ada di grup WhatsApp pemilik, adakah aku mengantar gambarnya punya lampu anu ni kerbau ni anu sapi ni ya. Anda tahu Atau. Dari kurasa yang ngam-ngam di anu dari apa perjalanannya dari KK kan ke Menumbok. Jadi memang ada yang mengorder tu. jadi kita ni kan ceritalah pasal Raya Kurban ni. Kalau sabut Raya Kurban ni, kalau macam Abang Adnan sendiri, apa perkara pertama yang terlintas di pikiran Abang Adnan?
1: Ini kalau dulunya kan, bila kita ni bercerita pasal Raya Kurban ni, kalau waktu damit-damit dulu, memangnya orangnya ni, Raya Haji ni, anu mutong anu ni ya, barang kerabau sama sapi. Jadi atu momen itu sebenarnya, aku memang sudah menjadi, anulah, wah anak-anak dulu kotor juga kan. Uyung ke sana, uyung kemari. Jadi yang paling berita kandang benar waktu di kampung dulu, bila sudah kanir reji, ada sudah kerbau lah.
0: Ada sudah.
1: Dikat, jadi nyaruh beliau. Jagai kerbau tu baik-baik. Yang dia diberi minumnya, apa kan. Tapi itu tu banakal kan. Habis ikung kerbau ditarik, apa semua itu. Jadi, kenangan itu kan, memang aku tak kenang benar lah. Bila aku terima kasih juga Melagau kemari untuk mendangani kau bercerita. Memang aku tak kenang benar lah. Sebab kami dulu memang ada jual meriah kerbau ni.
0: Jadi, ada dulu lah?
1: Ada. Di papar. Memang arwah beliau kami, ya tak, ketakut-takutan tau ya dulu. Takut benar bah, kah indungan ni. Jagai kerbau tu yang melapasnya kamu kadang suruh membuatnya. Jadi, bila tekan topik ini macam ni, menimbulkan kenangan lah.
0: Menimbulkan kenangan.
1: 20 tahun sudah ni, GPS. Jadi bagi aku, satu kenangan yang memang, satu yang boleh jadikan satu momentum yang, walaupun sudah berumur 60-an ni, tapi itu lakat anda pandai. Jadi yang anunya kan, bila cerita pasal yang kurban ni dulu, memang orang tanya, kadangnya reajinya, kan mutung anunya, kerabau ni. Itu yang menjadi yang punya anu lah.
0: Kira kadangan lah.
1: Kalau memang sampai kadangan ini pun memang ianya sudah pasti akan menjadi kenangan terindah bandara untuknya orang kata ni.
0: Tapi menjamin. Dulu Bang Adnan ada apa? Beliau ada anu ada melihara kerabau sapi.
1: Anu kerabau eh?
0: Kerabau banyak ah.
1: Dalam 3-4 ikung lah
0: juga tu. 3-4 ikung lah.
1: Di sampingnya tu juga kadang-kadang ada juga orang membeli. Sebab dulu kau tahu lah bila melihara kerbau ni makanannya memang rumput-rumput yang memang anu bang. Jadi kami ni berbeda mitan lekat. Jadi melihat aku kambar tu sama adik kambar pun ni. Kami tu berkelahi saja bang. Jaga kau yang terlepas, jaga kau terlepasnya. Jadi memang syok benar lah sudah tu.
0: Kalau ingat kebalik tu.
1: Tapi yang beri watir benar kalau sudahnya arwah beliau udah dapat rahmat. Isukan mutungnya. Baik kamu saya lihat-lihat ni mana tahu kakangnya tu nyata buka ke apa lepas tinggal tali je tu ada.
0: Okey benar.
1: Oi takut benar ni. Ya Allah, paling ku takut benar tu. Ya tak tak kenang benar ku.
0: Oh benar.
1: Bila kan ku cerita pasal Ria Haji ni, besar kenangan ku juga.
0: Besar kenangan ah. Atau tak nya orang kenangan ni masa lalu tu lagi-lagi kalau sambutan Raya Haji sebab ya Raya Haji sama Raya Aidilfitri ni beza.
1: Oh jauh bezanya.
0: Jauh bezanya. Pasalnya kalau Raya Aidilfitri kita ni selepas sebulan kali puasa kita ni beraya.
1: Beraya.
0: Tapi Raya Haji ni ada kurban di sana.
1: Ada kurban. So lain kan lepas saya sembahyang.
0: Entah.
1: Beriat dulu berang setengah jam cuma tu sudah bertukar baju kan memutung
0: lah. Memutung sudah tu. Benar. Ya tah. Jadi bezanya di sana pasalnya kita ni ada nyorang ada perkara wajib yang perlu kita lakukan
1: perlu sebenarnya. Diselesaikan.
0: Diselesaikan. Okey. Ada lagi ceritanya sekarang selepas ini. Tapi kita ni kan dengarkan dulu sebuah lagu. Lepas itu kita berbalik dulu.
1: Boleh.
0: Sama Bang Antana. Jadi itu bis kita semua jangan ke mana-mana. Ada lagi cerita kami pasal Raya Kurban dulu sama sekarang. Kalau sekiranya kamu ada pengalaman apa pasal Raya Kurban ini, mengkali dapatlah di komen menerusi live Facebook itu. Sekarang tadi baca-bacakan juga kalau ada yang pengalaman kan. Mana tahu juga ada pengalaman sama macam Bang Anan ini. Jadi bolehlah sama-sama dikongsikan. Okey, jadi jangan ke mana-mana, terus kekal bersama-sama dengan kedai aku dan juga Bang Anan dalam dengan bercerita ADD Siok Banan. Berbalik selepas ini.

0: Okey, seloka hari raya bersama-sama dengan Haila Amir dan juga Uci Rashid. Okey, kakak lagi bersama-sama dengan kedai aku. Al-Salat sama Bang Adnan Serdani dalam segmen EDD Siuk Manar. Betul tak bergurau fakta ni dalam bahasa tempatan. Dengan bercerita Serdani, topiknya pasal raya kurban dulu dan juga karangani. Kalau kamu ada pengalaman kamu, bolehlah mengkali dikongsi-kongsikan. Sekarang aku bacakan. Mana tahu sama ceritanya kan sama kami Serdani. Okey, tadi kita ni hanya orang mengandang berbalik pasal kalau sahabat raya kurban apa yang terkandang sudah kita ni ceritakan tadi. Okey, kalau macam kedai aku dulu ada aku ni di anu ada nya orang apa di tapak kaki tu dulu ada yang nya orang di tumit tu ada yang karas-karas tu bah.
1: Anu yang punya ladamnya tu bah. Tapaknya macam basi tu.
0: Dah maksudku di kaki ku ni ada yang macam yang keras-keras satu dulu. Jadi nya dorang kalau kan menyorang apa macam petua lah membaikkan anu kaki tu. Randam dalam darah apa yang sapi ataupun kerabau yang kena kurban kena tu. Jadi tu dorang kurit lubang. Sebabnya kan time sembelih tu darah tu berkumpul di sana.
1: Dikumpulkan di lubang tu.
0: Jadi atas ku salukkan kaki ku di sana. Sampai separuh tu sampai ke lutut tu anu
1: direndam.
0: Direndam. Ia kan hangat-hangat cuma tu.
1: Nyadur darahnya tu waktu menyembal dia tu. Darah berkumpul semua sana.
0: Berkumpul di sana kan. Jadi ia tanya nyadur orangnya ani ada petua ni untuk ani orang anu kesihatan kaki juga. Ia tak pernah ku dulu juga. Itu pengalaman ku juga tu dulu. Tengku kanak-kanak dulu damit. Jadi kakal ku ingat tu sampai kelutut tu darahnya ku anu ku randam di kaki ku. Beliaunya kakimu saja jangan sampai kelutut ku randam. Ani sampai kelutut badi randam ni. petualah Allah alam lah dah tahulah mana kainda tapi tanya tu berusaha juga kan. Okey. Aku kan bertanya juga kalau raya karangani sama raya dululah kan. Apa mengkali ada perbezaannya kalau dulu sama karangani? Apa perubahan yang paling ketara? Dan apa yang mengkali macam Abang Andan rindukan? Mengkali dulu keluarga berkumpul sama-sama kan? Lakan lagi ada arwah beliau macam tu. Jadi apa yang terkenang kalau Abang Andan sendiri?
1: Karangani itu yang berita kandang bandar itu lah. Bila ada riaji, bawa masa itu kita ini sama indung lah kan?
0: Ya tak.
1: Berkumpul-kumpul apa semua. Dan biasalah kalau sudah ya menyuruh itu memang kan dihasilkan terus lah yang kena menghasilkan.
0: Benar.
1: Ada rutan di deno. Jadi cumanya aku rasa kalau sudah tani basar macam ini apatah lagi macam karangani lah kata ini kan. Kenangan momen itu kan memang sentiasa terkandang. Tapi memang jauh beza lah di GPS.
0: Yalah.
1: So karangani kita ini tinggal di tempat ataupun di kampung masing-masing. Habis-habis pun memang suasana tu siok juga lah juga. Tonton yang sudah ni bila berkumpul sama komuniti-komuniti setempat macam JPKK, masjid, KRT apa semua.
0: Benar.
1: Siok juga benar lah. Cumanya bah kata ni sudah orang dewasa besar, beranak apa benda.
0: Yata.
1: Jadi suasana tu memang jauh. Tapi aku rasa suasana tu meriah juga lah kan. Yang sioknya bila sudah masing-masing nyorang apa ada bagian memayok kerbau mengangkat melapa apa semua tu kan
0: ada tugas masing-masing
1: jadi persediaan ke arah tu memang siok jual ada mesyuarat tani masjid buat tani bedangan ni sama JPKK KRT masing-masing kampung kan atau aku rasa satu pendekatan yang memang cukup baik benar usai benar nyorang. Di samping memang lah yang dulu punya dah jauh tadi dapat samakan cuma kenangan itu.
0: Kita.
1: Tapi bila ia di apa ni diguna pakai, ia diselaskan dengan zaman karangan itu. Aku memang cukup setuju lah. Sebab kami ini kalau kira juga macam memimpin di peringkat kampung kan.
0: Kita.
1: Jadi memang syok juga lah sebab macam esok kan apa saya dapat semua yang raya. Balik dulu ke rumah pak bos saya berpindah bertukar pakaian ramai lah tu pak berkumpul di perkarangan masjid ataupun tempat-tempat yang tertentu untuk kita ni menyembelih kerabau ataupun sapi ni. Jadi aku rasa beza memang jauh juga beza akan tetapi keakraban untuk menjayakan, menyelesaikan. Wah, aku rasa selepas sembahyang air raya haji kita itu wajib juga dilaksanakan dong.
0: Kalau
1: orang punya dong kan. Nah, jadi aku rasa memang memang kenangan lalu itu memang dapat dilupakan juga.
0: Dapat dilupakan, benar. Oh.
1: Cuma nya karena itu dengan peredaran masa yang sekarang yang kita ni serasikanlah. Kita dapat merasakan dengan perubahan masa atau yang memberikan kita akan terus mengenang perkara yang dulu. Dan aku rasa untuk tahun-tahun kebelakangan ini, syukur alhamdulillah kerjasama di kalangan kita ni di peringkat kampung itulah.
0: Itulah yang syuk tu.
1: Tetap artinya ujung balik wah. Atau yang sebaiknya.
0: Atau yang sebaiknya. Tapi yang paling syuk kan kalau macam pembinian di orang ni kan di rumahnya. Kalau yang syuknya ada pelakian yang membawa plastik. Ada bahagian dapat.
1: Ada bahagian dapat tu awak no. Bahagian tu
0: ah. Bahagian tu. Jadi senang juga tidak ada. Ngam mulih kan.
1: Bawa nyorang ni katanya dulu kalau macam selakan tu campuran tapi itu nyorang bawa ada bagian masing-masing dan yang sioknya lagi bila sudah katanya memutung sudah katanya melapa apa semua musa ini ada bagian-bagiannya pak di tempat itu ditimbang apa bukan cuma sembarang barang.
0: Benar. Atau tanya kok.
1: Bukan cuma sembarang barang. Timbang-timbang mongam ni.
0: Mongam. Benar. Sebab anu, amanah itu tu.
1: Amanah tu.
0: Amanah tu yang penting.
1: Yang orang itu kan bagian ani kalau tidak izin payah ya tu.
0: Ya, itu benar.
1: Dan yang anunya lagi kita ni mau kenal pasti benar-benar orang yang benar-benar dapat
0: layak.
1: Untuk menikmati daging kurban.
0: Daging kurban ini.
1: Atau ia punya nulah.
0: Atulah yang sebenar-benarnya sebenarnya. Bukannya orang sekadar kita ni mutung melapah pas
1: mana.
0: Sebenarnya niat di sebalik itu betul.
1: Niat di sebalik itu.
0: Niat di sebalik itu. Jadi itu tah. Lagi satu yang paling syok juga kan. Kalau sekiranya macam kedai aku pun pernah juga melihat. Orang situasi apa tu memutung melapah tu kan. Jadi ada yang bahagian-bahagian di apa sapi kerabau tu kan yang kita ni dah tahu. Jadi ada yang dengan berpadah. Ini bahagian nanu ni. Bahagian parut. Ini bahagian nanunya.
1: Berapa tahun sudah aku ikut ini?
0: Ya tah.
1: Sebelum itu nujuk tadi tahu benar. Satu kan kena kandap.
0: Iya tah bah.
1: Jadi bila sudah tadi pasar macam ini. Bila diorang melapah apa semua. Yang paling nyata benar-benar kalau sudah ya. Masing-masing sudah ada hati. Bidai-bidai.
0: Benar.
1: Bisa ya.
0: Kaki itu pun dapat disuk bah.
1: Bukan anu. Apa? Nya orang putih. Karbau punya hit karbau kan.
0: Kepala
1: karbau. Rupanya tu budi oprit tu. Tengah-tengah luar nah ada campin.
0: Ada yang
1: mengano, campin. Memutung.
0: Memutung.
1: Anunya tu. Di sana kata ni bahada minjam itu mana Joko tahu melihat daging asal daging makan daging anu tu okey lah. Tapi bila sudah kata ni bersama-sama sama orang.
0: Benar.
1: Dan apa yang kira cucu-cucu tadi ni kan. Atau tak katanya tu.
0: Ya tah.
1: Bisa mau dia melihat benar.
0: Mau dia melihat. Kan.
1: Dia macam dulu tu hatulah nya bilang baik-baik kau mengikat karabau tu. Ujung-ujung kan disembali. Lepas karabau.
0: Lepas karabau benar.
1: Siapa kan dia no? Kau kena gantikan saya.
0: Jadi itulah sebenarnya hikmah di sebalik itu juga ada yang kita ni pelajari juga daripada ibadah kurban ini sebenarnya.
1: Bukan artinya bagian-bagian dalaman itu baru tahu.
0: Ya tah kan.
1: Bidai.
0: Baru tahu tu.
1: Berubut.
0: Berubut.
1: Yang macam apa nya orang? Yang menapis makanan apa tu? Apa kan namanya tu yang macam
0: bulu-bulu. Macam bulu-bulu atau sedikit. Ya tahu. Baru tahu tu kan. Kalian dah tahu tu.
1: Mana tahu.
0: Kalian
1: dah tahu. Dan ada yang boleh dimakan tu.
0: Itu yang kok. Ada yang boleh dimakan sebenarnya. Okey. Itu cerita pasal dulu sama kerangan ni. Dari segi perubahannya. Jadi banyaklah juga sebenarnya dari kanak-kanak. Yang kena ni tahu melihat saja.
1: Melihat
0: tapi bilanya orang sudah makin dewasa makin besar terlibat itu tahu sudah kata
1: ni yang mengerjakan.
0: Kata ni yang mengerjakan sendiri.
1: Membarang itu.
0: Barang itu.
1: Kan? Jadi itu yang ia punya adalah.
0: Jadi itulah jauh bezanya sebenarnya. Ada lagi persoalan kita ni tapi macam biasa kita dengarkan dahulu lagu. Jadi lepas ni kita ni akan bercerita pasal semangat raya kurban ni. Jadi jangan ke mana-mana. Terus kekal bersama-sama kami dalam segmen edisi Ubanar, butuh tak buku rapak tani dalam bahasa tempatan.

0: Okey, terima kasih sebab pis kita masih lagi kekal bersama-sama dengan kami dalam segmen EDD Siok Benar. Bertutak berkurapak tadi dalam bahasa tempatan. Raya Kurban dulu versus sekarang ni bersama-sama dengan Abang Atan sehari ni. Okey. Kalau ketani cerita pasal ibadah kurban ni kan, apa ni orang nilai ataupun semangat raya kurban yang patut ketani teruskan, terus hidupkan dalam masyarakat sampai sekarang ni selain ibadah kurban itu sendiri? Kalau Abang Atan sendiri macam mana pandangan?
1: Pandanganku, kalau kita ni merayakan hari raya haji ni, hari raya kurban ni, aku rasa yang ni dah pernah hilang lah. Suasana berkumpul lah tu lah. Ni orang apa, berurung-urung bertamu daripada sana, daripada kalau macam dulu, daripada kampung-kampung lain pun datang kan, sebab dulunya mana juga kan ada. Kadang-kadang kalau orang menyembelih ni, kalau kampung di sini yang berdekatan dengannya tu datang tu semua ikut mengadu. Cumanya sekarang ni tu ya masing-masing kampung ada dua ekong, ada tiga ekong menyembelih apa. Tapi apa yang kita harus teruskan ialah kerjasama tu lah. Kerjasama tu
0: terus
1: tidak akan hilang mana-mana. Siok lah rasanya kalau masing-masing ada, masing-masing kan menimbang, ada yang ini.
0: Ada peranannya.
1: Peranannya masing-masing lah. Jadi susun atur itu, itulah yang ku tadi tu, dari awal tadi cerita tu. Peranan yang dimainkan oleh badan-badan di kampung, macam GPKK, masjid lah, dan juga KRT itu, menyumbang kara tu. Bisa ya dilihatnya?
0: Ya, bisa dilihat.
1: Jadi bila orang mendengar pun, bukan orang mendengar, orang melihat sendiri dengan gerak kerja yang tersusun, atur, macam mana orang waktu mula-mula menyembali, macam mana sudah akhirnya di apa ni, dikumpulkan, dibersihkan tempat, memang atau satu pendekatan yang cukup berjaya.
0: Berjaya.
1: Dan ianya akan terus berterusan, berpanjangan sampai bila tu.
0: Dan kita dapat lihatkanlah kepada nyorang mengkali masyarakat dari luar kan. Contoh kampung ni, bisa yang kampung ni. Kerjasama tu nampak lah.
1: Nampak.
0: Lagi-lagi time ibadah kurban macam ni kan.
1: Tapi bagi kiri aku kan di Labuan ni sudah berapa tahun. 20 tahun justru aku duduk di sini. Kalau macam di Papar dulu tu pun memang sama juga.
0: Sama.
1: Tapi memang aku kesyukan juga melihat kalau nyorang, kalau bukan kampung diri, siapa lagi kan manuan kan?
0: Benar.
1: Jadi ia memainkan peranan itulah. Komuniti setempat itu, kan, masjid, JBKK, KRT dan para belia itu dah jauh boleh ditinggalkan. Di ruangan ini pun memang melihat macam mana gerak kerja yang yang mereka lihat itu, mungkin insyaAllah di masa-masa akan datang mereka akan bersama juga untuk nyorang beri ramai lah. Beri ramai.
0: Mengkali sebagai penerus juga belia ni kan. Kalau sudah nanti nyorang diorang ni kan akan nyorang bakal meneruskan lagi tanggungjawab atau
1: tanggungjawaban ni memang tidak lain dan tidak bukan. Diorang ni lah, diorang muda-muda ni yang belia setiap kampung ni. Jadi aku rasa memang bagi aku lah kan cukup penting ianya perlu dipupuk nilai-nilai kerjasama di kalangan masyarakat kampung itu sendirilah, melibatkan para belia dan juga orang-orang kampung itu sendiri. Itu yang lebih penting lah.
0: Itulah orang nilai dan semangat yang patut kita kekalkan sampai sekarang ni. Okey, juga aku kan bertanya juga kan kalau macam pengalaman Abang Andan sendiri sewaktu terlibat dalam anu ni lah ibadah kurban ni kan, apa situasi yang orang dah disangka-sangka sewaktu mengkali kan kerabu tu lari ke atau macam mana, pernah ke dalam situasi atau ada situasi lain?
1: Aku pernah dulu waktu ingat juga lah kat lah waktu di Papar dulu, waktu yang paling kuno lupa apa masa tu anak-anak lah kata terlepas kerabu terlepas. Jadi yang menjaga itu tentu sudah kena meraih. Tapi baik juga kerbau itu tepat mengenal itu di kawasan itu memang yang tidak kena dari jauh lah. Jadi terlepas bah. Apa nyorang yang punya itu terlepas sudah kakangnya itu. Jadi talian itu kuatkan putus. Jadi mana yang itu macam yang berdiri bang. Sudah pun dipayuhkan tu rabah. Tapi bila sudah terlepas tu naik gitu mati sebab itu. Tapi disebabkan itulah dengan bantuan yang orang setempat tadi. Dapat jadi tangkap berbalik. Baru dia nulah. Padahal tu pemarang sudah di tangan kan anu macam.
0: Ready sudah
1: pasukan. Ready sudah. Anu tukang putung ni. Jadi bila keadaan itu puhar gitu.
0: Benar.
1: Ada tentuan buat terus wah. Jadi diri kena tak berusir ya sudah.
0: Benar.
1: Memang awal sudah berusir. Atau yang memberi anu benar dah juga tahu.
0: Ada satu pengalaman aku pernah melihat sewaktu apa ni diorang sembelih anu ni kan. Kalau lebih daripada sekongan contohnya yang sekongan ni ia akan ditutup. Maksudnya ia dah boleh melihat dengannya yang sedang disembelih. Ada aku pernah dulu.
1: Apa
0: ya
1: tak?
0: Ia macam kalau lebih daripada sekongan.
1: Oh.
0: Yang dengan yang belum kena sembelih ni ia kena tutup lah. Maksudnya ia dah boleh melihat.
1: Oh, jangan yang melihat.
0: Jangan yang melihat. Jangan
1: itu kena karat. Harus kembali.
0: Jadi situasi itu pun sebenarnya pernah aku melihat. Jadi aku macam okey, mengkali supaya ia ialah binatang ni pun ada perasaan sebenarnya. Kan?
1: Kadang-kadang macam tahu je tu.
0: Macam tahu kan?
1: Tahu-tahu je.
0: Jadi itulah kadang-kadang salah satu caranya adalah dengan menghalang daripada melihat sendirilah kan.
1: Oh, ditutup dulu.
0: Ditutup depan dulu. Sebab aku pernah dulu ada juga terlibat, jadi aku nampak.
1: Oh, nampak.
0: Cara tu. Jadi

0: nakal jo.
1: Neta.
0: Habis ditarik barang ikung kerbau apa. Tapi jangan jo kau nyari orang tahu bandar kendala. Bila ikung kerbau ditarik ni, efeknya nyerong putih. Bila sudah dagingnya tu anu apa, jangan kamu memberian tu apa ni, pakai parut tu.
1: Oh, ya kan?
0: Oh, nyerong tertua lah. Apa anda anu nyerong boleh beli ayo kau. Oh, so kanak-kanak tu. Wah, ikung mudah ditarik.
1: Ikung, ya benar. Oh,
0: sakitan itu, macam yang mudah dia itu.
1: Ya tak.
0: Ya, itu pun ada perasaan.
1: Ada perasaan itu.
0: Coba lah, kadang-kadang macam mengalir juga yang matanya itu.
1: Oh, ya
0: kan. Memang ada juga saat-saat yang macam, bukan di sini lah, ada di tempat-tempat yang lainnya. Kadang-kadang ada orang, macam dia itu sanggup bahkan menyembali.
1: Oh, bah.
0: Nah, apatah lagi kalau kerbau itu memang sudah, biasa kan diri kan?
1: Biasa dipelihara dari
0: damir. Daripada damir. Kita macam kami dulu, memang arwah beliau melihat kerbau ni. Macam-macam namanya. Si Sabtu lah, si Anu lah. Macam-macam namanya di Bali, Pak.
1: Kalau sudah dari damir kan, sudah dipelihara kan? Jadi ia macam cemani, Pak, sudah. Ia punya rasa itu kan sudah bersatu. Jadi kan melepaskan tu memangnya orang barat rasanya.
0: Memang barat juga rasanya kan. Dah berapa anu, Pak?
1: Dah berapa anu.
0: Dah berapa nyaman rasa hati itu kalau kan anu itu.
1: Benar. Tapi ialah mau tidak mau, itulah sebenarnya arti pengorbanan yang sebenar.
0: Pengorbanan.
1: Mengorbankan rasa sayang itu kan, sebenarnya itu pun salah satu itu sebenarnya. Dalam kita ni apanya orang menunaikan ibadah korban, itu pun sebenarnya berkorban juga.
0: Berkorbannya itu benar.
1: Berkorbannya itu benar.
0: Bukan saja anunya orang, binatang ini memang. Itu dah ada jauh perasaannya tu.
1: Ada jauh perasaannya kan? Benar.
0: Ya tahu saya kan kena anu.
1: Ya tahu.
0: Kan kena sembali.
1: Kan sembali. Jadi kadang-kadang ada lagi yang bawa cerita kan. Yang macam orang berpisah tu. Ya sudah sayang pemiliknya ni. Jadi ceritalah. Bercerita. Bawanya bercerita dulu kan. Esoknya kan kena sembali. Jadi bawanya bercerita dulu. Bagi serang-serang hati. Tapi ialah macam yang aku tadi kan. Binatang ni ada perasaan tu. Jadi menggali ada sesuatu di sana yang anulah. Jadi okey, atau cerita pasal adalah nilai ataupun semangat raya korban yang patut kita tadi hidupkan dalam masyarakat sedar ni, macamnya abang Adnan tadi, kerjasama tu yang penting sebenarnya. Sebab kerjasama ni hanya orang yang dah dapat dibuat sendiri. Jadi bila sudah ramai-ramai membuat, kerajaan jadi mudah.
0: Mudah.
1: Jadi mudah.
0: Bisa ya, Pak.
1: Bisa
0: ya. Dia pun ada masing-masing bagian masing-masing.
1: Bagian masing-masing, benar. Jadi sudah selesai itu senang hati.
0: Senang jati.
1: Senang hati.
0: Tinggalnya orang macam sudah yang anu tu masing-masing sudah no yang paling anu lagi. Bila sudah time kan mengagi-agikan itu.
1: Ya tak.
0: Ada sudah.
1: Ada yang bagi memotong pun akan dapat juga
0: kupon. Ada timbangan dan ni apa semua waktu mengikut dia punya anu lah.
1: Anulah. Kewajipannya. Okey, ada lagi persoalan terakhir. Tapi sekarang, kita ni dengarkan lagi lagu macam biasa. Lepas itu, kita akan berbalik lagi selepas ini. Jadi, untuk bis kita semua, terus kekal bersama-sama dengan aku dalam segmen ini di Siap Benar. Kami akan berbalik lagi.

0: Okey, terima kasih kakak lagi berdengarkan kira aku dan juga Abang Adnan Saryani dalam dengan bercerita. Yang akan bercerita boleh komen saja kalau sempat sekarang kita ni bacakan cerita-cerita kamu. Okey, dengan bercerita Saryani ini berkenaan dengan Raya Kurban dulu versus sekarang ni. Okey, jadi yang akhiran ni lah kan, menggali ada apa ni orang cerita yang boleh Bang Adnan kongsikan. Message lah, message ringkas kan, yang paling menggambarkan makna Raya Kurban untuk diri sendiri dan juga untuk semua. Menggali ada perkongsian yang boleh dikongsikan, silakan.
1: Pertama kalinya itulah perkongsian yang boleh kita ni sama-sama ambil maklum lah kan. Bila mana kita ni menyembelih barang kerbau ke sapi ke ni, jadi satu daripada sana yang ingin kita terapkan nilai kerjasama tu, satu daripadanya. Dan kita juga mengharapkan anak-anak muda ni macam pelapis bah. Dapat diorang ni melihat macam perlindungan diorang ke saudara pakcik-pakcik diorang ke ni, macam mana cara mengendalikan barat juga ni kalau diikutkan. Apa? Dia punya anu ni kan,
0: prosesnya tu,
1: prosesnya ni. Jadi atau sedikit sebanyak akan dapat mereka diorang ni mempelajari supaya satu hari nanti ia juga akan mengganti kita ni tu. Macam mana cara apa yang mana patut. Sebab bila kanan ni tak teru lah benda tu, tidak lagi nyorang tidak bertentuan apa. Jadi dan yang keduanya ialah nilai kerjasama tu. Macam apa tadi lagi saudara mara kan, kalau macam di kampung macam di papar dulunya di pias, kalau di kampung dulu kalau macam di papar dia pun nak kata kena-kena. Kalau sendiri ramai benar wah,
0: ramai
1: takut terpulang wah jadi kadang-kadang kan. Jadi aku rasa semangat itu perlu untuk diteruskan oleh barisan pelapis-pelapisan anak muda ini. Sebab yang ini akan beransur tua justru ini. Jadi saya langsung diorang inilah yang akan memainkan peranan satu hari nanti bila mereka terus mempelajari atau belajar macam mana cara-cara orang tua dulu. Ini menyediakan tali apa sebelum bah. Macam nyemuk tadi kalau macam di menumbukkan ni banyak kerbau sudah masuk ke labuan ni. Tak tahu kerbau siapa, besar.
0: Benar.
1: Kadang-kadang tak tahu, kadang-kadang macam ni bah. Yang ku beri ketahu aja kadang-kadang besar kerja liaunya anu kerbau besar yang itu. Sekalinya datang dah jauh berapa besar benar. Barangkali anu bah.
0: Nampak digambar besar.
1: Dapat nampak itu yang berwatir mana kalau digambar besar. Yang benarnya anda besar masalah itu juga anunya ni. Jadi aku rasa apa yang kata dia anukan tadi tu, nilai-nilai kerjasama tu perlu dipupuk, disemai baik-baik. Tapi insyaAllah bila aku melihat masih lagi lah yang generasi-generasi yang sudah lanjut usia ni, kenangan pengalaman diorang masih lagi ditagih untuk orang membawai bah. Yang mana yang pelapis atau yang anak-anak muda ni. Jadi di peringkat pertengahan ianya satu perkara yang akan dapat di apa ni diselesaikan. Macam mana cara daripada mula hinggalah akhir. Macam mana daripada awal mutung persediaan tempat apa semua.
0: Benar.
1: Hinggalah orang mau mengubur apa segala apa tu mau dikubur je balik tu silakan. Tapi syukur alhamdulillah lah, bila mana aku melihat di Labuan ini dia jadi nafikan tempat kita, kami sendirilah kan macam di kampung. Syukur alhamdulillah ianya berjalan dengan begitu baik. Dan apa yang dapat kita perhatikan yang paling penting kerjasama tu.
0: Kerjasama
1: susah kata ni kan orang apa mendapatkan bah suasana tu.
0: Ita.
1: Mesti ia akan kadang-kadang setahun ke setahun mana bata. Itu yang kan macam baru juga rasanya baru juga tahun lepas baru jadi hari haji lagi balik,
0: haji lagi balik.
1: Jadi aku rasa itu yang paling penting, kerjasama itu diteruskan. Dan juga pelapis-pelapis ini perlu untuk mereka di pendekatan mereka perlu untuk diteruskan menangani orang. Tapi syukur alhamdulillah, kata ni pun di Labuan ini, bila mana setiap karya masjid masing-masing itu ia melibatkan ramai orang. Ramailah.
0: Ramai,
1: yang mana sudah berumur apa tu akan melihat macam mana cara. Jadi insyaAllah ianya akan terus berjalan dengan begitu baik sekali lah.
0: InsyaAllah. Mudah-mudahan lah. Jadi kita ni harapkanlah juga orang apa ibadah kurban ini ada pengajaran di sebaliknya yang dapat kita ni ambil kan. Sebab ini pun orang salah satu orang apa sunat juga yang dilakukan untuk mereka yang berkemampuan lah.
1: Yang berkemampuan itu.
0: Yang berkemampuan dapatlah melaksanakan ibadah kurban ini, insyaAllah, mudah-mudahan. Dan juga orang di sampingnya tu pasalnya kalau macam yang aku di awal tadi kan aku macam raya Aidilfitri ni, kita ni meraihkan kemenangan selepas kita berpuasa
1: sebulan.
0: Dan kalau ibadah kurban ini kita ni mengambil daripada kisah Nabi Ibrahim, yang menyembelih anaknya Nabi Ismail,
1: anaknya sendiri.
0: Jadi di sana kita ni ada pengajaran sebenarnya macam mana kita ni menjalankan perintah Allah Subhanahu Wa Taala walaupun orang ia menyakitkan. Ialah mengorbankan anak sendiri. Atas dasar perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi itulah sebaik-baiknya pengajaran yang perlu kita ni pelajari di sana di sebalik ibadah kurban ini, insyaAllah. Jadi terima kasih ucapkanlah kepada Bang Adnan, perkongsiannya Seriani, perkongsian daripada zaman kanak-kanaknya. Kan dia orang siok kalau apa diingat berbalik bah. Kan jadi itulah kenangan
1: tetap jadi ingatan bah.
0: Jadi ingatan sampai kanak-kanak.
1: Sampai bila-bila.
0: Dia orang kalau cerita dari ibadah kurban memang ada terlintas tu.
1: Itulah juga kalau kanak-kanak Jawa kalau dangan-dangan dipapar. Dan dia juga kalau aku ambil kesempatan ini. Dangan-dangan yang mengikuti live ini kan di papar. Lama juga anda terjumpa diorang ini. Memang banyak yang mengumumkan ini. Ada yang dangan-dangan dulu di sekolah ini.
0: Yang
1: dia jadi kedangan itu asal memang berjumpa kalau di papar. Tapi syukur alhamdulillah lah, diberikan kesihatan, rezeki masing-masing. Kata ini boleh dapat lagi, anda pun berjumpa. Terlihat macam mana pun syukur alhamdulillah.
0: Syukur alhamdulillah
1: lah,
0: jadangan kan.
1: Itulah, terima kasih juga lah
0: jadi,
1: kepada diorang semua ni.
0: Itulah, jadangan walaupun jauh tapi disebabkan ada teknologi sekarang ni. Ya jadi dekat lah. Jadi kelihatan di sana. Nyorang
1: nyorang tempat lahir lagi kan di Kadang wah.
0: Benar.
1: Kau lahir di sana memang kadang tu tetap jadi sana. Kadang
0: tetap tu.
1: Apalagi yang sama-sama sekolah sekelas. Mana jajar dia.
0: Tapi ya Allah. kalau nyorang berjumpa berdepan ceritanya tu kurasa
1: Ratu benar.
0: Sehari pun dah siap tu.
1: Dah siap tu benar. Biar berjumpa di papa sama dia orang ni. Macam-macam cerita tu. Dia jajal mana lah aku ni dulu. Tapi gawok saya. Ketawa tu dia orang mendengar.
0: Tapi biasalah tu. Kanak-kanak.
1: Kanak-kanak.
0: Dulu-dulu kan. Remaja kan. Jadi bila sudah.
1: Tapi jangan juga. Kalau terlalu gawok tu ada juga. Yang dari di kelas. Bila dia melihat takut juga pandai juga takut ada
0: iya tak
1: Beri ketawa
0: je.
1: Kalau dia berani
0: dia berani ok insyaAllah ada ruang dan peluang bersama-sama lagi kita ni
1: Abang Adnan insyaAllah
0: insyaAllah. Jadi untuk bis kita semua, semoga nyorang perkongsian serai ni nyorang dapat dijadikan pengajaran dan juga nyorang mengembalikan lagi kenangan kita ni menyambut ibadah kurban dari dulu-dulu sampai tak kerangan ni. Ada perbezaannya sebenarnya. Kalau kita ingat berbalik kali ada sedikit perbezaan kan. Jadi mudah-mudahan orang yang menyambut ibadah korban sentiasa orang diberkati Allah Subhanahu Wataala. Ada ucapan kali untuk terakhir ucapan sempena hari raya.
1: Jadi kepada rakan-rakan classmate SK Pekanpapar kan yang mengikuti live ni memang batal tadi dah berjumpa lah. Tapi syukur alhamdulillah kesihatan ni okey. Okey. Cuma batuk ni wah.
0: Biasa.
1: Biasalah kan cuaca berubah. Dan apa ni aku ucapkan selamat hari raya kurban esok. Dan mudah-mudahan segala amalan dan juga apa yang kita lakukan ini sentiasa mendapat keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala.
0: Amin.
1: Karena sesungguhnya itulah kita sebagai hamba-hambanya ni sentiasa redha lah dengan apa yang berlaku. Dan aku rasa nostalgia kenangan-kenangan semasa kata indami-dami dulu tu memang dah pernah dah pernah dilupakan tu.
0: Mana?
1: Cuma keadaan, suasana. Mm-hmm. Itu saya yang selalu apa ni, mungkin kita jarang berjumpa kan. Mm-hmm. Tapi itulah yang penting sekarang ni ialah jaga kesihatan. InsyaAllah satu hari nanti di mana-mana pun boleh jumpa juga. Dan InsyaAllah. Tak lupa juga kepada pihak Labuan FM. Terima kasih sekali lagi DJ Fias. Kerana sesungguhnya bila dapat kita ni dapat bercerita macam ni, secara langsung ianya dapat memberikan lagi kita kadang-kadang lalu tu dapat kita huraikan. Dan mudah-mudahan ianya akan terus berkekalan sampai bila-bila lah.
0: Okey, apapun untuk bis kita semua, jangan ke mana-mana, insyaAllah sampai pukul 4 malam hari ku menangani bis kita dalam segmen ini di Sibana. Sekali lagi terima kasih Bang Dan. Ada peluang jumpa lagi tadi ya.
1: InsyaAllah.
0: InsyaAllah. Okey, jangan ke mana-mana, terus kekal bersama-sama dengan kita aku dalam segmen ini di Sibana. 3, 4.

0: Dari hari 1 sampai hari 5, dari pukul 2 sampai tiap pukul 4 malam hari, pelbagai pengisian disajikan untuk bis kita semua.
1: Abar Saryani, rampayan kita ni, dengan bercerita, sketsa rumah kadai, apa ada.
0: Dan banyak lagi. Bah, jangan lalai liau, dengarkan tah, IDD, siuk benar di Labuan FM.

Bah, kamu tahukah sistem kawalan diesel bersubsidi SKDS untuk pengangkutan darat barangan sudah mau diperluaskan di Labuan? Syarikat boleh semak jenis kenderaan yang layak dan buat permohonan melalui portal mysubsidi.kpdn.gov.my. Jangan tunggu lama, bah. Daftar saja sekarang untuk menikmati pembelian diesel pada harga subsidi. Kalau ada pertanyaan lanjut, hubungi saja 087-423-152 atau terus ke pejabat KPDN cawangan yang berdekatan.

Okey, berbalik ke sama Abang Salah terus mendengar bis kita dalam segmen ini di Sio Panar Bertutup Bergurapak Ketari dalam Bahasa Tempatan. Okey, ada memang kali saya ni akan memulakan perjalanan untuk mulih ke kampung. Okey, ada panduan mulih kampung dengan selamatkan kukongsikan untuk bis kita semua. Okey, jangan lupa buat persediaan kenderaan, pastikan enjin dan jual minyak dalam keadaan yang baik. Tayar, brek, lepas tu lampung pun dalam keadaan yang baik. Okey, cuba rancang perjalanan bis kita. Okey, periksa lalu lintas, rancang waktu rehat, muat turun aplikasi navigasi dan juga cuba orang periksa kawasan-kawasan rehat untuk bis kita. Pastikan yang bis kita akan apa orang tahu di mana kawasan-kawasan rehat nanti. Okey, dan selepas satu cuba nyorang rancang perjalanan bis kita kan, apa nyorang rancang dengan sebaik-baiknya, bila mula, lepas satu di mana tempat untuk berehat, kemudian di mana lagi tempat untuk nyorang bis kita berehat lagi. Pastikan ada banyak rehat kalau sekiranya nyorang lokasi itu jauh lah, dan estimatkan masa pukul berapa sampai. Jadi secara ini langsung bis kita dapat memastikan perjalanan itu dalam keadaan yang baik. Okey, dan selepas satu, keselamatan semasa memandu, cuba ikut had laju. Kalau di papan tanda tu ada mengatakan 90 km sejam, ikutlah had laju itu. Okey, gunakan tali pinggang jangan lupa, dan juga sentiasa memastikan jarak bersama dengan kenderaan lain dalam keadaan yang selamat. Okey, sentiasa fokus. Kalau boleh jangan gunakan telefon. Kalau akan menggunakan telefon boleh, tapi berhenti dulu di tepi. Lepas satu, kalau kamu gunakan telefon, mana tahu ada panggilan ataupun ada WhatsApp yang perlu dibalas. Jadi berhenti dulu di siring, menapi dahulu, baru tah nyorang gunakan telefon bis kita. Lepas satu, kawalan emosi dan rehat ini sangat penting. Kalau sekiranya panat, berhenti dulu sekejap. Okay? Jangan memandu dalam keadaan yang marah, dan sentiasa menyegarkan diri bis kita sendiri. Okay? Minum kan, kalau perlu minum, minum. Kalau perlu makan, makan. Okay? Dan kalau boleh berbatal lah. Pastikan adanya orang sedikit penyorang bekalan makanan, supaya kalau anda ada tempat berhenti, jadi bis kita ada bekalan makanan sendiri. Okay? Dan sewaktu sampai di apa nyorang di kampung, kalau boleh sentiasalah nyorang memastikan keadaan selamat juga. Okey, itu tips untuk panduan mulih ke kampung dengan selamat. Okey, jadi apapun, selamat nyorang sampai ke destinasi, insyaallah mudah-mudahan untuk bis kita yang akan memulakan perjalanan seri ini. Dan sebagai panduan kita tadi bersama, maksudnya waktu selat fadu asar adalah pada pukul 3.42 minit malam hari. Jadi jangan ke mana-mana, terus kekal bersama-sama dengan kedai aku dalam segmen EDD Siok Banar Bertutak Berkurapak kita ni dalam bahasa tempatan. InsyaAllah sampai pukul 4 malam hari aku akan mendangani bis kita. Jadi pastikan bis kita terus kekal bersama-sama dengan Labuan FM, suara pesisir anda. Jangan ke mana-mana, berbalik selepas ini.

0: Ini di Siuk Banar bersiaran di Labuan FM setiap hari 1 sampai hari 5 pukul 2 sampai pukul 4 malam hari. Dengarkan lagu dan informasi terbaik untuk bis kita semua. Semuanya di Labuan FM, suara pesisir anda. Ini di Siuk Banar.
1: Dengarkan ini di Siuk Banar di Labuan FM.

kamu, menyebarkan berita palsu itu adalah satu kesalahan. Mun sabit kesalahan, boleh didakwa mengikut Seksyen 505 Kanun Kesiksaan atau Akta 233 Komunikasi dan Multimedia yang boleh menyebabkan ketani dipenjara 1 tahun sama denda maksimum RM50,000. Nah, hanti-kanti ya penyebaran berita palsu ini. Simak dulu kesahihannya. Mun ragu-ragu, jangan tadi sibarkan. Bah, jadi tah warga Malaysia yang bertanggungjawab. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Labuan FM.

Okey, gerakan ni Izra pun pukul 3.29 minit malam hari. Terima kasih untuk bis kita semua. Masih lagi kekal bersama-sama dengan Kedaku dalam segmen EDD Siok Banar. Betul tak berkurang Pak Ketani dalam bahasa tempatan. Dan yang pastinya, okay, aku akan menangani bis kita sampai tah insyaAllah pukul 4 malam hari. Dan bis kita teruskan bersama-sama dengan Kedaku. Ini kira di mana je bis kita berada mendengarkan siaran Labuan FM, suara pesisir anda, okay? Dan macam biasa, okay, kita ni akan sama-sama dengarkan perkongsian menerusi Mutiara Hadis untuk edisi Seriani 26 Mei 2026, yang bertajuk Tidak Bersama Pemimpin Yang Zalim. Dan insyaAllah Jua, selepas satu sama-sama kita didengarkan, okay, perkongsian menerusi Al-Hudali Kolbi bertajuk Mensyukuri Nikmat Yang Dikurniakan. Jadi jangan ke mana-mana, terus kekal bersama-sama dengan Kedaku dalam segmen EDD Siok Banar, berbalik selepas ini.

0: Mutiara Hadis.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama-sama saya Ustaz Muhammad Afindi bin Masri dalam rancangan Mutiara Hadis.

0: para pemimpin yang berbuat pendustaan dan kezaliman. Barang siapa mendatangi mereka kemudian membenarkan pembohongan mereka atau membantu mereka dalam kezalimannya, maka ia bukan dari golonganku dan aku bukan dari golongannya. Serta ia tidak akan minum dari telagaku. Dan barang siapa tidak membenarkan pembohongan mereka dan tidak membantu mereka dalam berbuat kezaliman, maka ia adalah dari golonganku. Aku adalah dari golongannya dan kelak ia akan minum dari telagaku. Hadis riwayat Ahmad. Pengajaran yang dapat diambil daripada hadis tersebut menjadi tanggung jawab setiap muslim untuk mencegah kezaliman dan maksiat yang berlaku di sekeliling mereka dengan hikmah dan bijaksana. Sesiapa yang dilantik sebagai pemimpin, jangan sekali-kali melakukan pendustaan, pembohongan dan kezaliman. Mana-mana kebenaran dan hak yang dilakukan oleh pemimpin menjadi kewajiban untuk bersama mempertahankan. Mana-mana yang berbentuk kezaliman dan maksiat menjadi tanggungjawab untuk menghalangnya daripada berterusan dengan cara yang hikmah dan dibenarkan oleh syarak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi amaran kepada mereka yang bersetuju dan menyokong pembohongan dan kezaliman yang dilakukan oleh pemimpin di kalangan mereka dengan tidak mengaku mereka sebahagian dari umatnya dan tidak layak untuk minum air dari telaga Rasulullah. Semoga kita tergolong dari kalangan orang yang bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hari akhirat dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama dengan kita. Semoga negara kita sentiasa memiliki pemimpin yang adil. Wallahu a'lamu bis-shawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mutiara Hadis.

Baiklah, sebagai panduan kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, sekarang azan akan disiarkan menandakan masuknya waktu solat fardu asar bagi kawasan wilayah Persekutuan Labuan. Oh.

0: رحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak pernah memungkiri janji.
1: Al-Huda li Qalbi di Labuan FM bersama-sama Ustaz Syahirul bin Abdullah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sidang pendengar Labuan FM yang dikasihi sekalian, bersama saya Ustaz Syahirul bin Abdullah dalam segmen Al-Huda li Qalbi. Sidang pendengar sekalian, dalam satu maksud hadis Nabi SAW, baginda bersabda, lihatlah orang yang berada di bawahmu dan jangan melihat orang yang berada di atasmu, kerana yang demikian itu lebih patut agar kamu tidak memandang remeh nikmat yang telah Allah Ta'ala berikan kepada kamu. Sidang pendengar sekalian, sebagai seorang Islam, kita mesti malahan wajib bersyukur atas segala nikmat yang Allah kurniakan kepada kita. Satu cara untuk kita sentiasa mensyukuri setiap nikmat yang Allah Ta'ala kurniakan adalah dengan sentiasa melihat orang yang lebih rendah daripada kita dalam setiap perkara yang berkaitan dengan nikmat dunia, seperti tubuh badan yang menarik dan sihat, pemilikan harta, pangkat dan juga kedudukan. Bersyukurlah atas nikmat yang telah dikurniakan kepada kita. Semoga dengan memiliki sifat bersyukur akan menjauhkan kita daripada penyakit-penyakit seperti tamak, hasad, dengki dan panjang angan-angan. Sidang pendengar sekalian, dalam kehidupan dunia, berusahalah sebaik mungkin untuknya. Namun, jangan sekali-kali kita memandang pada orang yang berada di atas kita. Bersyukurlah dengan apa yang telah kita miliki kini. Tidak perlu iri hati dengan apa yang dimiliki oleh orang lain. Lihatlah orang yang berada di bawah kita. Masih ramai orang yang tidak seberuntung kita, kerana hal ini akan menjauhkan kita daripada bersyukur. Allah berfirman, mesti surah Ibrahim ayat ke-7, ba'da a'udzubillahi minasyaitanir rajim, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Maksudnya, sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambahkan nikmat kepadamu, dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku amat-amat pedih. Tidak pendengar sekalian, hadis ini mengajar satu prinsip penting dalam kehidupan kita. Kebahagiaan bukan terletak pada banyaknya harta, tapi pada kemampuan mensyukuri apa yang ada. Dengan melihat kepada yang kurang dalam urusan dunia, seseorang akan lebih menghargai nikmat Allah Subhanahu wa taala dan hidup dengan hati yang tenang serta sejahtera. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Terima kasih kepada Miskita semua yang terus bersama-sama mendengarkan segmen EDD Siuk Bandar. Bersiaran dari hari 1 sampai hari 5, pukul 2 hingga 4 malam hari. Menyediakan pelbagai perkongsian, Abar Saryani, Rampayan Kitani, Ujadangan, Bamukun, Skesa Cici dan Mimi, Skesa Kampung Sacaca Sira, Setagal Daulu, Apa Ada. Semuanya dalam EDD Siuk Bandar di Labuan FM.
1: Okey, 3.55 minit malam hari sudah. Sudah pun berada di penghujung segmen ini di Siok Bandar. Terima kasih yang sudah mendengarkan siaran kami. Dah kira di mana juga Biskita berada. Dan selepas ini jangan ke mana-mana. Ada lagi dengan penyampai seterusnya akan mendengar di Biskita. Pastinya dalam segmen destinasi sampai tak pukul 7 malam. Daripada Siok Salat, insyaAllah ada ruang dan peluang bersama-sama dengan kita ni. Pastinya menerusi segmen-segmen yang ada di Labuan FM, suara pesisir anda. Okey, yang mulih ke kampung halaman... Okey, berhati-hati. Semoga bis kita semua selamat sampai ke kampung halaman bis kita. Okey, yang bakal-bakal menjaga pulau, sama-sama kita di menjaga pulau. Okey, jadi nanti kalau dia cuti, apanya orang ada ruang, baliklah ke kampung kan. Okey, mangkali Raya Aidilfitri dah sempat, jadi Raya Haji ni berkesempatan untuk mulih. Okey, selamat hari raya Aidiladha untuk bis kita semua. Dan terima kasih yang sudah mendengarkan siaran Laman FM. Jumpa lagi pastinya menerusi siaran Laman FM, suara pesisir anda. Di mana terindu, di sana tak ketani bertamu. Kutinggalkan bis kita dengan lagu Balik Kampung bersama dengan Allahyarham Datuk Haji Sudirman Haji Arsyad. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.

0: Tak tahu ke mana destinasi anda? Jom, kami bawa anda ke Cafe Labuan FM. Isnin, kita ke Cafe Galaxy.
1: Sambil layan lagu-lagu antarabangsa.
0: Selasa, Cafe Santai.
1: Relax, tenang kamu bah.
0: Rabu, Cafe Rock.
2: Anda suka rock? Yeah.
0: Kamis, Cafe Klasik.
1: Berhibur dengan lagu-lagu evergreen.
0: Anda muskil? Banyak persoalan? Tidak pasti? Tanyalah Ustaz. Dalam Anda Tanya, Ustaz Jawab. Setiap hari Jumaat. Semuanya dalam Destinasi 4 petang hingga 5 petang di Labuan FM.
3: Bah, kamu tahukah sistem kawalan diesel bersubsidi SKDS untuk pengangkutan darat barangan sudah mahu diperluaskan di Labuan? Syarikat boleh semak jenis kenderaan yang layak dan buat permohonan melalui portal mysubsidi.kpdn.gov.my. Jangan tunggu lama, bah. Daftar saja sekarang untuk menikmati pembelian diesel pada harga subsidi. Kalau ada pertanyaan lanjut, hubungi saja 087-423-152 atau terus ke pejabat KPDN cawangan yang berdekatan.

0: hayati indahnya Aidil Adha bersama TV1. Detik suci di Tanah Haram yang mengisi jiwa di bumi barakah. Saksikan solat Hari Raya Aidil Adha dari Mekah, Khamis, 28 Mei, 12.30 minit tengah malam. Salam Aidil Adha dari kami di TV1.
1: Labuan FM menemani anda setiap hari. Terima kasih dan teruskan mendengar Labuan FM. Suara persisian anda.

Lawan FM, suara pesisir anda, destinasi teman-teman anda petang ini. Assalamualaikum, salam Selasa. Hari ini 25 Mei 2026. Sedar tak sedar kan, cepatnya masa berlalu kan. Besok insyaAllah kita akan menyambut Hari Raya Aidil Adha bersama-sama. Jadi apapun, si ramai yang sudah pun mula bercuti ketika ini. Dan juga saya ucapkan selamat balik kampung lah kepada anda yang mungkin sekarang berada dalam feri kenderaan ataupun mungkin dalam perjalanan sudah, yang baru saja nak balik ke rumah masing-masing. Ramai yang balik awal hari ini untuk persiapan menyambut Hari Raya Aidil Adha. Apapun, semoga apa yang kita rancang tu akan berjalan dengan lancar. Okay, penting utamakan keselamatan anda walaupun berada di dapur. Macam biasa, hari Selasa hari ini kita dengarkan lagu-lagu menerusi Cafe Santai. Okay, kita akan dengarkan selama satu jam sampai pukul 5 petang. Dan juga untuk anda semua, jangan lupa dengarkan kami menerusi RTM Klik. Mau turun sekarang percuma, betul-betul percuma saja di Google Store dan juga App Store. Selama anda bercuti ni, anda tetap boleh dengarkan Labuan FM walaupun anda berada di luar Labuan, ya. Okay, jadi banyak lagi lagu selepas ini. Dan saya akan live juga nanti menerusi Facebook Labuan FM, suara pesisir anda. Okay, ini dia Sofas, ingatan di hari raya.

0: hayati indahnya Aidil Adha bersama TV1.
1: Menempuh perjalanan menaiki kapal laut.
0: Saksikan dokumentari khas Aidil Adha yang mengimbau perjalanan jemaah haji yang penuh cabaran dan pengorbanan.
2: Ada satu sifat kecintaan yang sangat tinggi dengan agama.
3: Tiap-tiap umat Islam ni memang bercita-cita untuk menyempurnakan ibadat haji.
4: Di situkah kita tengok yang orang nak menangis, melambai-melambai.
5: Sebabkan mereka di tengah-tengah lautan, mereka akan ambil mayat ini, jenazah akan diletakkan batu untuk dilepaskan ke laut.
0: Selasa, 26 Mei 2026, 2.30 minit petang. Salam Aidil Adha dari kami di TV1.
6: Anda sedang mendengar Cafe Santai, Labuan FM, suara pesisir anda.

0: Sempena Hari Raya Aidiladha 1447 Hijrah, Laban FM menyediakan rancangan khas Bingkisan Duyufur Rahman, perkongsian pengalaman dan kisah penuh makna ketika menunaikan ibadat haji di Makkah Al-Mukarramah. Pelbagai pengalaman, cabaran dan pengajaran sepanjang menjadi tetamu Allah akan dikongsikan untuk santapan rohani anda pada 27 Mei 2026 pukul 10.10 pagi hanya di Labuan FM. Bingkisan Duyufur Rahman.
1: Jom kami bawa anda ke Kafe Santai.

Baik, itu dia Misha Omar dengan lagunya Break. Membawa kita ke pukul 4.39 minit petang sudah ketika ini. Untuk makluman mengenai hari pendaftaran pelajar baharu sesi 2026-2027 Kolej Matrikulasi Labuan, ya, pendaftaran pelajar baharu untuk sesi 2026-2027 ini pada 8 hingga 9 Jun 2026, iaitu hari Isnin dan juga Selasa, bermula 7.30 pagi hingga 3.30 petang, bertempat di Kolej Matrikulasi Labuan. Okay, jadi untuk pelajar lepasan SPM yang berjaya ditawarkan ke Kolej Matrikulasi Labuan lah, serta ibu bapa dan juga penjaga. Jadi untuk pendaftaran boleh didapati di laman web www.kml.matric.edu.my. Jadi pada anak-anak anda yang berjaya, mungkin yang berada di luar Labuan, okay, berjaya masuk ke Kolej Matrikulasi Labuan ini, bolehlah membuat tempahan tiket awal kalau nak bawa kenderaan tu kan. Takutlah pula ferry penuh. Lepas tu buatlah tempahan hotel, ya, tempat tinggal, homestay ke lebih awal. Sebab kalau last minute, tahulah Labuan ni kan, sekejap saja sold out sudah itu tiket. Okey, jadi apapun, semoga dipermudahkan urusan anda semua yang mengurus anak-anak anda untuk mendaftar di Kolej Matrikulasi Labuan pada 8 dan juga 9 Jun ini. Dan saya sudah pun live melalui Facebook Labuan FM, suara pesisir anda. Kalau nak kongsi ucapan, boleh tinggalkan di ruangan komen, saya akan bacakan nanti. Jadi kita dengarkan lagu seterusnya, Lebih Indah daripada Adira Ega. Ini dia untuk anda. Layan terus lagu-lagu menerusi Cafe Santai.

okey tu dia. Kalau apa kalau dalam bahasa Melayu kan, adik sayang abang sorang. Gitulah kan. Saya tak pandai cakap Kelantan kan. Okey, baiklah, sudah pukul 4:50 minit petang dan juga seperti yang kita sedia maklum, hari ini merupakan hari Arafah ya, dan juga hari ini kita seharusnya perbanyakkan doa ya. Antara doa-doa tu kita kena senaraikan apakah doa-doa yang kita inginkan. Tidak perlu malu untuk berdoa memohon kepada Allah. Contohnya kan, doa untuk ibu bapa, untuk diri sendiri, rezeki, kesihatan, jodoh, ketenangan hati, kejayaan dunia dan akhirat, dan banyak lagi sebenarnya yang anda boleh doa dan mintalah apa saja ya pada hari ini. Dan saya nak kongsikan, kelebihan hari Arafah ni adalah menghapus doa, menghapuskan dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Sebaik-baik doa adalah pada hari Arafah dan hari yang paling mulia di sisi Allah ya pada hari ini. Dan juga suka saya nak kongsikan kepada anda ya, hari Arafah hari ini ya adalah hari yang paling mustajab ya doanya, terutama bermula selepas pukul 5:18 petang ini ya. Jadi apa kata sama-samalah kita perbanyakkan doa, perbanyakkan zikir dan minta apa saja, walaupun mungkin perkara tu adalah yang mustahil bagi kita, tapi tidak mustahil di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, 5 petang kita akan singgah ke Pusat Berita RTM Kuala Lumpur untuk mengikuti utama 5 petang, dan juga selepas itu kita akan bersama-sama mengurusi destinasi bertemankan saya Farah Diana sampai ke pukul 7 malam ini. Jadi teruskan mendengar 8 FM, suara pesisir anda.

0: Kegagalan petrol dan diesel negara dijamin mencukupi hingga Julai dengan harga RON 95 bersubsidi kekal RM1.99 seliter. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan jaminan tersebut hasil hubungan diplomatik yang baik dengan negara luar sekaligus memastikan kelancaran rantaian bekalan negara stabil.
1: InsyaAllah Presiden Iran akan menghubungi saya dengan telefon. Walaupun banyak orang Perli ini menderita Perdana Menteri telefon. Kapal kita, minyak kita nak lalu Selat Hormuz, kita di antara yang pertama yang dapat lepas. Jadi kapal awal-awal lepas Selat Hormuz sampai Pengerang, dan sekarang ni minyak di Malaysia ni, dan ada negara lain, saya di Filipina, di Cebu untuk mesyuarat ASEAN, ada yang beratur stesen minyak, ada yang 400 dah tutup, yang lain kena beratur. Kita Alhamdulillah belum sampai ke situ. Doa supaya selamat kerana hubungan baik ini membantu supply minyak cukup setakat ini.
0: Perdana Menteri berucap pada Majlis Agihan Perdana Lembu Korban Madani, Parlimen Perkhidmatan Pauh, Pulau Pinang. Dalam bari itu, taktik licik sindiket penyelewengan bahan api bersubsidi di Batu Gajah, Perak gagal. Kegiatan tersebut dikesan pihak berkuasa merosi optiris. Sindiket bertindak mengubah suai kenderaan dengan memasang tangki tambahan. Modus operandi membeli diesel bersubsidi dari beberapa stesen minyak pada waktu malam bagi mengelak dikesan pihak berkuasa. 200 liter diesel termasuk dua tangki IBC pam dan hos disita. Nilai rampasan melebihi RM23,000. Seorang lelaki tempatan berusia 38 tahun ditahan. Misteri kehilangan Nur Izzati Humaira Azizul ketika mendaki di Bukit Cangkat Asa, Tanjung Malim Sabtu lalu berakhir dengan tragedi. Remaja berusia 19 tahun itu ditemukan meninggal dunia di luar laluan pendakian kira-kira 500 meter dari lokasi terakhir mangsa dilihat. Menurut penolong Pengarah Bahagian Operasi JBPM Selangor, Ahmad Mukhlis Murtar, jasad Nur Izzati ditemukan pada pukul 11.59 pagi tadi. Mayat kemudian dibawa ke Hospital Kuala Kubu Baru untuk proses bedah siasat. Jasad Nur Izzati ditemukan selepas 4 hari operasi mencari dan menyelamat dijalankan. Susulan prestasi perdagangan Malaysia melepasi paras RM1 trilion dalam tempoh 4 bulan pertama tahun ini. Timbalan Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri Sim Zizin menyifatkan pencapaian itu sebagai usaha berterusan Kerajaan Madani dalam memperkukuh ekonomi negara. Peningkatan itu selari dengan pertumbuhan pelaburan yang menyumbang kepada pembukaan lebih banyak kilang, peningkatan pengeluaran barangan dan pengukuhan aktiviti ekspor negara. Pencapaian luar biasa tersebut turut menyaksikan jumlah perdagangan, ekspor, import dan lebihan dagangan mencatat paras tertinggi pernah direkodkan bagi tempoh Januari hingga April. Prestasi perdagangan tersebut juga membuktikan ketahanan ekonomi negara meskipun berdepan ketidaktentuan geopolitik dan cabaran ekonomi global. Pengarah dan Penganalisis Strategi Pelaburan dan Ekonomi IPPFA Sendirian Berhad, Muhammad Sidik Jantan berkata, pencapaian berkenaan turut didorong permintaan domestik yang stabil serta pengukuhan kedudukan Malaysia dalam rantaian bekalan serantau dan global.
2: Okay, kalau kita tengok untuk prestasi perdagangan, ianya juga berkaitan dengan on the export dan juga manufacturing. Dan kita tengok untuk sepanjang bulan 1 hingga ke bulan 4 memang ada frontloading dan juga the increased demand daripada negara-negara luar untuk local product dan juga untuk domestic consumption juga.
0: Muhammad Sidik Jantan. Berita seterusnya. 8 pusat pemeriksaan kenderaan motor PPKM baharu bagi urusan pemeriksaan tukar hak milik kenderaan persendirian akan beroperasi mulai 16 Jun depan. Menteri Pengangkutan Anthony Luke berkata langkah itu sebahagian daripada usaha memperluas perkhidmatan pemeriksaan kenderaan selain PUSPAKOM sekaligus membantu mengurangkan kesesakan sedia ada.
3: Sebelum ini memang semua pemeriksaan ini juga dilaksanakan di PUSPAKOM dan menyebabkan selalunya kesesakan di pusat-pusat PUSPAKOM. Jadi tahun lalu kita di peringkat Kementerian Pengangkutan telah membuat satu lagi keputusan, iaitu kita buka lagi satu kategori pusat pemeriksaan, iaitu pusat-pusat pemeriksaan yang mini yang hanya boleh buat untuk kenderaan persendirian.
0: Lapan lokasi pusat pemeriksaan itu ialah Glen Mary, Wangsa, Melawati, Kajang, Klang, Bayan Lepas, Melaka, Muar dan Johor Bahru. Pusat pemeriksaan tersebut dikendalikan oleh syarikat Caro. Pelaksanaannya susulan pengumuman kerajaan tahun lalu untuk melantik syarikat baharu khusus bagi menjalankan pemeriksaan tukar hak milik persendirian. Dalam perkembangan lain, Anthony memaklumkan 2,000 anggota penguat kuasa JPJ digerakkan di seluruh negara bagi meningkatkan pemantauan dan penguatkuasaan keselamatan jalan raya bersempena perayaan Aidilfitri, Aidiladha dan cuti persekolahan. Operasi bersepadu melibatkan PDRM itu menumpukan kawasan berisiko.
3: So, kita punya tujuan bukan nak saman dia. Kita punya tujuan nak dia berhati-hati terutamanya di kawasan-kawasan hotspot. Jadi ini secara tak langsung akan ada satu psychological effect. Kita harap dia dapat menjadi lebih berhati-hati dan pada masa yang sama dapat mengurangkan pengalaman jalan raya.
0: Pemeriksaan berkala turut dilaksana di terminal bas merangkumi saringan terhadap pemandu. Perkembangan jemaah haji Malaysia di Tanah Suci Mekah. Ketika ini, lebih 1.6 juta jemaah haji berhimpun di Padang Arafah bagi menunaikan ibadah wukuf. Namun, kebajikan dan keselesaan jemaah haji Malaysia sepanjang berada di Arafah turut menjadi keutamaan pengurusan haji negara. Setiap aspek perkhidmatan dipantau secara dekat bagi memastikan kelancaran ibadah ke puncak itu. Laporan Amirul Hafiz Rosli.
4: Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan berkata pemantauan yang dilaksanakan bukan sahaja melibatkan kemudahan, penginapan dan logistik malah merangkumi aspek kesihatan serta kesejahteraan jemaah sepanjang operasi masyair.
5: Alhamdulillah kita dapatkan maklum balas yang sangat baik daripada semua jemaah haji kita. Mereka semuanya tetap dalam keadaan yang bersemangat, ceria untuk menunaikan haji pada tahun ini. Dalam masa yang sama, kami juga menziarahi jemaah-jemaah haji kita yang diuji dengan ujian kesihatan. Kita nampak bagaimana petugas kesihatan kita memberikan treatment, rawatan yang sangat-sangat profesional dan kita nampak bagaimana ia dilaksanakan dengan begitu sistematik sekali.
4: Beliau berkata demikian selepas meninjau khemah penginapan dan pusat rawatan kesihatan jemaah Malaysia di Arafah hari ini. Beliau berkata petugas kesihatan turut menunjukkan komitmen tinggi dalam memastikan jemaah yang berdepan masalah kesihatan mendapat rawatan segera dan sewajarnya agar mereka dapat meneruskan ibadah dengan selesa. Dr. Zulkifli berkata pendekatan menyeluruh yang melibatkan kebajikan, kesihatan dan keselesaan jemaah penting bagi memastikan setiap tetamu Allah dapat memberi tumpuan sepenuhnya kepada ibadah khususnya ketika berada di Arafah yang merupakan kemuncak haji. Pada masa sama, beliau menyeru seluruh rakyat Malaysia supaya terus mendoakan kesejahteraan jemaah haji negara agar dipermudahkan segala urusan ibadah dan dikurniakan haji yang mabrur. Sekian laporan Amirul Hafiz Rosli untuk Berita RTM.
0: RTM bakal menyemarakkan sambutan Hari Raya Aidiladha tahun ini dengan menghidangkan 3 telefilm khas yang mengangkat mesej mendalam mengenai erti pengorbanan, kesabaran dan keutuhan institusi kekeluargaan. Kesemua naskah berkenaan diterbitkan khusus sebagai pengisian rohani dan pedoman buat masyarakat. RTM dalam kenyataan memaklumkan penerbitan drama berkenaan bertepatan dengan realiti kehidupan masyarakat kini. Rangkaian drama berkenaan akan mula menemui penonton esok menerusi 3 saluran utama iaitu TV1, TV2 dan TVOK. 3 telefilm khas itu bertajuk Demi Janji Itu, Direbus Tak Empuk dan Aidil Milik Adha. Luar negara, pesawat tentera Amerika Syarikat dan Israel dilaporkan menyerang sebuah bot milik Iran di selatan Pulau Larak, Selat Hormuz. Menurut agensi berita Iran, Fars, serangan itu mengorbankan beberapa warga Iran dengan laporan media antarabangsa mengesahkan sekurang-kurangnya 4 individu maut. Insiden berlaku ketika perjanjian gencatan senjata antara kedua-dua negara masih berkuat kuasa. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Bekalan diesel negara stabil hingga Julai. 8 pusat pemeriksaan kenderaan motor baharu bakal beroperasi 16 Jun. Sekian berita yang disunting oleh Nik Hafizal dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.
6: Waalaikumsalam. Demikian utama 5 petang dari Pusat Berita RTM Kuala Lumpur. Kembali bersiaran di Labuan FM, suara pesisir anda.

Ba, kamu tahukah sistem kawalan diesel bersubsidi SKDS untuk pengangkutan darat barangan sudah mau diperluaskan di Labuan? Syarikat boleh semak jenis kenderaan yang layak dan buat permohonan melalui portal mysubsidi.kpdn.gov.my. Jangan tunggu lama, Ba. Daftar saja sekarang untuk menikmati pembelian diesel pada harga subsidi. Kalau ada pertanyaan lanjut, hubungi saja 087-423-152 atau terus ke pejabat KPDN, cawangan yang berdekatan.

Hai semua, hari ini saya mau kongsikan satu tempat menarik yang terletak di Labuan, yaitu Taman Burung Labuan. Taman Burung Labuan merupakan salah satu tempat pelancongan yang menarik di wilayah Persekutuan Labuan. Taman Burung ini terletak kira-kira 16 km dari pusat bandar dan dikelilingi oleh kehijauan alam semula jadi yang menenangkan. Ia menjadi destinasi popular bagi pelancong, keluarga dan pelajar yang ingin mengenali pelbagai spesies burung dengan lebih dekat. Taman ini menempatkan ratusan burung daripada spesies tempatan dan juga dari luar negara seperti burung enggang, burung merak dan kakatua. Burung-burung ini ditempatkan di dalam kubah aviari yang besar, membolehkan pengunjung berjalan di dalamnya sambil melihat burung terbang bebas di persekitaran semula jadi. Selain itu, kawasan taman yang luas dan landscape yang cantik menjadikan tempat ini sesuai untuk aktiviti santai serta pembelajaran tentang alam sekitar. Secara keseluruhannya, Taman Burung Labuan bukan sahaja tempat rekreasi tetapi juga lokasi pendidikan yang menarik tentang kehidupan burung dan kepelbagaian alam semula jadi. Menarik bukan? Jadi, mari tak berjauh!

Lagu-lagu terbaik menemani perjalanan anda hingga ke destinasi. Teruskan mendengar Labuan FM, suara pesisir anda.

0: kasih. Nama saya Ajar Resinah binti Jafar. Saya menjahit tahun 2010 di Kerai Lama. Sekarang saya berpindah ke UTC daripada tahun 2015. Saya menjahit baju tradisi Kedayan sama baju Kedazan, baju rungus sama baju kurung. Kalau baju Kedayan harganya satu pasang perempuan lah sama serukup sekali lah harganya RM900. Kalau yang baju lelaki Kedayan itu RM500.50 sama ya punya tanjak. Baju Kedazan harganya RM400.50 yang perempuan. Kalau yang baju rungus tu mahal sikit lah sebab kainnya pun main berudar. Tu mau RM700. Ya lengkap satu kali kain. Baju tersinar paling lambat 1 bulan lah yang semua siap sudah. Sama yang baju Kedazan tu dah sampai 1 bulan lah, macam 2 minggu boleh siap. Baju rungus yang lama 1 bulan. Yang baju Kedayan di Labuan, tapi bahan-bahannya tu kami terpaksa mencarilah. Kadang-kadang kami ke Kike, kadang-kadang ke Meri, sebab bahan tu tidak semua ada di sini. Kami mesti mencari manik-manik sama list-list tu. Sekarang pun harganya lumayan juga. Harga list sama manik itulah. Kalau orang mana yang menilai, dia tidak akan heran harga baju tu satu pasang berapa. Benang pun kami beli dari Kike.
1: Peace on air.

0: tepat pukul 5.30 petang bersama-sama saya Har J. Jack dalam Warta Labuan. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Sari berita utama. Suspek bunuh bayi berdepan hukuman mati atau penjara 40 tahun. Terminal Feri Labuan sibuk menjelang Aidiladha, keamatan dan gawai. Berita sepenuhnya. Seorang bayi perempuan berusia 2 bulan meninggal dunia di Hospital Labuan selepas dipercayai didera. Kejadian itu membawa kepada penahanan reman seorang lelaki warga tempatan berusia 37 tahun yang disyaki melakukan perbuatan itu di rumah tidak bernombor di Kampung Bukit Kuda. Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Labuan dalam kenyataannya berkata pihaknya menerima laporan daripada Hospital Labuan berhubung kejadian berkenaan pada 9 Mei lalu kira-kira pukul 2.40 pagi. Hasil bedah siasat mendapati mangsa mengalami kecederaan serius di kepala akibat trauma tumpul serta beberapa kesan patah tulang rosok lama pada bahagian badan. Hasil siasatan yang dijalankan juga mendapati suspek melakukan perbuatan mencederakan anak kandung di kediamannya. Suspek direman bagi tujuan siasatan. Sementara itu, tiada pengakuan dibuat oleh suspek semalam di Mahkamah Labuan. Kes tersebut di hadapan Magistrate Dr. Melissa Chia Pui Fong dikendali Pegawai Pendakwa Bahagian Siasatan Jenayah Daerah Labuan ASP Roslan Tarai. Suspek didakwa di bawah Seksyen 302 Kanun Keseksaan kerana membunuh. Jika sabit kesalahan, suspek berdepan hukuman mati atau penjara tidak kurang daripada 30 tahun dan tidak melebihi 40 tahun serta jika tidak dijatuhi hukuman mati boleh dikenakan sebatan tidak kurang daripada 12 kali. Mahkamah menetapkan tarikh sebutan semula kes pada 23 Jun ini melibatkan seramai 22 saksi pendakwaan. Suspek ditahan di bawah Seksyen 259 Kanun Keseksaan dan akan dihantar di penjara Kepayan Sabah sementara menunggu tarikh sebutan semula kes. Perbadanan Labuan terus menunjukkan keprihatinan terhadap kebajikan masyarakat setempat dengan menghulurkan bantuan kepada dua penduduk Labuan yang ditimpa musibah bencana alam baru-baru ini. Sumbangan tersebut disampaikan Ketua Pegawai Eksekutif Perbadanan Labuan Ridwan Muhammad Ismail sebagai usaha membantu meringankan beban yang ditanggung mangsa terlibat. Antara penerima bantuan Mat Saleh Ahmad Yusof, mangsa kebakaran rumah di Kampung Pantai yang berlaku pada 20 Mei lalu. Beliau menerima sumbangan wang tunai berjumlah RM1,500. Sementara itu, Raziana Suhaini yang terlibat dalam kejadian rumah roboh di Kampung Bebuluh Laut pada 21 Mei lalu turut menerima bantuan sebanyak RM3,000. Perbadanan Labuan berharap sumbangan yang dihulurkan dapat membantu meringankan kesulitan selain memberi semangat dan kekuatan kepada mangsa serta keluarga untuk meneruskan kehidupan seperti biasa.
1: Jom iklan di Labuan FM. Anda ingin iklankan produk, perkhidmatan dan program anda dengan pakej harga ideal dan iklan menarik? Hubungi 087-424-216 untuk maklumat lanjut dan tempahan. Tertakluk, terma dan syarat.
2: Berita ini disiarkan dari bahagian berita Ehwal Semasa, RTM Labuan.
0: Pengarah Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN Labuan Junaidah Arbain mengadakan kunjungan hormat ke atas Ketua Pegawai Eksekutif Perbadanan Labuan Ridwan Muhammad Ismail di pejabat beliau di Wisma Perbadanan Labuan semalam. Pertemuan tersebut turut dihadiri Ketua Pegawai Penguatkuasa KPDN Labuan Amiluddin Malang dan Ketua Seksyen Pendaya Upayaan Pengguna Rogayah Matusin. Menurut Junaidah, kunjungan itu menjadi platform memperkenalkan memperkukuh hubungan strategik antara kedua-dua agensi selain membincangkan pelbagai cadangan kerjasama yang dapat dimanfaatkan bersama. Beliau berkata pertemuan yang berlangsung lebih satu jam itu turut memberi peluang kepada kedua-dua pihak bertukar pandangan dan idea dalam usaha meningkatkan keberkesanan pelaksanaan program serta penyampaian perkhidmatan kepada masyarakat. Katanya hubungan baik antara agensi kerajaan amat penting dalam memastikan agenda pembangunan dan kesejahteraan rakyat di wilayah ini terus diperkasa. Menjelang sambutan Hari Raya Aidil Adha esok, orang ramai dilihat mula membuat persiapan akhir dengan mengunjungi beberapa pasar raya sekitar Labuan bagi mendapatkan keperluan makanan serta barangan dapur. Tinjauan RTM Labuan mendapati suasana di premis perniagaan hari ini lebih sibuk berbanding hari biasa dengan peningkatan jumlah pengunjung sejak awal pagi. Rata-rata pengguna mengambil kesempatan membeli bahan mentah seperti ayam, daging dan rempah ratus selain persiapan untuk ibadah korban serta jamuan keluarga. Beberapa pengunjung yang ditemui berkata mereka memilih untuk membuat persiapan pada saat akhir berikutan kekangan masa bekerja. Namun bersyukur bekalan keperluan masih mudah diperoleh dan mencukupi. Orang ramai juga dinasihatkan merancang perbelanjaan secara berhemah serta mematuhi langkah keselamatan ketika berada di kawasan tumpuan awam sepanjang musim perayaan ini. Dalam perkembangan berkaitan, keadaan di Terminal Feri Labuan juga agak sibuk apabila orang ramai mula mengambil peluang cuti sambutan Hari Raya Aidiladha, Pesta Keamatan dan Hari Gawai untuk bercuti beserta

suspek bunuh bayi berdepan hukuman mati atau penjara 40 tahun. Terminal feri Labuan sibuk menjelang Aidiladha, keamatan dan gawai. Sekian Warta Labuan, berita disunting oleh Muhammad Zulhanizam. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

dalam destinasi. Waktu-waktu macam ni, pastinya ramai sudah berada di jalan raya menuju ke destinasi masing-masing selepas bekerja. Pada anda yang sedang dengarkan Labuan FM ketika ini, pesanan ikhlas daripada kami, pandu cermat, jiwa selamat. Kalau belok ke kiri atau ke kanan,

0: Signal dulu.
1: 100 meter di hadapan belok ke kiri. Sebelum itu, jangan lupa pasang signal belok ke kiri. Hati-hati di jalan. Selamat mendengar Labuan FM, suara pesisir Anda.
0: Sketsa Kak Ma Kak Pura. Dengan kisah kali ini, bantuan insentif modal pertanian atau penternakan.
2: Bukan main panas lagi cuaca sekarang ni, Kak Pora. Oi, terima kasihlah hidangkan Kak Mah air bandung laici ni. Sedap rasa dekat Kak Mah ni.
3: Kak Mah ni, berpanas-panas ni dari mana?
2: Kak Mah baru balik dari temankan anak buah Kak Mah mencari kambing untuk majlis akikah anak dia. Tu yang Kak Mah bawa dia pergi tempat si Biden tu.
3: Oh, iya ke? Kenapa tak ajak Kak Pura sekali? Kebetulan Kak Pura pun memang ada hajat nak jumpa bidin tu.
2: Lah, Kak Pura pun nak cari kambing nak buat akikah ke?
3: Bukanlah Kak Ma. Kak Pura nak bagi tahu si bidin berkenaan dengan bantuan dari Majlis Agama Islam dan Persekutuan Mawib.
2: Bantuan apa tu Kak Pura? Bantuan kemanusiaan.
3: Ni bantuan insentif modal pertanian atau penternakan bagi membantu golongan asnaf yang nak berdikari dengan menjalankan aktiviti pertanian atau penternakan.
2: Oh, bagus betul lah Mawib ni. Ada saja bantuan yang diberikan untuk naikkan taraf hidup golongan asnaf, ya?
3: Ya, Kak Ma. Si Bidin pun minat bidang penternakan ni. Aha. Jadi, apalah salahnya kan kalau kita galakkan si Bidin ini untuk kendalikan projek penternakan sebagai sumber pendapatan utama dia.
2: Bagus juga ya. Lagipun si Biden tu kan rajin orangnya, baik pula tu.
3: Betul.
2: Sesuailah bantuan ni untuk dia. Ni, apa je syarat-syarat bantuan tu Kak Pura?
3: Syaratnya mudah saja, tapi kena ikut betul-betul lah. Projek tu dah kena jalan sekurang-kurangnya 3 bulan.
2: Okay.
3: Kena ada tapak operasi dan kebenaran daripada pihak berkuasa.
2: Tak silap Kak Mah lah kan, bantuan tu bukan dalam bentuk tunai kan Kak Pura?
3: Betul Kak Mah. Bantuan ni diberi dalam bentuk modal atau peralatan. Kalau pertanian, dia boleh bagi anak benih, baja, water pump dan barang berkaitan. Kalau penternakan pula, macam bidin tu lah, dia dapat anak kambing, makanan, kanvas untuk kandang. Semua tu termasuk sekali.
2: Wah, elok sangat ni. Bolehlah si bidin besarkan kandang kambing dia nanti kan, Kak Pura?
3: Ya, Kak Ma. Memang bidin bercita-cita nak besarkan kandang kambing dia tu. Yelah, selama ni dia kan cuma buat kecil-kecilan sebab kekangan modal.
2: Besar ke nilai bantuan yang mereka dapat nanti ni?
3: Untuk permohonan kali pertama, maksimum RM10,000.
2: Okay.
3: Lepas 6 bulan, kalau projek tu nampak ada potensi, boleh mohon tambahan sampai RM20,000. Tapi setahun tu maksimum 2 kali je lah boleh dapat.
2: Syukurlah ada bantuan-bantuan macam ni disediakan untuk mengubah taraf hidup golongan asnaf kan Kak Pora. Banyak sangat dah Mawib sediakan manfaat buat mereka.
3: Betul tu Kak Ma. Sekarang ni terpulang pada mereka sajalah yang menentukan nasib hidup mereka.
2: Sama ada nak kekal susah atau berusaha berubah ke arah yang lebih baik dengan memanfaatkan bantuan yang disediakan. Kak Ma ada kebun pasu serai tu. Elok juga kalau dapat bantuan beli pam air baru ni.
3: Oi, kalau setakat 2 pasu depan rumah tu Kak Ma, rasanya baik kita utamakan bantuan tu pada yang betul-betul perlu ya.
2: Alah, Kak Ma gurau pun tak boleh.
0: Demikian tadi sketsa Kak Ma Kak Pura. Hati-hati, mereka ada di mana-mana.
4: Lawan FM, suara pesisir anda. 5:47 minit petang sudah ketiga ini. Masih bertemankan saya Farah Diana menerusi destinasi teman pemanduan anda. Okey, saya nak kongsikan info sukan ya untuk petang ini. Okey, ini berugu lelaki utama negara Aaron Chia Soh Woi Yik, ya, yakin dapat mempertahankan gelaran juara terbuka Singapura 2026 yang bakal membuka tirai Selasa ini, iaitu pada hari ini, ya. Aaron berkata mereka menyertai saingan itu tahun ini dengan persiapan terbaik susulan kekecewaan yang dialami pada Malaysia Masters 2026 baru-baru ini. Jadi gandingan nombor 2 dunia itu akan memulakan kempen terbuka Singapura 2026 dengan menentang pasangan adik-beradik dari Perancis Christo dan juga Thomas Junior Popov, ya, pada pusingan pertama pada hari ini. Jadi ditanya kemungkinan bertemu beregu nombor 1 dunia Kim Won Ho Seo Seung Ji. Dalam kejohanan itu, Woyik berkata mereka akan menyesuaikan corak permainan sekiranya bertemu pasangan berkenaan. Jadi beliau berkata mereka sendiri turut menjangkakan bakal bertemu pencabar dari Korea Selatan itu sekali lagi pada edisi tahun ini. Jadi skuad Malaysia pada kejohanan terbuka Singapura tahun ini akan diketuai oleh Aaron Woyik yang juga juara bertahan acara beregu lelaki. Malaysia turut memiliki pencabar utama dalam acara beregu wanita menerusi pasangan nombor 2 dunia Pearly Tan M. Tina beregu campuran menerusi pasangan nombor 3 dunia Chen Tang Ji Toh E. Wei serta satu lagi beregu lelaki menerusi gandingan profesional Goh Si Fei Nur Izzuddin Rum Sani. Jadi itu dia perkongsian info sukan pada petang ini yang mana tajuknya adalah Aaron Woyik yakin pertahan kejuaraan terbuka Singapura. Baiklah, seperti biasa selepas pukul 6 petang kita akan bersama-sama menerusi ruangan Nurani di Labuan FM. Kita akan dengarkan lagu-lagu kerohanian, lagu-lagu nasyid, mutiara kata. Juga insyaAllah kita akan dengarkan takbir, ya, selepas maghrib nanti. Jadi untuk anda semua yang sedang memandu, hati-hati. Semoga selamat sampai ke destinasi anda dan Labuan FM terus menemani perjalanan anda.

0: Selamat lemai ngegabalam nyadi aku tu Hanif Anali kanya madah ke selamat hari gawai gayu guru gerai nyamai ngagai sapa kita belaiban beladaya hari serata dunia lebih lagi sidak bermenua din kampung Sungai Kabang bi seriat aku ngarap kita semua gerai nyamai mai gawai nak kalau mampu dah ha.
1: Lagu-lagu terbaik menemani perjalanan anda hingga ke destinasi. Teruskan mendengar Labuan FM, suara pesisir anda.

Ani di Labuan FM. Sempena Hari Raya Aidiladha 1447 Hijrah, Labuan FM menyediakan rancangan khas Bingkisan Duyufur Rahman, perkongsian pengalaman dan kisah penuh makna ketika menunaikan ibadat haji di Makkah Al-Mukarramah. Pelbagai pengalaman, cabaran dan pengajaran sepanjang menjadi tetamu Allah akan dikongsikan untuk santapan rohani anda pada 27 Mei 2026 pukul 10.10 pagi hanya di Labuan FM. Bingkisan Duyufur Rahman.

0: Nurani di Labuan FM.
1: Nurani di Labuan FM, suara pesisir anda. Assalamualaikum pada anda semua. Dan masih lagi bertemankan saya Wara Diana sampai ke pukul 7 malam dan ini adalah jam terakhir untuk hari ini ya. Dan saya nak kongsikan ya mengenai kelebihan ibadah korban. Ibadah korban bukan sekadar menyembelih tetapi lambang ketaatan dan pengorbanan seorang hamba kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Di sebalik setiap ibadah korban tersimpan hikmah yang mendidik hati agar lebih ikhlas, menyuburkan ihsan, menjauhkan sifat tamak serta mengeratkan kasih sesama insan. Jadi kelebihan ya, lima kelebihan ibadah korban ini ya, korban bukan sekadar menyembelih tetapi mendekatkan diri kepadanya dan memberi manfaat yang besar ya, iaitu seperti yang saya kongsikan tadi, mendekatkan diri kepada Allah, memupuk insan ihsan ya dalam diri, mengikis sifat tamak, mendidik jiwa menjadi lebih bertakwa dan juga untuk pahala kebajikan sebanyak helaian bulu haiwan korban. Jadi semoga ibadah korban yang dilaksanakan menjadi wasilah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan meraih ganjaran yang besar di sisinya. InsyaAllah. Amin. Jadi untuk para muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, maksudnya solat fardu maghrib pada petang ini 6.29 minit petang dan kita bersama-sama dalam ruangan Nurani sampai ke pukul 7 malam. Jadi apa kata kita sama-sama dengarkan ya bacaan Al-Quran dan juga terjemahan dari surah Az-Zumar ayat 65 hingga 68.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
3: Aku berlindung dengan Allah daripada syaitan yang direjam.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.

0: وهو الغفور الرحيم.
1: Bukan setakat itu sahaja mereka katakan, bahkan mereka menuduh dengan berkata, Muhammad telah merekakan Al-Quran itu. Katakanlah, wahai Muhammad, kalau aku merekakan Al-Quran itu, maka tentulah aku tidak terlepas dari azab kesalahan itu. Kerana kamu dan juga yang lain dari kamu tidak berkuasa memberikan daku sebarang perlindungan dari azab Allah. Allah lebih mengetahui akan tuduhan-tuduhan yang tidak berasas yang kamu perkatakan itu. Cukuplah Allah menjadi saksi antara kamu, dan Dialah Jua yang Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani.

Katakanlah lagi, bukanlah aku seorang rasul pembawa agama yang berlainan dari agama yang dibawa oleh rasul-rasul yang telah lalu. Dan aku tidak mengetahui apa yang akan dilakukan kepadaku dan kepada kamu. Aku tidak melakukan sesuatu melainkan menurut apa yang diwahyikan kepadaku. Dan aku tidak lain hanyalah seorang rasul pemberi amaran yang jelas dan nyata.

0: Katakanlah lagi, bagaimana fikiran kamu jika Al-Quran ini yang didatangnya dari Allah dan kamu mengingkarinya? Padahal ada seorang saksi dari Bani Israel memberi keterangan, mengakui sahnya kitab yang sama seperti Al-Quran ini. Lalu ia percayakan Al-Quran dari Allah, sedang kamu dengan sombong angkuh mengingkarinya. Yakni, tidakkah dengan demikian kamu bersifat zalim? Sesungguhnya Allah tidak memberi hidayah petunjuk kepada orang-orang yang zalim, yakni yang degil dalam kekufurannya.
1: Sadaqallahul Azim.
2: Anda sedang mendengarkan Nurani.

hayati indahnya Aidil Adha bersama TV1. Detik suci di tanah haram yang mengisi jiwa di bumi barakah. Saksikan solat Hari Raya Aidil Adha dari Mekah, Khamis, 28 Mei, 12.30 minit tengah malam. Salam Aidil Adha dari kami di TV1.

0: Mutiara Hadis.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama-sama saya Ustaz Muhammad Afindi bin Masri dalam rancangan Mutiara Hadis di Labuan FM Suara Pesisir Anda. Tidak bersama pemimpin yang zalim. Daripada Ka'ab bin Ujrah, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah keluar atau masuk menemui kami. Ketika itu kami berjumlah 9 orang, dan di antara kami ada bantal yang diperbuat dari kulit. Baginda lalu bersabda, mafhumnya, sesungguhnya akan ada setelahku para pemimpin yang berbuat pendustaan dan kezaliman. Barang siapa mendatangi mereka kemudian membenarkan pembohongan mereka atau membantu mereka dalam kezalimannya, maka ia bukan dari golonganku dan aku bukan dari golongannya, serta ia tidak akan minum dari telagaku. Dan barang siapa tidak membenarkan pembohongan mereka dan tidak membantu mereka dalam berbuat kezaliman, maka ia adalah dari golonganku, aku adalah dari golongannya, dan kelak ia akan minum dari telagaku. Hadis riwayat Ahmad. Pengajaran yang dapat diambil daripada hadis tersebut, menjadi tanggung jawab setiap muslim untuk mencegah kezaliman dan maksiat yang berlaku di sekeliling mereka dengan hikmah dan bijaksana. Sesiapa yang dilantik sebagai pemimpin, jangan sekali-kali melakukan pendustaan, pembohongan dan kezaliman. Mana-mana kebenaran dan hak yang dilakukan oleh pemimpin menjadi kewajipan untuk bersama mempertahankan. Mana-mana yang berbentuk kezaliman dan maksiat menjadi tanggungjawab untuk menghalangnya daripada berterusan dengan cara yang hikmah dan dibenarkan oleh syarak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi amaran kepada mereka yang bersetuju dan menyokong pembohongan dan kezaliman yang dilakukan oleh pemimpin di kalangan mereka dengan tidak mengaku mereka sebahagian dari umatnya dan tidak layak untuk minum air dari telaga Rasulullah. Semoga kita tergolong dari kalangan orang yang bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hari akhirat, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama dengan kita. Semoga negara kita sentiasa memiliki pemimpin yang adil. Wallahu a'lamu bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Mutiara Hadis.
2: Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak pernah memungkiri janji.
1: Al-Huda li Qalbi di Labuan FM bersama-sama Ustaz Syahirul bin Abdullah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sidang pendengar Labuan FM yang dikasihi sekalian, bersama saya Ustaz Syahirul bin Abdullah dalam segmen Al-Huda li Qalbi. Sidang pendengar sekalian, dalam satu masuk hadis Nabi SAW, baginda bersabda, lihatlah orang yang berada di bawahmu dan jangan melihat orang yang berada di atasmu. Kerana yang demikian itu lebih patut agar kamu tidak memandang remeh nikmat yang telah Allah Ta'ala berikan kepada kamu. Sidang pendengar sekalian, sebagai seorang Islam, kita mesti malahan wajib bersyukur atas segala nikmat yang Allah kurniakan kepada kita. Satu cara untuk kita sentiasa mensyukuri setiap nikmat yang Allah Ta'ala kurniakan adalah dengan sentiasa melihat orang yang lebih rendah daripada kita dalam setiap perkara yang berkaitan dengan nikmat dunia, seperti tubuh badan yang menarik dan sihat, pemilikan harta, pangkat dan juga kedudukan. Bersyukurlah atas nikmat yang telah dikurniakan kepada kita. Semoga dengan memiliki sifat bersyukur akan menjauhkan kita daripada penyakit-penyakit seperti tamak, hasad, dengki dan panjang angan-angan. Sila pendengar sekalian, dalam kehidupan dunia, berusahalah sebaik mungkin untuknya. Namun, jangan sekali-kali kita memandang pada orang yang berada di atas kita. Bersyukurlah dengan apa yang telah kita miliki kini. Tidak perlu iri hati dengan apa yang dimiliki oleh orang lain. Lihatlah orang yang berada di bawah kita. Masih ramai orang yang tidak seberuntung kita. Kerana hal ini akan menjauhkan kita daripada bersyukur. Allah berfirman, mesti surah Ibrahim ayat ke-7. بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. Maksudnya, sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambahkan nikmat kepadamu, dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku amat-amat pedih. Tidak pendengar sekalian, hadis ini mengajar satu prinsip penting dalam kehidupan kita. Kebahagiaan bukan terletak pada banyaknya harta, tapi pada kemampuan mensyukuri apa yang ada. Dengan melihat kepada yang kurang dalam urusan dunia, seseorang akan lebih menghargai nikmat Allah Subhanahu wa taala dan hidup dengan hati yang tenang serta sejahtera. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sempena Hari Raya Aidiladha 1447 Hijrah, Laban FM menyediakan rancangan khas Bingkisan Duyufur Rahman, perkongsian pengalaman dan kisah penuh makna ketika menunaikan ibadat haji di Makkah Al-Mukarramah. Pelbagai pengalaman, cabaran dan pengajaran sepanjang menjadi tetamu Allah akan dikongsikan untuk santapan rohani anda pada 27 Mei 2026 pukul 10.10 minit pagi hanya di Labuan FM. Bingkisan Duyufur Rahman. Rehatkan minda, tenangkan jiwa, sucikan hati, nurani di Labuan FM.

Baiklah Nurani, nampaknya sudah pun hampir ke penghujung siaran untuk hari ini. Dan seperti biasa 7 malam kami akan bawakan pendengaran saudara ke Pusat Berita RT yang Kuala Lumpur untuk mengikuti ringkas 7 malam, dan anda terus mendengarkan Nasional FM sampai ke pukul 6 pagi esok. Jadi terima kasih untuk anda semua kerana menjadikan kami sebagai teman penghibur anda. Terima kasih kepada rakan teknik bertugas. Jadi sampai di sini tugas saya hari ini ya, menemani anda dalam destinasi. Dan saya ucapkan selamat menyambut Hari Raya Aidil Adha. Yang nak balik kampung esok, berhati-hati, semoga selamat sampai ke destinasi masing-masing ya. Jadi sebelum saya mundur diri, mutiara kata saya nak kongsikan hari ini: jadilah seseorang yang berusaha menjadi lebih baik dari hari ke hari, dan tidak hanya menjadi orang yang baik di hari kemarin. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.

0: syahduan lagu-lagu terbaik dan rancangan ilmu agama, pengisian jiwa, 4 petang hingga 8 malam. Nasional Warna.
1: Terima kasih kerana masih lagi bersama geng kakak petang.
2: Hanim, okey ke tu?
1: Okey lah kan. Sebab saya rasa macam kalau ikut AJ tadi kata, saudara mara dia dah video call dah.
2: Oh, dah nak suruh balik dah. Tapi dia kongsi masak. Balik sekarang masak.
1: Saya pula terasa macam, nak kena masak ni, kan.
2: Awak masak ke hari ni malam ni?
1: Ya, saya kena masak lah malam ni.
2: Esok raya kan? Baik-baik untuk anda yang juga memandu ketika ini, mungkin dah mulakan perjalanan balik ke kampung, menghala ke utara, ke pantai timur, ke selatan. Ada yang juga naik flight, Hanim, naik kapal terbang kan, ialah ke Sabah, Sarawak kan, ataupun mungkin nak balik Kelantan tu jauh kan, naik flight.
1: Ada juga yang naik kereta api sebab
2: apa tu juga?
1: Kali ni perayaan ni kan, KTM buka banyak tiket.
2: Betul.
1: Siapa yang berkesempatan beli tu dapatlah merasakan pengalaman balik ke pantai timur lah, terutamanya yang cepat habis tu.
2: Betul. Jadi untuk anda, ke mana saja anda berada, anda kita pergi ke mana-mana saja, teruskan mendengarkan kami di mana saja anda berada. Sambil-sambil tu, jangan lupa, jangan lalai, jangan leka. Kita punya handphone lah ni, barang-barang pribadi kita tu, beg duit kita kena jaga. Dan paling penting, kalau kita bawa anak-anak tu, contohlah kita bawa anak-anak naik apa yang ni kata tadi, naik
1: train
2: kan, naik train apa ni, kereta api jauh kan, kadang budak-budak dia nak berlari. Tapi kita kena juga orang kata jangan ikut suka hati lah, maksudnya boleh lari. Kadang ada dalam train tu nak rehat lah ni.
1: Ada kan? Nak rehat. Ada setengah orang dia agak pening kepala. Lagi tambah pula dengan kerenah anak kita.
2: Betul
1: kan.
2: Betul. Jadi kejagaan anak kita, ataupun saya pernah dulu naik flight kan, kata satu keluarga dia bawa anak dia tenang tau kursi saya.
1: Berani
2: bayangkan.
1: Dia
2: tendang
1: kerusi Zura.
2: Ya, yeah, time tu masa tu saya kerja, lama dah dulu masa saya kerja, saya ke Sarawak ke Sabah macam tu lah. Awak tahu tak, sepanjang jalan tu dia menendang kursi saya tanpa ibu ayahnya orang kata menghalang tu, nasihatkan jangan tendang ke tidak. Lepas tu dia tendang saya non-stop time tu. Saya panggil Abang Gari tu, saya cakap sebab kita tengah pening naik flight kan.
1: Betul.
2: Saya cakap boleh tak cakap dengan keluarga belakang tu, minta tolong anak dia jangan tendang kursi saya tu kan. Kita tak marah lah, tapi macam kita faham lah budak-budak kan. Dia turun tu, dia sawan saya tau. Dia cakap dengan kawan saya, dia kata apa tau, kawan adik tu anak raja ke? Kalau macam anak raja, saya duduk business class tau. Saya tak duduk kat sini kan. Tapi kena hormat lah, kena hormat orang kata pelanggan ataupun kita punya
1: penumpang
2: lain juga kan. Kita tahu anak kita macam mana. Jadi kena orang kata, kalau tendang jangan tendang, kalau berlari jangan berlari. Sebabnya kadang-kadang kita nak rehat, kita dah kerja lah, kita dah kerja, nak balik tu nak balik kampung jauh. Kan dah letih nak rehat sekejap, jangan boleh lari kan, cuci orang kan. Sebab kita je yang kena anak kita macam mana tu.
1: Betul. Kalau anak kita buat salah, kita kena tegur. Kalau kita tak tegur, nanti dia jadi kebiasaan.
2: Sampai dah mendendang semua kursi tu. Takkan pening sampai.
1: Betul. Kita kena ajar cara menghormati tu, yang paling penting lah zaman-zaman sekarang ni kan.
2: Ya. Jadi untuk anda semua, kata perhatikan anak kita, jaga baik-baiklah, jangan leka, jangan lalai lah. Lagi-lagi di kawasan-kawasan yang ramai kan, mungkin pergi bercuti ketika ini, kata kita lepaskan, kita dah nak shopping lah ni, kat Pasar Payang pula tu ni, ramai-ramai gitu, kita tinggalkan anak kita leka-leka. Jangan ya.
1: Betul. Jangan harap anak kita pegang kita. Kita yang kena pegang anak kita.
2: Kan. Okey, untuk anda semua, banyak lagi nak kongsikan selepas ini. Juga ada takbir raya selepas azan maghrib nanti. Untuk anda kekal, kita dengarkan kami geng
1: Kakak Petang.

الصلاة القائمة. آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام محمودا الذي وعده، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، wahai Tuhan yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji ini.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan bacaan surah Al-Qamar ayat 1 hingga 4.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
0: Aku berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang direjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.
1: Iqtarabatis sa'atu wan syaqqal qamar.
0: Telah hampir saat kedatangan hari kiamat dan terbelahlah bulan.
1: Wa

0: mustaqir.
1: Dan telah menjadi adat mereka mendustakan Nabi Muhammad dan mukjizat-mukjizat yang dibawanya, serta menurut hawa nafsu mereka. Sedang tiap-tiap perkara tetap menurut keadaan yang ditentukan oleh Allah.

0: Tejau.
1: Dan sesungguhnya telah sampai kepada mereka dengan perantaraan Al-Quran sebahagian dari kisah-kisah dan berita umat-umat yang telah lalu yang mengandungi perkara-perkara yang cukup untuk mencegah mereka dari perbuatan kufur itu.
0: Sadaqallahul Azim.
1: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. Hashtag Penyiaran Jakim.
2: Nidaul Islam. Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Nukman Hani Jamal.
3: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahmah, apa maksudnya? Selalu kita dengar kan rahmah, rahmah dan jualan rahmah. Rahmah ni siapa? Kan? Dia ni perempuan dari mana? Oh, ya kata kan. Siapalah nama Rahmah ni kan? Bukan nama-nama siapa pun. Rahmah ni adalah satu nilai-nilai Islam. Banyak nilai-nilai Islam, akhlak-akhlak Islam kan, bersabar, bersyukur. Salah satunya adalah rahmah kan, berdasarkan ayat Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Sadaqallahul azim. Maksudnya tidak aku utuskan engkau wahai Muhammad melainkan untuk menjadi rahmah kepada sekalian alam. Rahmah ni adalah dari perkataan rahama, iaitu kasih sayang. Kan, kata tokoh dakwah Imam Hasan Al-Banna, dia kata nahnu nad'u bil hub. Aku berdakwah, aku berperang dengan cinta. Ha, maksudnya kita berperang, berdakwah ni bukan dengan bawa bom ke apa ke. Tetapi dalam konteks Malaysia ni yang tak ada peperangan ni, kita berperang, kita berdakwah kan, kita mengajak ke arah kebaikan, itu semuanya dengan cinta. Bukannya dengan kita orang kata pekondem, mengondem ataupun kita judge kan. Kan, lagi-lagi anak-anak kita sendiri. Nak dakwah anak kita jadi anak yang baik semua, tapi apa saja yang dia buat kita judge. Nak kawan-kawan kita jadi baik, apa yang saja dia buat kita judge dia. Kita hukum dia. Kan, apalah kamu ni buatlah macam ni. Dia dah cuba nak buat benda baik tu kan. Jadi rahmah ni adalah kasih sayang. What is the whole story yang kita nak sampaikan adalah kita ni kena jadi umat yang sayang menyayangi. Kan? Tapi sayang menyayangi itu bukanlah maksud lainnya. Tapi sayang menyayangi ini ada elemen belas kasihan. Kan? Bahkan sebenarnya bagi mereka yang menggalas jawatan-jawatan pemimpin-pemimpin dalam segenap sektor kan, kita menjadi pemimpin, Allah Subhanahu wa taala berfirman innallaha ya'muru bil adli wal ihsan ila akhir ayat. Maksudnya Allah menyuruh kita untuk memimpin sesuatu organisasi, keluarga, apa sahaja, bil adli wal ihsan. Maksudnya dengan keadilan. Maksudnya dengan keadilan ni, kalau dia buat salah kita kena hukum dia dengan yang sewajarnya. Kalau kita buat baik, kita kena beri ganjaran dengan sewajarnya. Tetapi Allah kata sama lepas itu, bil adli wal ihsan. Ihsan maksudnya ada ihsan lah. Kan? Maknanya belas kasihan. Itu rahmah lah tu. Kan? Maknanya walaupun mengikut akta sekian-sekian, sepatutnya awak dihukum. Tetapi kadang-kadang kita cuba tengok keadaan dia, kenapa dia buat macam tu. Oh, rupa-rupanya dia waktu kecil dia begini-begini kan. Maka okeylah, kita beri belas kasihan, kita maafkan dia, belas kasihan. Jadi begitu juga kalau kita melihat kan kawan-kawan kita kan yang mungkin tak solat, kawan-kawan kita yang mungkin buat maksiat kan. Kamu ni sepatutnya masuk neraka. Betul lah, kalau buat maksiat buat dosa, dosa masuk neraka. Oh, janganlah macam tu kan. Kita janganlah cakap macam tu. Kita kena ada sifat rahmah kan. Kenapa dia buat macam tu? Mungkin sebab orang macam kita lah tak berdakwah kan. Ataupun dakwah tu pun dengan cara keras-keras kan, secara judge-judge kan. Dia tak pernah berpeluang berjumpa dengan dakwah yang rahmah kan. Itulah yang kita nak bawakan di negara kita ni, supayanya Islam itu dibawa dengan kasih sayang kan, bukan dengan keras, bukan dengan judgement, bukan dengan hukum menghukum, kafir mengkafir, jauh sama sekali kan. Sebab kita bukan negara berperang, kita negara yang aman. Dan dengan keamanan inilah kita bukan hanya akan dapat meletakkan Islam pada tempatnya, tetapi kita dapat majukan negara kita Malaysia yang tercinta ini. Jadi itulah sebenarnya Rahmah kan. Jadi bila dengar perkataan Rahmah tu, janganlah elegik sangat tuan-tuan dan puan. Dengar, Rahmah tu adalah ayat dari Al-Quran, daripada Nabi tu, yang kita kena bawakan. InsyaAllah, itu saja. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Nidaul Islam #penyanyi.

0: Sekilas Fakta. Tanjung Piai di Pontian adalah titik paling selatan di benua Asia dan merupakan taman negara dengan hutan paya bakau yang menjadi habitat pelbagai spesies marin dan burung migrasi. Nasional FM di Johor Bahru, Johor 105.7 FM.
1: Assalamualaikum, selamat malam geng kakak petang.
2: Ya, menghiburkan anda lagi ni. Di saat-saat terakhir Hanim, ketika ini mungkin dah kita dah bermula untuk takbir raya malam ini.
1: Ya, terasa kan Surah kan dengar takbir raya tu sayu.
2: Kenapa awak tadi
1: Sayu hati saya sebab saya kena masak malam ni seorang-seorang lah. Masak tu tak apa sebab seorang-seorang. Selalunya saya akan masak bersama dengan family mertua, family saya, mak saya kan. Ni sebab kat rumah sendiri kena masak sendirilah.
2: Itulah kehidupan Hanim. Kadang-kadang kita kena jalani juga hidup-hidup macam tu. So seorang kan.
1: Betul. Nak harap anak, saya harapkan anak saya tidur lah.
2: Betul. Yang tu saya memang harapkan dia tidur. Sebab juga orang kata tangkas kita buat kerja ni.
1: Betul.
2: Baik, untuk anda terima kasih banyak-banyak kami ucapkan kepada anda yang mendengarkan kami geng kakak petang bermula 4 petang tadi dan nak habis
1: 8 malam
2: dah kan. Selamat raya untuk anda juga. Dan malam ini anda akan bersama dengan Mama EJ nanti.
1: Ya. Yeah.
2: Juga akan bersama dengan Aizat Azam dan juga Mira nanti akan ke udara untuk salam Baitullah ya.
1: Inilah geng-geng kita yang bekerja waktu malam. Meniti ke hari
2: malam
1: raya.
2: Raya. Malam raya dah kerja ni. Allah macam syahdu sangat. Baik-baik untuk anda semua kami mohon maaf kalau ada kesilapan daripada kami.
1: Betul, saya pun.
2: Kalau ada yang terhiris kan ataupun terasa dengan kata-kata kami, maafkanlah ya.
1: Betul.
2: Jadi untuk anda esok ada juga rancangan-rancangan terbaik untuk anda sepanjang Aidiladha nanti selama 2 hari nanti kami akan siarkan kepada anda juga. Jadi kami harapkan anda terus mendengarkan kami di mana saja anda berada lah.
1: Betul.
2: Baik, saya Azura,
1: saya Hanim.
2: Kita jumpa semula nanti bersama geng kat petang hari Jumaat nanti bersama saya dan juga Lin Zainal. Okey, jumpa lagi semua. Assalamualaikum.

0: Nasional Malam, 8 hingga 12 tengah malam. Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Nasional FM, sentiasa di hati. Kembali lagi bersama dengan saya, Alia Jalani di sini. Akan terus menemani anda sehingga 12 tengah malam nanti. Terima kasih kepada sahabat saya, geng kakak petang Azura dan juga Hanim yang telah menemani anda. Dan kini giliran AJ pula. Pastikan anda terus setia menjadikan Nasional FM ini sebagai pilihan, sebagai teman anda. Dan sekarang kita ikuti kemas kini berita melalui platform berita .rtm.gov.my. Kerajaan akan mengumumkan pelan pemulihan serta penyediaan peluang pekerjaan alternatif bagi membantu individu yang terkesan akibat kehilangan pekerjaan. Kerajaan akan bawa isu ke mesyuarat Majlis Tindakan Ekonomi Negara dan laksanakan langkah penambahbaikan dalam 1 hingga 2 minggu. Satu program khas akan diadakan untuk membantu memulihkan keadaan dan membuka peluang pekerjaan baru khususnya bagi golongan belia. Kerajaan memberi fokus kepada sektor teknologi maklumat dan kecerdasan buatan kerana permintaan tinggi dalam pasaran semasa. Seterusnya, kebajikan dan keselesaan jemaah haji Malaysia sepanjang berada di Arafah terus menjadi keutamaan. Pengurusan haji negara dengan setiap aspek perkhidmatan dipantau secara dekat bagi memastikan kelancaran ibadah wukuf yang menjadi kemuncak haji. Pemantauan rapi memastikan kemudahan penginapan, logistik dan sokongan kesihatan diberikan mengikut piawaian untuk kelancaran ibadah. Maklum balas jemaah menunjukkan tahap kepuasan sangat baik, tetapi pihak pengurusan sentiasa terbuka untuk penambahbaikan. Petugas kesihatan menunjukkan komitmen tinggi, memberi rawatan segera dan sistematik supaya jemaah dapat meneruskan ibadah dengan selesa. Untuk perkembangan berita sepenuhnya, nantikan utama 9 malam dan layari juga platform digital berita berita.rtm.gov.my. Terus setia bersama dengan AJ, semestinya di Nasional Malam.
2: Nasional FM, setia

0: Kak, tunggu je. Tunggu.
1: Apa lagi, Man?
0: Mak tak ada pun kat bilik.
2: Astaghfirullahaladzim. Ustazah Mariam hilang?
3: Hari-hari anak marahkan mak. Jangan dekat. Kau siapa?
4: Mak. Ini Lokman, mak.
5: Saya menantu mak, Saleh. Saya suami Yana. Mak ingat saya, kan?
6: Hari Raya Aidiladha mengingatkan kita tentang erti pengorbanan dan keikhlasan dalam menjalani ujian hidup. Sebagaimana kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail.
3: Semoga kita terus tabah berkorban demi kebaikan keluarga, masyarakat dan agama serta sentiasa diberkati dalam setiap usaha.
7: Dengarkan Layar Maya khas Aidiladha mendekat waktu Rabu 27 Mei 2026 pukul 3.15 petang dan ulangannya 10.30 malam hanya di National FM, sentiasa di hati.

الصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام محمودا الذي وعده، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، wahai Tuhan yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang

0: Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Nidaul Islam. Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Nukman Hani Jamal.
2: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahmah, apa maksudnya? Selalu kita

0: kan, Rahmah, Rahmah dan jualan Rahmah. Rahmah ni siapa kan? Dia ni perempuan dari mana? Oh, dia kata kan, siapalah nama Rahmah ni kan? Bukan, bukan nama-nama siapa pun. Rahmah ni adalah satu nilai-nilai Islam. Banyak nilai-nilai Islam, akhlak-akhlak Islam kan, bersabar, bersyukur. Salah satunya adalah rahmah kan, berdasarkan ayat Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitanirrajim, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Sadaqallahul azim. Maksudnya, tidak aku utuskan engkau wahai Muhammad melainkan untuk menjadi rahmah kepada sekalian alam. Rahmah ni adalah dari perkataan rahama, iaitu kasih sayang kan. Kata tokoh dakwah Imam Hasan Al-Banna, dia kata, nahnu nad'u bil hub, aku berdakwah, aku berperang dengan cinta. Ha, maksudnya kita berperang, berdakwah ni bukan dengan bawa bom ke apa ke, tetapi dalam konteks Malaysia ni yang tak ada peperangan ni, kita berperang, kita berdakwah kan, kita mengajak ke arah kebaikan, itu semuanya dengan cinta, bukannya dengan kita orang kata pekondem, mengondem ataupun kita judge kan. Kan, lagi-lagi anak-anak kita sendiri, nak dakwah anak kita jadi anak yang baik semua, tapi apa saja yang dia buat kita judge. Nak kawan-kawan kita jadi baik, apa yang saja dia buat kita judge dia, kita hukum dia kan, apalah kamu ni buatlah macam ni. Dia dah cuba nak buat benda baik tu kan. Jadi rahmah ni adalah kasih sayang. What is the whole story yang kita nak sampaikan adalah kita ni kena jadi umat yang sayang menyayangi kan. Tapi sayang menyayangi tu bukanlah maksud lainnya, tapi sayang menyayangi ni ada elemen belas kasihan kan. Bahkan sebenarnya bagi mereka yang menggalas jawatan-jawatan pemimpin-pemimpin dalam segenap sektor kan, kita menjadi pemimpin, Allah Subhanahu wa taala berfirman, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan ila akhir ayat. Maksudnya Allah menyuruh kita untuk memimpin sesuatu organisasi, keluarga, apa sahaja, bila adli wal ihsan, maksudnya dengan keadilan. Maksudnya dengan keadilan ni, kalau dia buat salah kita kena hukum dia dengan yang sewajarnya. Kalau kita buat baik kita kena beri ganjaran dengan sewajarnya. Tetapi Allah kata sama lepas itu, bila adli wal ihsan. Ihsan maksudnya ada ihsan lah kan, maknanya belas kasihan. Itu rahmah lah tu kan. Maknanya walaupun mengikut akta sekian-sekian, sepatutnya awak dihukum. Tetapi kadang-kadang kita cuba tengok keadaan dia, kenapa dia buat macam tu. Oh, rupa-rupanya dia waktu kecil dia begini-begini kan. Maka okeylah, kita beri belas kasihan, kita maafkan dia, belas kasihan. Jadi begitu juga kalau kita melihat kan kawan-kawan kita kan yang mungkin tak solat, kawan-kawan kita yang mungkin buat maksiat kan. Eh, kamu ni sepatutnya masuk neraka. Betul lah, kalau buat maksiat buat dosa, dosa masuk neraka. Oh, janganlah macam tu kan. Kita janganlah cakap macam tu. Kita kena ada sifat rahmah kan. Kenapa dia buat macam tu? Mungkin sebab orang macam kita lah tak berdakwah kan. Ataupun dakwah tu pun dengan cara keras-keras kan, secara judge-judge kan. Dia tak pernah berpeluang berjumpa dengan dakwah yang rahmah kan. Itulah yang kita nak bawakan di negara kita ni, supayanya Islam itu dibawa dengan kasih sayang kan, bukan dengan keras, bukan dengan judgement, bukan dengan hukum menghukum, kafir mengkafir, jauh sama sekali kan. Sebab kita bukan negara berperang, kita negara yang aman, dan dengan keamanan inilah kita bukan hanya akan dapat meletakkan Islam pada tempatnya, tetapi kita dapat majukan negara kita Malaysia yang tercinta ini. Jadi itulah sebenarnya rahmah kan. Jadi bila dengar perkataan rahmah tu, janganlah elegik sangat tuan-tuan puan. Dengan rahmah tu adalah ayat dari Al-Quran daripada Nabi tu yang kita kena bawakan. InsyaAllah, itu saja. Sekian, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.
1: Nidaul Islam, #penyiaran JAKIM.

0: ketiga bersama dengan Aizat Azam yang kini berada di studio M1 Kota Media Angkasa Puri bersempena dengan siaran Salam Baitullah 2026 Jihad yang Terindah. Silakan Aizat Azam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Mama AJ, sahabat saya yang berada di konti National FM sentiasa di hati, dan juga kepada semua para pendengar yang sedang mendengarkan pada waktu ini. Saya Aizat Azam berada di studio M1 Kota Media Angkasa Puri Kuala Lumpur, di mana saya berada di membawakan anda sedikit laporan mengenai rancangan Salam Baitullah 2026 yang dah masuk ke episod ke-15 yang berjudul Bersimpuh di Pintu Syurga. Dan sebagaimana kita sedia maklum, ini merupakan detik yang penuh makna bagi kita, iaitu hari ini merupakan hari wukuf di Arafah, dan inilah kemuncaknya ibadah haji, di mana jutaan jemaah akan berkumpul di padang Arafah dari zuhur hingga ke maghrib bermunajat dan juga berdoa kepada Allah Subhanallah Ta'ala. Dan kepada mereka juga disunatkan untuk berpuasa dan juga berdoa untuk memohon keampunan dan juga memohon kerahmatan daripada pencipta. Jadi untuk malam ini, seperti biasa, topik menyentuh mengenai bersimpuh di pintu syurga yang akan dikumpas oleh Ustaz Azlan Shah Nabi Sahan, dan beliau akan membawakan kita menyelami sebenarnya makna pengorbanan, keampunan dan juga rahmat Allah yang melimpah pada hari Arafah ini. Dan malam ini juga kita dapat dengarkan nanti alunan suara daripada Ustaz Izmin Faris, Ustaz Jalal Zaiki dan juga Ustaz Azlan Shah yang bersama dengan kumpulan Nur Ahli Badar melaungkan takbir raya dalam suasana yang syahdu, yang mengingatkan kita kepada Hari Raya Haji yang bakal menjelang tiba. Dan anda boleh saksikan juga secara langsung menerusi saluran TV1 dan juga tonton menerusi RTM Klik yang sememangnya percuma untuk anda. Dan juga boleh saksikan menerusi Facebook, media sosial, di TikTok Salam Baitullah, dan juga di Facebook Salam Baitullah. Jadi sama-sama kita saksikan dan penuh dengan kupasan mengenai makna wukuf, doa mustajab untuk malam ini. Dan marilah kita juga memanfaatkan waktu yang penuh keberkatan ini dan meminta rahmat dan juga perlindungan untuk masa depan, dan juga jangan lupa mendoakan kesejahteraan umat Islam keseluruhannya. Baik, untuk para pendengar semua, sampai di sini saja saya memberikan sedikit bingkisan mengenai episod Salam Baitullah untuk malam ini. Terima kasih kerana terus setia bersama dengan Salam Baitullah Jihad yang Terindah. Semoga sekali perkongsian ilmu, kisah dan pengisian dibawakan hari ini memberi manfaat serta menjadi inspirasi buat kita semua dalam memperbaiki diri kita. Jadi terus bersama semula dengan Mama AJ ataupun AJ yang berada di konti National FM. Silakan AJ.
0: Baik, terima kasih Aizat Azam dan juga Amira yang kini berada di studio M1 Kota Media Angkasa Puri bersempena dengan siaran Salam Baitullah 2026 Jihad yang Terindah. Terus setia bersama dengan AJ semestinya di National

Ibadah Haji Medan Penyatuan Ummah Penyucian Jiwa. Isu kehilangan pekerjaan ditangani. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Raswin Setia dalam Utama 9 Malam.

0: Umat Islam diseru menjadikan ibadah haji sebagai medan penyatuan ummah dan penyucian jiwa. Selain kembali kepada fitrah insan sebenar dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian menurut Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Dr. Zulkifli Hasan, ketika menyampaikan khutbah Arafah. Jelas beliau, perhimpunan jutaan jemaah di Arafah melambangkan kesatuan umat Islam tanpa mengira bangsa dan kedudukan.
1: Di bumi Arafah ini, marilah kita memohon ampun, merintih bersungguh-sungguh, bertaubat kepada Allah atas segala kekhilafan dan bangsa lampau kita, meninggalkan segala amalan yang membawa kepada kemurkaan Allah Subhanahu wa taala, dan merubah diri menjadi insan yang lebih baik. Ya Allah, di padang Arafah ini kami sedar betapa kerdilnya kami dan betapa besarnya Engkau. Ya Allah, kami sedar betapa lemahnya kami dan betapa sempurnanya Engkau. Maka kami berserah seluruh hidup dan mati kami kepadamu sebagai seorang hamba yang ingin kembali kepada Tuhannya.
0: Dr. Zulkifli Hasan. Menjelang Hari Raya Aidil Adha yang disambut esok, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menyeru umat Islam agar menghayati nilai pengorbanan dan kesederhanaan dalam mendepani pelbagai cabaran demi membina masa depan negara yang lebih baik. Penghayatan ibadah korban perlu diterjemahkan melalui usaha menyantuni rakyat, khususnya fakir miskin, golongan kurang bernasib baik dan mereka yang berdepan kesusahan hidup.
2: Korban itu menuntut apa? Pertama, hakikat keimanan yang teguh untuk melakukan ibadah itu seperti mana yang bermula. Tetapi dengan kesabaran. Pertama, etikat jelas taat kepada Allah Taala. Kedua, semangat pengorbanan. Tidak ada perjuangan, tidak ada arti kehidupan kalau tidak tahu arti kesabaran, daya tahan untuk berjuang. Tetapi kekuatan yang tambahan ini ialah bahawa ibadah itu memberi manfaat kepada masyarakat. Kerana korban itu betul adakan kegiatan ibadah, tetapi manfaatnya itu kepada keluarga dan masyarakat.
0: Datuk Seri Anwar dalam pada itu turut mendoakan agar jemaah haji Malaysia yang kini berada di tanah suci memperoleh haji mabrur serta pulang ke tanah air dengan sejahtera. Aidiladha bukan sekadar perayaan, sebaliknya mengingatkan tentang nilai pengorbanan, keikhlasan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian menurut Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam menjadi teladan besar terhadap kekuatan iman dan kasih sayang dalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Ibadah korban juga melambangkan keprihatinan serta semangat berkongsi rezeki demi kesejahteraan masyarakat. Beliau turut berharap sambutan Aidiladha akan mengeratkan hubungan kekeluargaan, menyemai semangat kebersamaan dan menggalakkan masyarakat untuk terus membantu mereka yang memerlukan. Lebih 1.6 juta umat Islam mula memenuhi Padang Arafah bagi melaksanakan ibadah wukuf. Untuk perkembangan terkini di sana, kita bersama pelapor Amirul Hafiz Rosli. Silakan Amirul.
3: Terima kasih Raswin. Sejak malam tadi, khemah-khemah di Padang Arafah mula dipenuhi jemaah yang mengambil peluang memperbanyakkan doa, zikir dan bacaan Al-Quran. Walaupun cuaca panas mencecah lebih 40 darjah Celsius, ia tidak menghalang para jemaah untuk terus beribadah dengan penuh khusyuk. Bagi sebahagian jemaah warga emas, perjalanan menuju Arafah bukan mudah, namun segala kepayahan, penat dan ujian sepanjang berada di tanah suci seakan hilang apabila diberi peluang berada di bumi yang dianggap antara tempat paling mustajab untuk berdoa itu. Suasana di Arafah juga dipenuhi dengan lafaz talbiyah yang bergema tanpa henti, menambahkan lagi rasa insaf dan sayu dalam kalangan jemaah. Padang Arafah hari ini menjadi saksi pertemuan hamba dan penciptanya saat manusia datang membawa dosa, kelemahan dan pengharapan di bumi yang pernah menyaksikan khutbah terakhir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini. Jutaan hati tunduk memohon kehidupan yang lebih diberkati. Pada waktu wukuf, para jemaah terus mengambil kesempatan memohon doa terbaik buat diri, keluarga serta kesejahteraan umat Islam di seluruh dunia. Bagi umat Islam, hari Arafah bukan sekadar perjalanan fizikal menunaikan rukun haji, tetapi perjalanan hati untuk kembali ke fitrah, mencari keampunan dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kembali kepada Raswin.
0: Terima kasih Amirul. Berita seterusnya. Langkah segera akan diambil dalam waktu terdekat untuk menangani isu peningkatan kehilangan pekerjaan sejak April lepas. Perkara itu ditegaskan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Isu itu telah dibincangkan dalam mesyuarat Majlis Tindakan Ekonomi Negara M10 bagi memperbaiki keadaan serta menyediakan peluang pekerjaan alternatif kepada mereka yang terjejas, khususnya anak muda.
4: Bawa ke mesyuarat M10 dan dalam tempoh seminggu dua saya ambil langkah-langkah memperbaiki dan menyediakan pekerjaan alternatif. Satu dua minggu ini akan ada satu acara lain untuk memberikan dan menyediakan beberapa peluang pekerjaan baru terutama bagi anak-anak muda. Kita setakat ini belum merisaukan, tetapi kalau lihat dari segi granula, setiap kehilangan pekerjaan bagi seorang dalam keluarga dia itu tentunya merusikkan. Jadi kita cuba menanganinya dengan sebaik mungkin.
0: Jelas beliau, kerajaan akan turut memastikan wujud sinergi antara kemasukan pelaburan baharu dengan peluang pekerjaan untuk rakyat, terutama di beberapa kawasan perindustrian utama negara. Polis akan memanggil bekas Ketua Pesuruhjaya SPRM, Tan Sri Azam Baki, dalam masa terdekat bagi membantu siasatan berhubung dakwaan ugutan jenayah terhadap seorang ahli perniagaan, Albert Tay. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Bukit Aman, Dato' M. Kumar berkata, siasatan kes itu dijalankan mengikut Seksyen 506 Kanun Keseksaan susulan laporan polis yang dibuat oleh mangsa pada 13 Mei lepas. Kertas siasatan kes itu kini di peringkat akhir dan akan dirujuk kepada Jabatan Peguam Negara dalam masa terdekat untuk mendapatkan arahan serta nasihat lanjut. Sebanyak 37 sesi libat urus telah diadakan antara MC-MC dan pelbagai pihak berkepentingan termasuk platform media sosial bagi memperkukuh keselamatan dalam talian serta melindungi kanak-kanak daripada kandungan memudaratkan. Menurut MC-MC, usaha tersebut dilaksanakan bagi menyokong penguatkuasaan Akta Keselamatan Dalam Talian 2025 ONSA. Libat urus tersebut memberi tumpuan kepada usaha pengurangan risiko dan moderasi proaktif terhadap kandungan berbahaya dalam talian. Luar negara, penduduk Gaza dijangka menyambut Aidil Adha dalam suasana suram apabila kebanyakan keluarga tidak mampu membeli haiwan korban akibat krisis kemanusiaan yang semakin buruk. Kementerian Pertanian Gaza memaklumkan sektor ternakan musnah sejak perang bermula pada Oktober 2023. Import ternakan serta ubat veterina terhenti sepenuhnya susulan penutupan lintasan sempadan. Akibat kekurangan bekalan, harga seekor biri-biri meningkat mendadak daripada sekitar $300 kepada $5,000. Gaza sebelum ini menerima lebih 10,000 lembu serta 30 hingga 40,000 biri-biri setiap tahun menjelang Aidiladha. Namun tahun ini, bekalan merosot sepenuhnya sekaligus menjejaskan pasaran. Para petani di Gaza kini menggunakan tin makanan terpakai untuk menanam sayur-sayuran selepas kebanyakan tanah pertanian musnah akibat konflik berpanjangan di wilayah itu. Pihak berkuasa pertanian memaklumkan kaedah itu menjadi pilihan terakhir untuk mereka meneruskan kelangsungan hidup. Mereka terpaksa bekerja dalam ketakutan kerana berdepan risiko tembakan ketika berada di ladang. Menurut laporan, hanya sekitar 6% tanah pertanian di Gaza masih boleh digunakan selepas sebahagian besar kawasan diklasifikasikan sebagai zon berbahaya. Korea Selatan mengambil pendekatan berhati-hati terhadap pelepasan simpanan minyak strategiknya susulan kebimbangan kemungkinan krisis minyak global Ogos ini. Menurut Timbalan Menteri Perdagangan, Industri dan Keselamatan Sumber Yang Gik-wook, Seoul masih menilai masa paling sesuai untuk melepaskan lebih 22 juta tong minyak di bawah pelan bersama agensi tenaga antarabangsa. Setakat ini, bekalan minyak mentah negara itu kekal stabil dengan 85% bekalan bagi Julai sudah diperoleh. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Ibadah Haji, Medan Penyatuan Umah, Penyucian Jiwa. Isu kehilangan pekerjaan ditangani. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Arof dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

0: lagu-lagu terbaik, lagu-lagu yang mengambil kenangan, penuh dengan nostalgia. Terus kekal mendengarkan Nasional Malam.
1: Kembali lagi bersama dengan AJ di jam yang kedua ini dalam Nasional Malam. Assalamualaikum, selamat malam kepada semua. Malam ini cukup istimewa sebab kita berada di malam Raya Aidiladha. Malam yang penuh makna tentang pengorbanan, keikhlasan dan kasih sayang sesama manusia. Ada yang mungkin ada sahabat-sahabat kita yang sedang memandu pulang ke kampung pada waktu ini, ataupun ada yang masih bekerja seperti AJ. Ada juga yang menyambut secara sederhana di rumah, buat persiapan apa tu, masak apa tu. Apapun keadaan anda pada malam ini, semoga hati kita semua tenang dan dipenuhi dengan rasa syukur. Kadang-kadang dalam hidup ni kan, bukan semua pengorbanan orang nampak. Ada yang korbankan masa, ada juga sahabat-sahabat kita yang korbankan perasaan, tenaga demi keluarga dan orang tersayang. Jadi malam ni, cuba hargailah diri sendiri dan juga orang-orang yang sentiasa bersama dengan kita dalam susah

0: Ya Allah, kosong. Kandai kosong weh. Kambing, kambing. Mudahnya nak main nusuk kambing weh. Manolah. Sudahlah. Tali putus. Pintu terbuka pula doh.
1: Kau ni kenapa, Timah? Ewah, ewah. Sedang kau je nuduh aku, ya? Ha? Kau jangan nak fitnah aku. Ha, takkanlah aku nak curi kambing. Nak buat apa?
2: Assalamualaikum, orang kampung semua. Pagi-pagi ni dah bising. Kenapa? Ada apa-apa kah?
3: La ilaha illallah. Mudua ni gak berhilah. Cahaya kau minta tahyu-tahyu ni.
4: Dengarkan sebuah drama khas kolaborasi Salam FM bersama Kelantan FM. Sempena Hari Raya Aidiladha 1447 Hijri bersamaan 2026 Masihi pada hari Rabu 27 Mei 2026 pukul 2:15 petang di Nasional FM.
5: Hashtag penyiaran jakim.

Cinta sejatinya nyanak bunga cinta lestari adalah lagu permintaan pada sahabat kita Hida Mulyani binti Ali Ida. Diharapkan nak semuanya terhibur dan masih lagi setia menjadikan Nasrah Malam ini sebagai teman malam anda. Bila malam raya macam ni kan, mesti kita tiba-tiba rasa sebab ada insan yang dulu selalu ada bersama dengan kita, sekarang cuma tinggal kenangan. Yang mana kadang-kadang kursi masih makan bersama tu penuh je, sekarang dah makin berkurangan. Tapi itulah hidup kan, kita kena belajar bahawa rindu tak pernah hilang, ianya cuma berubah menjadi doa. Kalau malam ini anda rindukan seseorang, hadiahkan Al-Fatihah buat mereka, doakan untuk mereka. Semoga yang telah pergi ditempatkan dalam kalangan orang yang beriman. Untuk kita yang masih lagi hidup di muka bumi ini, teruskan nak melangkah, terus kuat dalam menghadapi setiap ujian. Baik, terima kasih kepada sahabat-sahabat yang menemani AJ di Facebook Nasional FM sentiasa di hati. Antaranya kita ada Lin Roslinda. Assalamualaikum. Sihat ke tu? Tengah buat apa Lin Roslinda? Harapnya semuanya berjalan lancar mengikut perancangan.

serba biru malam ini. Oh, cantik manis Ida dari Parit Raja, Batu Pahat, Johor Darul Takzim. Terima kasih Ida. Muhammad Zikri Haziq Hamdan juga turut menemani saya. Selamat Hari Raya Aidiladha untuk semua yang sedang mendengarkan Nasional Malam. Marsha Saleh, selamat bertugas AJ. Semoga tugas lancar hingga ke hujung siaran. Semoga serta sihat ceria selalu. Selamat Hari Raya Aidiladha untuk sahabat dan rakan-rakan pendengar setia Nasional FM, sentiasa di hati. Nasri juga turut menemani saya dengan ucapan moga dalam keadaan yang terbaik sentiasa. Dan Daniel Abdul Jalil Tawau juga turut menemani saya, hadir diri dari Sabah, dengan ucapan buat teman purnama merindu yang lama saya kenali, diharapkan anda sihat walafiat. Terima kasih Daniel. Untuk anda terus setia bersama dengan AJ. Ini dah satu pagi di Hari Raya khas untuk semua.

0: Log masuk aplikasi MyJPJ lebih mudah dan selamat dengan MyDigital ID. Pengguna disaran memastikan kedua-dua aplikasi diaktifkan sepenuhnya dan berada pada versi terkini. Muat turun MyJPJ dan MyDigital ID sekarang. Layari www.digitalsempangid.my untuk panduan.
1: Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Sahih, lagu-lagu terbaik semuanya di National FM sentiasa di hati.
1: 13 minit malam pada waktu ini dan kita sama-sama ikuti kemas kini berita melalui platform berita.rtm.gov.my. Bekalan petrol diesel negara stabil, RON 95 kekal pada harga RM1.99 seliter. Bekalan petrol dan diesel negara ketika ini berada dalam keadaan stabil serta mencukupi bagi memenuhi keperluan domestik. Hubungan diplomatik kukuh membantu memastikan kelancaran rantaian bekalan tenaga negara. Kapal bekalan minyak melalui Selat Hormuz selamat tiba di Pengerang menunjukkan keberkesanan hubungan antarabangsa. Pemerhatian gangguan bekalan di negara lain mendorong kerajaan terus memperkukuh hubungan dua hala dengan pengeluar. Seterusnya, JPJ Johor keluarkan 1,987 notis menerusi operasi khas Aidiladha. Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ Johor merekodkan 1,987 notis P dalam kurungan 22 dikeluarkan terhadap pengguna jalan raya. Dengan 17,236 kenderaan diperiksa sepanjang 2 hari pelaksanaan operasi khas Hari Raya Aidiladha 2026 di negeri itu setakat Isnin. Kesalahan utama direkodkan tiada lesen memandu kompinten, lesen tamat tempoh dan tiada perlindungan insurans. Motosikal merekodkan tindakan tertinggi diikuti kereta. 1,205 kenderaan dikenakan tindakan dan 33 kenderaan disita. Operasi bertujuan memastikan pematuhan undang-undang jalan raya terus meningkatkan kesedaran keselamatan dan tanggungjawab pengguna jalan raya. Untuk perkembangan berita sepenuhnya nantikan utama 11 malam dan layari juga platform digital berita berita.rtm.gov.my. Terus setia bersama dengan AJ semestinya di Nasional Malam.
0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.

0: Aidil Adha di Nasional FM. Gabungan tiga negara, tiga stesen penyiaran, Radio Televisyen Malaysia RTM, Radio Republik Indonesia RRI dan Radio Televisyen Brunei RTB menghasilkan sebuah naskah istimewa.
1: Terlebih dahulu sudah dipanggil Allah.
2: Alhamdulillah ya, akhirnya sampai juga kita ke tanah suci ni. Baitullah ya.
3: Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika.
0: Kula markau di depan Kaabah. Kisah percintaan dua negara serumpun yang berakhir di tanah suci. 28 Mei 2026, Khamis, pukul 2.10 minit petang dan ulangannya pukul 10.30 minit malam, hari yang sama. Istimewa di Nasional FM, sentiasa di hati.
4: Lagu-lagu terbaik, lagu-lagu yang mengambil kenangan penuh dengan nostalgia. Terus kekal mendengarkan Nasional Malam.

Log masuk aplikasi MyJPJ lebih mudah dan selamat dengan MyDigital ID. Pengguna disaran memastikan kedua-dua aplikasi diaktifkan sepenuhnya dan berada pada versi terkini. Muat turun MyJPJ dan MyDigital ID sekarang. Layari www.digitalsempangid.my untuk panduan.

0: Makan Bersama.
1: Ruang Rindu dari Leto, permintaan daripada sahabat kita Rostan dalam Pilihan Bersama 2.0, yang mana malam ini lagu-lagu yang akan saya perdengarkan kepada anda, lagu-lagu bersempena dengan Hari Raya Aidiladha dan juga Pilihan Bersama 2.0. Bila kita sebut Aidiladha ni kan, kita teringat kisah ketaatan dan pengorbanan Nabi Ibrahim AS dan Nabi Ismail AS, yang mana besarnya nilai taat dan percaya mereka kepada Allah. Kadang dalam hidup kita hari ini kan, pengorbanan seorang anak mungkin sederhana, balik jenguk ibu ayah, cuba telefon mereka.

Adwa Adha 2026 pada 28 dan 29 Mei pukul 9.15 malam. Hanya di Nasional FM, sentiasa di hari.

permintaan daripada sahabat kita Nur Isa daripada Ani Suraya, menemani anda dalam pilihan bersama 2.0. Untuk anda yang sedang mendengarkan Nasional Malam pada waktu ini, saya AJ Alia Jalani akan terus menemani anda bermula 8 malam tadi sehinggalah insyaAllah 12.30 malam. Tak kiralah di mana saja anda berada, di rumah sambil membuat persiapan sambutan Hari Raya Aidiladha, ataupun yang sedang bekerja seperti AJ, selamat bekerja, terima kasih kerana berbakti kepada negara dan mencari rezeki yang halal. Terima kasih juga kepada sahabat-sahabat yang memandu pada waktu ini menuju ke destinasi yang dituju. Semoga selamat sampai, berhati-hati ketika memandu. Jangan rasa tertekan, ya, faham? Bila malam raya ni, jadi jalan tu agak manja sikit kan? Pastikan anda menjaga jarak kenderaan anda dan memandulah kenderaan mengikut had kelajuan yang di benarkan. Kalau boleh ibu bapa tu yang ada anak kecil tu kan, jangan rasa tertekan. Yelah, kadang-kadang anak kita ni ada yang nak buang air, lepas tu kita berhenti pula, panjang pula beratur kan, tak ada pula parking. Itu dugaan. Sabar, bersempena dengan Hari Aidiladha ni memang banyak pengorbanan yang perlu kita lakukan. Baik, terima kasih juga kepada sahabat-sahabat yang menemani AJ di Facebook Nasional FM, sentiasa di hati. Antaranya kita ada Noraini Rina Norjis dari Sandakan. Selamat malam. Amboi, awak kongsi gambar buat kuih ke tu? Oh, ini untuk menjamu tetamu lah besok, ya. Baik. Timur Tawau juga turut menemani saya. Selamat Hari Raya Aidiladha untuk semua rakan-rakan di Nasional FM, sentiasa di hati. Sadin juga menemani AJ pada waktu ini. Maaf zahir dan batin untuk semua. Jaga diri, jaga kesihatan. Muhammad Ramli bin Jaafar, terima kasih. Beliau mendoakan semoga dipermudahkan segala urusan kepada semua sahabat-sahabat dari Ciras Taman Pertama Kampung Semerah Padi. Seterusnya, Humaira Mosahid juga turut menemani saya pada waktu ini. Hamdan Arifin, assalamualaikum kepada semua. Saya dari Kampung Bukit Belimbing, Kuala Selangor, hadir menemani anda di Nasional Malam. Terima kasih Hamdan Arifin. Baik, untuk anda terus setia, terus kekal, jangan tukar frekuensi anda bersama dengan AJ semestinya di Nasional Malam. Allah.

0: Idul Adha di Nasional FM. Gabungan tiga negara, tiga stesen penyiaran, Radio Televisyen Malaysia RTM, Radio Republik Indonesia RRI dan Radio Televisyen Brunei RTB menghasilkan sebuah naskah istimewa.
1: Terlebih dahulu sudah dipanggil Allah.
2: Alhamdulillah ya, akhirnya sampai juga kita ke tanah suci ni. Baitullah ya.
3: Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika.
0: Pula markau di depan Kaabah, kisah percintaan dua negara serumpun yang berakhir di tanah suci. 28 Mei 2026, Khamis, pukul 2.10 minit petang dan ulangannya pukul 10.30 minit malam, hari yang sama. Istimewa di Nasional FM, sentiasa di hati.
4: Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Menjelang Hari Raya Aidiladha yang disambut esok, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menyeru umat Islam agar menghayati nilai pengorbanan dan kesederhanaan dalam mendepani pelbagai cabaran demi membina masa depan negara yang lebih baik. Penghayatan ibadah korban perlu diterjemahkan melalui usaha menyantuni rakyat, khususnya fakir miskin, golongan kurang bernasib baik dan mereka yang berdepan kesusahan hidup.
1: Korban itu menuntut apa? Pertama, hakikat keimanan yang teguh untuk melakukan ibadah itu seperti mana yang bermula. Tetapi dengan kesabaran. Pertama, iktikad jelas taat kepada Allah Ta'ala. Kedua, semangat pengorbanan. Tidak ada perjuangan, tidak ada arti kehidupan. Kau tidak tahu arti kesabaran, daya tahan untuk berjuang. Tetapi kekuatan yang tambahan ini ialah bahawa ibadah itu memberi manfaat kepada masyarakat. Kerana korban itu betul adakan kegiatan ibadah, tetapi manfaatnya itu kepada keluarga dan masyarakat.
0: Dalam pada itu, Datuk Seri Anwar memberitahu hubungan dua hala antara Malaysia dan Iran membolehkan beberapa urusan berkaitan perdagangan serta laluan perkapalan di Selat Hormuz terus dipermudah meskipun berdepan situasi geopolitik yang mencabar. Tegas beliau, Malaysia kekal berpendirian menyokong keamanan sejagat dan menyeru supaya segala bentuk tindakan yang boleh menjejaskan kestabilan serantau perlu dihentikan segera. Dalam masa sama, Perdana Menteri turut memberkata bekalan petrol dan diesel negara dijamin mencukupi hingga Julai dengan harga RON 95 bersubsidi kekal RM1.99 per liter. Jaminan tersebut hasil hubungan diplomatik yang baik dengan negara luar sekaligus memastikan kelancaran rantaian bekalan negara stabil.
1: InsyaAllah Presiden Iran akan menghubungi saya dengan telefon. Walaupun banyak orang Perli ini menderita Perdana Menteri telefon. Kapal kita, minyak kita nak lalu Selat Hormuz, kita di antara yang pertama yang dapat lepas. Jadi kapal awal-awal lepas Selat Hormuz sampai Pengerang. Dan sekarang ni minyak di Malaysia ni, dan ada negara lain, saya di Filipina, di Cebu, untuk mesyuarat ASEAN, ada yang beratur stesen minyak, ada yang 400 dah tutup, yang lain kita beratur. Kita Alhamdulillah belum sampai ke situ. Doa supaya selamat, kerana hubungan baik ini membantu supply minyak cukup setakat ini.
0: Dalam perkembangan lain, Perdana Menteri menegaskan langkah segera akan diambil dalam waktu terdekat untuk menangani isu kehilangan pekerjaan sejak April lepas. Isu itu telah dibincangkan dalam mesyuarat Majlis Tindakan Ekonomi Negara M10 bagi memperbaiki keadaan serta menyediakan peluang pekerjaan alternatif kepada mereka yang terjejas, khususnya anak muda.
2: Bawa ke mesyuarat M10 dan dalam tempoh seminggu dua saya ambil langkah-langkah memperbaiki dan menyediakan pekerjaan alternatif. Satu dua minggu ini akan ada satu acara lain untuk memulihkan dan menyediakan beberapa peluang pekerjaan baru, terutama bagi anak-anak muda. Okay, kalau setakat ini belum merisaukan, tetapi kalau lihat dari segi kiraan mula, setiap kehilangan pekerjaan bagi seorang dalam keluarga dia itu tentunya merusik. Jadi kita cuba menanganinya dengan sebaik mungkin.
0: Jelas beliau, kerajaan akan turut memastikan wujud sinergi antara kemasukan pelaburan baharu dengan peluang pekerjaan untuk rakyat, terutama di beberapa kawasan perindustrian utama negara. 8 pusat pemeriksaan kenderaan motor PPKM baharu bagi urusan pemeriksaan tukar hak milik kenderaan persendirian akan beroperasi mulai 16 Jun depan. Menteri Pengangkutan Anthony Locke berkata langkah itu sebahagian daripada usaha memperluas perkhidmatan pemeriksaan kenderaan selain Puspakom, sekaligus membantu mengurangkan kesesakan sedia ada.
3: Sebelum ini memang semua pemeriksaan ini juga dilaksanakan di Puspakom dan menyebabkan selalunya kesesakan di pusat-pusat Puspakom. Jadi tahun lalu kita di peringkat Kementerian Pengangkutan telah membuat satu lagi keputusan, iaitu kita buka lagi satu kategori pusat pemeriksaan, iaitu pusat-pusat pemeriksaan yang mini yang hanya boleh buat untuk kenderaan persendirian.
0: 8 lokasi pusat pemeriksaan itu ialah Glen Mary, Wangsa Melawati, Kajang, Klang, Bayan Lepas, Melaka, Muar dan Johor Bahru. Pusat pemeriksaan tersebut dikendalikan oleh syarikat Carol. Pelaksanaan susulan pengumuman kerajaan tahun lalu untuk melantik syarikat baharu khusus bagi menjalankan pemeriksaan tukar hak milik persendirian. Berita seterusnya. Kertas siasatan kes tembakan yang melibatkan kematian 3 individu di Durian Tunggal, Melaka pada November tahun lepas dirujuk semula kepada Jabatan Peguam Negara. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Bukit Aman, Dato M. Kumar berkata, ia selepas pihaknya selesai melengkapkan beberapa arahan tambahan diminta pihak pendakwaan. Dia berkata antara arahan tambahan berkenaan termasuk menyambung semula rakaman percakapan beberapa saksi bagi memperjelas fakta tertentu dalam siasatan. Sementara itu, Dato' M. Kumar memaklumkan polis akan mendapatkan pandangan pakar akademik bagi membantu siasatan berhubung kenyataan bekas ahli Parlimen Damansara Tony Pua yang didakwa menyentuh isu kuasa raja dan rukun negara. Jelasnya, pakar berkenaan dijangka akan memberi keterangan pada 3 Jun depan. Pandangan akademik itu diperlukan bagi membantu siasatan yang dijalankan mengikut Seksyen 505-B Kanun Keseksaan serta Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia. Luar negara, seorang wanita warga Malaysia yang mengalami kecederaan parah selepas terjatuh ketika menuruni Gunung Rinjani di Nusa Tenggara Barat berjaya dipindahkan dengan helikopter ke sebuah hospital di Bali. Menurut Agensi Mencari dan Menyelamat Nasional Indonesia, wanita tersebut mengalami kecederaan parah sehingga menyebabkan tidak dapat bergerak. Mangsa kemudiannya dirujuk ke Hospital Inmedica Sanur untuk rawatan lanjut. Jemaah haji digesa mengelakkan pendedahan langsung kepada cahaya matahari dan menjauhkan diri dari kawasan terbuka. Ia susulan amaran yang dikeluarkan Pusat Meteorologi Kebangsaan Arab Saudi mengenai kenaikan suhu secara beransur-ansur di Arafat. Fenomena berkenaan menyebabkan tahap kelembapan menurun dan kekeringan di atmosfera terutamanya pada waktu siang. Pusat berkenaan juga menekankan kepentingan berada di kawasan teduh dan tertutup bagi memastikan keselamatan mereka semasa menunaikan ibadah haji. Presiden China Xi Jinping menyeru China dan Serbia memperkukuh kerjasama strategik demi mencapai kemakmuran bersama serta meningkatkan hubungan dua hala ke tahap baru. Ketika bertemu Presiden Serbia Aleksandar Vučić di Beijing, Xi menyatakan China bersedia memperluas kerjasama dalam bidang infrastruktur, tenaga, kecerdasan buatan, ekonomi digital dan teknologi hijau. Beliau turut menggesa kedua-dua negara memanfaatkan pengecualian visa, perdagangan bebas dan penerbangan terus bagi memperkukuh hubungan budaya, pendidikan serta pelancongan. Vučić pula berkata Serbia mahu memperhebat kerjasama bersama China menerusi inisiatif jalur dan laluan BRI. Sukan Kejohanan Badminton Terbuka Singapura 2026. Bergu campuran negara Jimmy Wong Cheng Su Yin melakar kejutan terbesar apabila menyingkirkan bergu nomor 1 dunia dari China, Feng Yanze Huang Dongying. Mereka menang 23-21, 21-16 dalam tempoh 43 minit sekaligus menempah tiket ke pusingan kedua. Jimmy berkata, kunci kemenangan mereka adalah strategi kekal, sabar namun agresif bagi menangkis pungkulan pasangan pilihan utama dari China itu. Sementara itu, perseorangan lelaki Leong Junhao tersingkir selepas tewas kepada pemain Taiwan Li Chiahao 21-18, 20-22, 8-21. Kejohanan Bola Sepak Kelab ASEAN, Kapten Selangor FC Faisal Halim menyeru arahkan sepasukannya turun padang dengan keyakinan penuh menjelang aksi getir menentang Buriram United FC pada perlawanan akhir kedua di Stadium Buriram, Thailand esok. Pemain sayap itu menegaskan perlawanan berkenaan menjadi pentas terbaik untuk pemain memberikan segala-galanya demi klub. Selangor membawa misi sukar selepas tewas 1-0 pada aksi akhir pertama minggu lepas. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Umat Islam diseru hayati nilai pengorbanan dan kesederhanaan. Bekalan petrol dan diesel dijamin mencukupi sehingga Julai. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Yusof dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Idea Adha di Nasional FM. Gabungan tiga negara, tiga stesen penyiaran, Radio Televisyen Malaysia RTM, Radio Republik Indonesia RRI dan Radio Televisyen Brunei RTB menghasilkan sebuah naskah istimewa.
1: Terlebih dahulu sudah dipanggil Allah.
2: Alhamdulillah ya, akhirnya sampai juga kita ke tanah suci ni, ke Baitullah ya.
3: Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika.
0: Kula markau di depan Kaabah, kisah percintaan dua negara serumpun yang berakhir di tanah suci. 28 Mei 2026, Khamis, pukul 2.10 minit petang dan ulangannya pukul 10.30 minit malam, hari yang sama. Istimewa di Nasional FM, sentiasa di hati.
4: Nasional FM sentiasa di hati dan jam menunjukkan 11.21 minit malam pada waktu ini, jam yang terakhir untuk AJ menemani anda dalam Nasional Malam. Terima kasih kepada sahabat-sahabat yang menemani AJ di live TikTok Nasional FM sentiasa di hati. Antaranya kita ada Mira Faizan, seterusnya kita ada Hot Spanish. Siapa lagi? Kita ada Siti Kasturi, Alung Miza, Muhammad Amin, Ili, Akil. Seterusnya siapa lagi sahabat-sahabat kita yang menemani AJ? Oh sebentar, Seribu Luka, Nur Halim Berge turut hadir pada malam ini. Terima kasih kepada semua sahabat. Bagaimana persiapan anda di malam Hari Raya Aidiladha ini? Diharapkan semuanya berjalan dengan lancar. Mungkin ada di antara anda tengah berkumpul, bergembira bersama dengan ahli keluarga. Ada juga sahabat-sahabat kita, pendengar-pendengar kita yang menyambut perayaan pada hari ini bersendirian. Anda kena terus kuat, okey? Dan terus setia bersama dengan AJ semestinya di Nasional Malam.

0: Tunggu jap. Tunggu.
1: Apa lagi, Man?
0: Mak tak ada pun kat bilik.
2: Astagfirullahalazim. Ustazah Mariam hilang?
3: Hari-hari yang nama kakak Mak yang dekat. Kau siapa?
4: Mak, ni Lokman, Mak.
5: Saya menantu Mak, Saleh. Saya suami Yana. Mak ingat saya, kan?
6: Hari Raya Aidiladha mengingatkan kita tentang erti pengorbanan dan keikhlasan dalam menjalani ujian hidup. Sebagaimana kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail.
3: Semoga kita terus tabah berkorban demi kebaikan keluarga, masyarakat dan agama serta sentiasa diberkati dalam setiap usaha.
7: Dengarkan layar maya khas Aidiladha mendakap waktu Rabu 27 Mei 2026 pukul 3.15 petang dan ulangannya 10.30 malam hanya di National FM, sentiasa di hati.

0: Sekilas Fakta. Museum Negeri Terengganu, museum terbesar di Asia Tenggara dengan seni bina tradisional dan koleksi sejarah Islam dan maritim. Terengganu juga terkenal dengan keindahan Pulau Peranginan. National FM di Kuala Terengganu, Terengganu 91.7 FM.
1: Wey, mari Terengganu ni wey.
2: Baik, di kesempatan ini AJ ingin mengucapkan selamat Hari Raya Aidiladha untuk semua pendengar setia Nasional Malam dan mohon maaf dari hujung kepala hingga ke hujung kaki jika terkasar bahasa maupun bergurau tak kena dengan tempat. Minta maaf lah ya banyak-banyak dan diharapkan malam ini semuanya tenang-tenang sahaja. Terus setia bersama dengan AJ semestinya di Nasional Malam.

0: Aidiladha 2026 pada 28 dan 29 Mei pukul 9.15 malam. Hanya di Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Istimewa Aidiladha di Nasional FM. Gabungan tiga negara, tiga stesen penyiaran. Radio Televisyen Malaysia RTM, Radio Republik Indonesia RRI dan Radio Televisyen Brunei RTB menghasilkan sebuah naskah istimewa.
2: Terlebih dahulu sudah dipanggil Allah.
3: Alhamdulillah ya, akhirnya sampai juga kita ke tanah suci ni. Baitullah ya.
4: Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika.
1: Kula markau di depan Kaabah, kisah percintaan dua negara serumpun yang berakhir di tanah suci. 28 Mei 2026, Khamis, pukul 2.10 minit petang dan ulangannya pukul 10.30 minit malam, hari yang sama. Istimewa di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Nasional Malam, 8:12 malam, Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Baik, nampaknya sampai di sini saja tugas AJ untuk menemani anda dalam Nasional Malam. Sebentar saja lagi, Naza ataupun Abang Manis akan menemani anda dalam Geng Burung Hantu. Pastikan anda terus setia bersama dengan kami di Nasional FM. Dan selamat Hari Raya Aidil Adha untuk semua. Setiap pengorbanan yang anda lakukan itu akan dibalas dengan sesuatu yang sangat indah. Terus setia bersama dengan kami di Nasional FM. AJ balik dulu. Selamat Hari Raya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: dahsyat betul lah. Merecek lah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Bang Asri atau Bakobak atau Yak Yak Ye pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Yak Yak Ye.
1: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM.

Kaget Raya di udara memulakan hiburan untuk tengah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam rakyat Malaysia. Salam Malaysia Madani. Salam Aidil Adha. Terima kasih buat AJ yang telah bersama dengan anda sepanjang 4 jam yang lalu. 12 malam sampai pukul 6 pagi. Anda akan bertemankan dengan pemilik suara ini. Tentunya Nun Alif Zain Alif. Untuk kita bersama-sama di hari Rabu 27 Mei 2026, 10 Zulhijjah 1447 Hijrah. Salam Aidil Adha untuk semua pendengar Nasional FM, tak kira di mana jua anda berada. Dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat, ke pantai timur, Sabah dan juga Sarawak. Nah, macam mana semua? Semua okey? Hari Raya ni saya harapkan anda semuanya sihat-sihat. Jaga makan, jaga kesihatan. Yang tak sihat, makan ubat seperti biasa. Dengar nasihat doktor. Yang belum dapatkan rawatan, tolong dapatkan rawatan dengan segera. Pemilik suara ini akan berada di frekuensi seluruh negara, termasuklah di Brunei, Singapura, Indonesia, Selatan, Thailand. MyTV 701 di seantero dunia menerusi RTM Klik. Di frekuensi RTM negeri yang saya pinjam untuk 6 jam. Baiklah, dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya menyeru anda semua, geng-geng berhantu, untuk terus bersama-sama dengan saya sampai pukul 6 pagi. Saya tahu ramai yang sedang memasak, sedang memasak untuk juadah awal pagi nanti kan. Jadi salam Aidil Adha. Mata sering tersilap menatap, mulut kadang terleka berucap, hati mudah berprasangka kan. Jadi dengan niat yang suci dan tulus, saya juga memohon maaf zahir dan batin. Sebenar idea ada. Ada juga yang sedang dalam perjalanan pulang ke kampung halaman masing-masing. Masih lagi, ada lagi mengambil inisiatif ataupun mengambil asasan akhir untuk pulang ke kampung halaman. Maklumlah, baru dapat cuti kan. Jadi berhati-hati di jalan raya. Semoga selamat sampai. Anda beraya di mana? Ada yang beraya di ibu negara, ada yang beraya di kampung halaman masing-masing. Jadi sama-sama kita terus layan Nasional Geng Berhantu. Dan Alif Zain Alif di sini. Oh ya, hari ini saya nak beri peluang kepada anda untuk memberikan ucapan-ucapan Aidil Adha anda kepada sesiapa saja yang anda ingin tujukan. Saya buka talian 12 malam hingga 5 pagi nanti. Jadi sama-sama terus dengan Geng Berhantu, Raya Aidil Adha.

0: Geramnya aku. Tak ada tempat lain kau nak buang sampah. Balik-balik depan rumah aku. Balik-balik depan rumah aku. Ya Allah. Buat sakit hati.
1: Sarah. Apa benda yang kau mengomel seorang-seorang daripada tadi aku tengok ni, ha?
0: Ini tak ada tempat lain dan nak buang sampah ni, ha? Ni yang kat sebelah rumah kita. Balik-balik depan rumah ni lah juga.
1: Oh, jiran kita tu?
0: Iyalah, siapa lagi?
1: Lah, kenapalah nak marah? Cubalah bincang elok-elok dengan Kak Sena tu. Cakap dengan dia, Kak, janganlah buang sampah kat rumah kita. Cuba buang kat dalam tong sampah yang disediakan tu, ha? Ada kau bincang dengan dia elok-elok tak?
0: Ada, dah berapa kali dah aku tegur dia. Tak indah. Buat muka sepusin aja. Ih, geram aku.
1: Tak apa. Kau jangan nak marah-marah. Biar aku pula yang cuba cakap dengan Kak Sena tu. Ha, baru dia tahu Milah ni macam mana.
0: Kau cubalah. Kau cuba. Selamat berjaya, Cik Milah.
1: Sarah, kau jangan cabar aku tau. Jangan pandang aku sebelah mata. Petang ni juga aku akan jumpa Kak Sena nak cakap dengan dia.
0: Eleh.
2: Amalkan sikap, berbudi bahasa, budi bahasa, budaya kita.
3: Nasional FM, sentiasa.

0: Dendang Hari Raya membawa kita ke 12.31 minit tengah malam. Selamat tengah malam untuk anda semua, geng-geng berhantu. Nasional Geng Berhantu untuk Aidiladha. Ada kawasan yang juga dilaporkan dilanda hujan pada waktu ini. Di ibu negara cuaca agak baik, alhamdulillah. Namun begitu, Met Malaysia juga meramalkan ribut putih hujan lebat dan juga angin kencang dijangka di negeri Kedah, di Padang Terap, Kuala Muda dan juga Sik, Perak, di Kerian, Kelantan, di Kota Baru, Jeli, Tanah Merah, Bacok, Macam, Pasir Putih, Kuala Gerai dan juga Gua Musang, seluruh negeri Terengganu, Pahang di Jelantut dan juga Kuantan, Sarawak di Serian, Samarahan, Seri Aman, Betong, Sarike dan juga Mukah serta Tanjung Manis lah ya. Sabah di pedalaman, di Kuala Penyu, Beaufort, Keningau dan juga Tambunan, Pantai Barat di Papar, Butatan, Penampang dan juga Kota Kinabalu, termasuklah di Labuan sehingga jam 2 pagi nanti. Itu keadaan cuaca untuk rakyat Malaysia. Salam Aidiladha di 0322820363 ataupun 0393. Siapa yang nak buat ucapan saya, buka talian sehingga jam 5 pagi nanti. Kita nak ambil pemanggil yang pertama yang berjaya menembusi talian pada waktu ini. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Siapa di talian waktu ini?
1: Inka dari Pulau Pinang.
0: Pulau Pinang dekat mana?
1: Dekat Seberang Perai.
0: Oh, Seberang Perai. Dah siap masak dah?
1: Dah.
0: Apa jual dah istimewa untuk pagi Aidiladha?
1: Macam biasa ketupat. Itulah ketupat dengan rendang.
0: Rendang lah? Pukul berapa masak tadi?
1: Awal
0: tadi? Habis tadi tadi puasa tak?
1: Puasa
0: insyaAllah. Puasa Arafah tadi. Puasa Arafah tadi. Maknanya berbuka puasa dengan ni lah lauk pauk tadi tu.
1: Yalah.
0: Oh, awal masak. Nasib baik lah kat Pulau Pinang. Tidak dah boleh minta hantar sikit, sikit kat sini.
1: Itulah jauh.
0: Itulah jauh sangat tu kan. Baik, silakan dengan ucapannya Aidiladha kepada siapa?
1: Ya, terima kasih ya. Ya, buat ucapan ni semua sahabat-sahabat National PN yang sama ayah-ayah, adik-adik, mak agai bati. Juga tak lupa pada Abang Manis yang bertugas tu. Dan saya ni mencari kenalan yang tinggal telefon lah. 017-533-9174. 017-533-9174.
0: Okay.
1: Terima kasih, selamat
0: raya. Selamat hari raya untuk anda juga. Itu dia dari Pulau Pinang, pemanggil pertama yang berjaya menembusi di talian 0322820363 ataupun 0393. Kita nak bersama dengan pemanggil yang kedua. Siapa di talian waktu ini? Dah terputus dah. Siapa? Halo.
2: Hello, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Siapa ni?
2: Jumari dari
0: Keluang. Keluang dekat mana? Keluang?
2: Dekat Johor.
0: Keluang dekat Johor. Johor dekat mana?
2: Dekat Malaysia.
0: Alhamdulillah. Ingatkan mana tahu kan, tiba-tiba Johor dekat Itali ke, tiba-tiba. Dah siap masak dah?
2: Dah siap dah semua.
0: Masak apa?
2: Hari ni kita ada rendang daging, ayam masak merah dengan lodeh dengan sambal kacang.
0: Keluang dengan Kuala Lumpur tu agak jauh juga. Tidak, saya minta lah bungkuskan untuk saya juga kan.
2: Tapi kena, kalau sampai takut dah basi.
0: Kalau sampai sini takut dah basi pula. Yelah, nak buat macam mana. Tak apalah. Maknanya dah makan ketupat dah?
2: Tadi buka puasa dah makan tadi.
0: Buka puasa dah makan, alhamdulillah. Baik, ucapannya.
2: Ucapan kepada semua rekan-rekan, sama Tok Mah, semoga dia sihat. Lepas tu kepada Kak Imah di Tunjang, kepada Abang Zali di Selangor, kepada Siti dan juga kepada semualah dengan ucapan salam Aidiladha. Untuk Abang Nazar, tinggalkan nombor boleh tak?
0: Silakan.
2: Okey. Sebab nombor lama dah hilang. Okey, 019-974-2966. 019-974-2966. Untuk Abang Nazar, selamat raya. Tak boleh sebarang ke Abang Nazar? Tak boleh sebarang ke?
0: Tak boleh.
2: Sebab tak boleh jumpa.
0: Itulah nak buat macam mana kan.
2: Rasanya IPC pun tak balik kan?
0: Tak balik juga. Yelah, kalau saya balik macam mana siapa yang nak ke udara bersama dengan anda semua kan?
2: Kan sedih kan, semalam tak ada kawan.
0: Itulah. Okey, baik, terima kasih Jumari.
2: Okey, Abang Nazar, selamat raya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dua pemanggil. Alhamdulillah. Siapa lagi? Nanti kita ambil lagi pemanggil ya. Sebab kita nak berhibur dahulu menerusi lagu ini, Mimi Fly dengan Serumpun.

0: lagu ciptaan Pak Ngah, lirik oleh Siso. Tajul dengan Esok Hari Raya. Dah raya pun kan, dah memasuki 10 Zulhijjah 1447 Hijrah. Kepada anda yang baru bertemankan Nasional Game Buruhan tu, selamat Hari Raya Aidiladha. 12.53 minit tengah malam. Kita lihatlah pengertian Aidiladha sebenarnya kan. Ianya sebenarnya bukan sekadar pengorbanan saja tau, tapi keikhlasan, kesyukuran dan juga kasih sayang sesama insan perlu ada. Kita sebarkan kasih sayang, eratkan silaturahim, lahirkan pengorbanan dan juga raikan kemenangan. Jadi moga setiap pengorbanan yang kita lakukan diterima dan juga setiap doa dipermudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah ya. Okay, ni 03-2282-0363 ataupun 0393, siapa di talian waktu ini? Halo?
1: Halo?
0: Yo, siapa di talian?
1: Orang Sarawak, Abang Mani, Kak Linda ni.
0: Yo, apa khabar?
1: Khabar baik. Tadi ada, tadi kuat itu hujan dia macam... dia punya angin tu kencang lah. Itu bumbung tu dia macam mau terbang. Takut.
0: Oh, takut. Ah, yelah.
1: Tepuk empat lah. Macam tu lah. Tapi sekarang sudah okey lah. Aduh. Khabar Abang Mani. Dah lama tak cakap ada Abang Mani.
0: Baik-baik. Ini...
1: Mungkin lari, mungkin Mani.
0: ini tak tidur lagi ni. Tengah buat apa ni?
1: Yalah. Belum habis. Besok nak pergi Abang ke rumah kawan lah. Petang.
0: Dah siap masak dah?
1: Dah siap lah.
0: Okey, baik. Silakan dengan ucapannya.
1: Ucapan dengan Emma. Nombor dua. Kak Leha di Taman Mangi. Pak Syah. Timah Macang. Abang Amit Arun. Abang Jejaka Idaman. Usman Gutai. Kak Dia Sungai Perak. Mak Siti. Mak Ngamila. Mangga Dila lah, Popo di Riau. Untuk siapa lagi lupa, Bang Yeng, Bang Ceng lah. Pak Long Johan, yang lain yang lupa siapa nama dia. Kadang-kadang lupa lah, itu orang Sarawak semua lah. Geng-geng burung antul.
0: Okay. Dengan ucapannya. Dengan ucapannya.
1: Selamat malam, selamat Hari Raya Adil Adha untuk orang Sarawak. Untuk apa nama DJ, apa nama tu konik? Pagi selalu dengar. Untuk kakak manis ya.
0: Okey, baik.
1: Manis-manis lah kakak manis dengan abang manis. Selamat malam, selamat Hari Raya Adi Fitri.
0: Baik.
1: Maaf lahir dan batin. Bye, makasih. Bye.
0: Okey, bye. Itu dia dari Sarawak. Terima kasih. Siapa lagi? Di 0322-8203-63 ataupun 0393. Terima kasih untuk anda yang melaporkan diri bersama dengan saya di Facebook rasmi Nasional FM, juga di Live TikTok pada waktu ini. Terima kasih banyak-banyak ramai yang hadir. Ada yang tengah memasak lagi tu, masak ketupat. Ada yang tengah melemang lagi, masak lemang. Ya, ui, mantap lemang. Saya antara peminat lemang tau. Saya ni antara peminat lemang. Lagi, siapa di talian waktu ini? Halo.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Siapa ni?
2: Selamat pagi.
0: Selamat pagi.
2: Siapa
0: ni? Baik. Orang rantau panjang. Dah siap semua? Masak?
2: Siap.
0: Apa juadah pagi nanti?
2: Ketupat. Ya, kita boleh kata.
0: Okey. Ketupat. Lauk rendang?
2: Ketupat ni. Ketupat manis.
0: Okey. Ketupat manis. Okey. Selain daripada tu, lauk pauk apa dia?
2: Ada cukup ya. Itu saja abang aja.
0: Okey, baik. Sihat. Baik. Silakan dengan ucapannya.
2: Saya nak minta lebih sikit capek pun.
0: Silakan.
2: Biar tu yang ini orang lah. Raya-raya ni. Pertama, Pak Ulan Jahan. Kedua, tak cakap yang mata. Ketiga, memang mutai. Pasti tak ingat syarat saya ucap rumah kacik lah. Tak ingat syarat kan. Lepas tu pula Kak Nyong duduk jauh. Tak ikan nak duduk di Tehen. Pekabar yang lama ini sepi ni. Raya-raya ni. Lepas tu pula Abang Mak Botel. Tapi Abang tu tak nak. Lepas tu cuma kaya kau dengar-dengar dia dia senyum dengan Abang Najar ni. Tapi sorry Abang itu Abang Fadil dengan itu Abang Fadil dengan dia semai kot bah.
0: Oh, okey. Tapi
2: ambil dia untuk lagu pun.
0: Lagu apa tu?
2: Lagu tu yang sanyo air ayo.
0: Oh, insyaAllah. InsyaAllah, insyaAllah, ya.
2: Terima kasih.
0: Baik, selamat hari raya untuk anda juga dari Pantai Timur. Terima kasih untuk Ismi Pal, untuk siapa lagi, Nur Ardila yang melaporkan diri bersama dengan saya. Ada Joe, ada Didi Sheila, ada Hazwan, Zakatin, Putri Lilin, Zalia, Zaliana, Tansib, Wan Spawi, Ida Chome, Bija, Nur Azila, Carol Auto, Hazliza, anak Anton, Dina, Ina, Ati, Azuriati, Wan Besar, Cik Da, Diafa, selagi siapa lagi, Amy, Aimi, Cik Nana, juga bersama-sama dengan saya melaporkan diri, Salina, Aizal, Suri, Maci yang sedang memandu waktu ini nak pulang, pulang ke kampung katanya. Okey, Teacher Mary, Waginah, Nordin, Nasna, Idrus, Liza, Sayang, Azli, Sky, Fikri, 92, Lina, DP, Herman, Zalifa, Ilfa, siapa lagi, My Dream, Alisa, Manaf, Tanti, Tanti Rana, Ayuni, siapa lagi, Abang Nick pun hadir, Jumaat Gromo, Ati, 80, Putri, Delisha, Syazwan, Joe, Pak War Rangers, Azlan, Abdul Wahid, Nuri, Azman, Cik Hassan, Yati, Majid, Azliza, Baha, Azaz, Noh dari Kampar, Eddie Zek Beta, lagi Pak Imbega 7E, Kai Junaidah, Mawar, Marisa, Cahaya Bulan, Razlin Raz, Ruzila Uji, Marlina Yatim, Metal Sejati. Itu antara yang melaporkan ini bersama-sama dengan saya. Mantap semua, terus beribuan lagi. Ini dia Selamat Datang Sayang, lagu ciptaan Dato' Hatan, lirik oleh Amran Omar. Nyanyian Dato' Hatan. Dan terus dengarkan, terus layan Nasional Gembur Hantu di Nasional FM.

Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

0: Dato' Awi dengan Raya Yang Sempurna. 1.15 minit pagi di jam yang kedua untuk National Game Berhantu. Pertemuan hari Rabu 27 Mei 2026, 10 Zulhijjah 1447 Hijrah. Hari ini Aidiladha yang kita sambut setiap 10 Zulhijjah. Yang sebenarnya kita sambut ini adalah untuk memperingati pengorbanan Nabi Ibrahim alaihissalam yang telah pun taat kepada perintah Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih anaknya Nabi Ismail alaihissalam sebelum Allah menggantikan dengan seekor kibas. Jadi intipati untuk perayaan Aidiladha apa dia? Ibadah kurban lah kan. Jadi umat Islam yang berkemampuan, ada rezeki lebih, disunatkan sebenarnya untuk menyembelih haiwan ternakan seperti lembu, kambing ataupun unta pada hari raya dan juga hari-hari tashrik, iaitu 11, 12 dan juga 13 Zulhijjah. Okey, geng-geng perantus, semua okey? Oh, ramai yang okey. Abang Tega, geng kerja malam raya, pam-pam-pam. Mantap, abang-abang lori. Ramai yang sedang mencari rezeki kan di atas jalan, di atas jalan. Pemandu-pemandu teksi, pemandu-pemandu grab, apa-apa lori, berada-berada bas semua. Encik senyum selamat pagi. Ada Kak Ai, Nur Cahaya juga, Khairul Azli Nizam, Ayati Ahmad, Kai Junaidah, Lady Heda. Ada Chef Zack, Zariah, Acuni, Zaida, Anak Terengganu. Sambil makan lemang katanya. Wuh, mantap. Yus YMC dalam perjalanan. Hati-hati Yus, semoga selamat sampai. Ada Wati Adi Sarbini, Miss Kayoi, Aunty Ju dari Labuan, Alan Burger Corner Geni Pulau Pinang, Zima Paris, ada Asang. Terima kasih banyak-banyak. Mamex hadir juga, Mamex. Ada siap masak, Mamex. Okay, di 03-2282-0363 ataupun 0393. Siapa yang di talian pada waktu ini? Halo.
1: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Kangku.
0: Waalaikumsalam. Waras, Alhamdulillah. Siapa ini?
1: Ini Pak dari Jawa Muar.
0: Ya, Wong Jawa dari Muar. Alhamdulillah, ya. Syukur.
1: Wong Jawa Wistakom.
0: Kabar eh? Waras, ha?
1: Waras, saya.
0: Alhamdulillah. Wismangan, ha?
1: Eh,
0: mangan apa?
1: Mangan apa? Mau mangan
0: ketupat ono. Ketupat?
1: Ketupat ono lah, bodoh kan?
0: Iyalah, iyalah.
1: Jenenge bodoh rene ketupat ora rasa kan?
0: Heeh.
1: Eneng rendange. Nah, baru wong Jawa ngapa? Matok kan.
0: Rendang apa? Daging ayam.
1: Rendang ayam eneng, rendang daging pun eneng. Titi-titi ae tapi akeh lah. Walaupun titi tapi akeh kan.
0: Iyalah. Okey, baik, ucapannya silakan.
1: Ucapan untuk sahabat yang menali bawan, terutama untuk bonden non Zainon Ali di Jawa Baru, mana di Jawa Baru, dan juga mak Angga Labu di Perak, dan juga Kaima Kenjang, Johan Ali di Tanjung Musang, dan Mami Tanjung, dan semualah yang mengenali pawan di Parijawa Muat dengan ucapan salam Aidiladha. Semoga meriah semua di berkati semua daerah. Tahun ni Abang Zoma, Abang mana korban apa?
0: Korban jiwa.
1: Ya, betul tu. Jiwa dan raga kan.
0: Jiwa dan raga. Kerjalah, kerja. Kerja.
1: Kapan kalau balik JB, mampir pada Jawa.
0: InsyaAllah. Kita berkena asam pedas ya. Asam pedas.
1: Ya.
0: Pada Jawa.
1: Bandung ke Jawa ke.
0: Yalah, mantap.
1: Kalau pengen.
0: Pengen. Penak Mi Bandung.
1: Okay. Bandung Muar karo pe Jawa kan.
0: Iyalah. Baik, terima kasih banyak-banyak.
1: Yo. Dialog ngapura ya.
0: Yo. Baiklah.
1: Assalamualaikum.
0: Ya, Assalamualaikum. Itu dia. Geng Parit Jawa. Siapa lagi yang nak menembusi talian di 03-2282-0363 ataupun 0393. Saya beri peluang hari ini untuk anda memberikan ucapan sampai jam 5 pagi nanti. Hello.
2: Hello, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, siapa ni?
2: Saya Saya Ina dari Semenyi.
0: Ilah dari Semenyi?
2: Ina.
0: Ha-ha. Dan ni tak tidur lagi, buat apa ni, masak?
2: Tak adalah, on the way balik Melaka.
0: Oi, dalam perjalanan balik Melaka, dah sampai mana dah?
2: Sekarang dah sampai kat simpang. Simpang apa tu? Simpang Tampin.
0: Oh, Simpang Tampin. Balik, kenapa lewat balik Melaka ni?
2: Kita orang hari ni husband kerja.
0: Oh, okey.
2: Lepas tu tunggu sampai dia balik lah, barulah kita bergerak.
0: Ha-ha, dia baru balik ke?
2: Tak adalah, dia balik tadi pukul 6 macam tu.
0: Oh, tapi tak apalah. Daripada Semenyih nak ke Melaka bukan jauh pun.
2: Lagipun jalan tak jam.
0: Yelah. Balik, semualah ni, balik rumah rumah sendiri ataupun rumah mertua?
2: Tak, balik rumah pusaka arwah mak.
0: Okey, baik. Siapa ada dekat sana, dekat kampung?
2: Kami adik-beradik je.
0: Wah, bagus.
2: Kami berempat. Yang bertiga dah sampai, tinggal kami tak sampai lagi.
0: Bagus sebenarnya. Walaupun ibu dan ayah dah tak ada, tapi adik-beradik ukhuwah tu perlu kita bereratkan.
2: Betul.
0: Okey, silakan dengan ucapannya.
2: Saya nak ucapkan selamat hari raya kepada semua keluarga Mak Saad dan Asma dan Laina dan Ismail. Semoga raya ni menjadi raya terindah untuk kita semua.
0: Oh, okey. Baik. Itu saja.
2: Itu saja. Okay. Terima kasih.
0: Selamat sampai ke kampung .
2: Okey, terima kasih.
0: Baik, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Itu dia dalam perjalanan Semenyih nak ke Melaka. Okey, terus beribu lagi dengan lagu-lagu terbaik. Ini dia Aida Sister dengan Hari Raya Hari Bahagia. Sebenarnya hari raya mesti membuatkan kita bahagia. Ada yang rasa tengah bersedih pada waktu ini, jangan bersedih selalu ya. Jangan risau, Nun Alif Zain Alif ada sampai pukul 6 pagi nanti. Kita terus teman berteman Nasional Kim Burhanto.

0: Datusri Siti Nurhaliza dengan Sesuci Lebaran membawa kita ke 1.35 minit pagi ya. Terima kasih yang melaporkan diri bersama saya. Ada Osman di Facebook rasmi Nasional FM Sunflower. Nasional Hasrani hadir dari Saujana Putra Shah Alam. Ita Rosaya juga turun hadir. Syazwan Arif, Lin Roslinda, Lisan Liu, kita ada Ramlah Din, Marfa Panlan, Jihad Bakar, Muhammad Izzuan, Jasmina Jonin, Aku Syam, Abang JJ Gemas pun hadir, Ramdan Arifin. Okey, Spero, kita ada Hayati Arifin, Bahar, Bahari Ghazali, Irah 81, Boy Tobing, Haris, Shida, AG, di live TikTok pada waktu ini. Terima kasih banyak-banyak ya yang hadir teman-teman sampai pukul 6 pagi nanti untuk Hari Raya Aidiladha. Encik Noma dia kata sama Hari Raya Aidiladha. Encik Azmi juga turun hadir. Ada yang tengah mengasah pisau, mengasah parang. Nak melaksanakan ibadah korban kan. Ada pun nak bergotong royong membantu ibadah korban. Berapa ekor lembu di tempat anda? Berapa ekor lembu tempat anda untuk dikorbankan pada Hari Raya Aidiladha kali ini untuk tahun 2026. Okey, di 0322820363 atau 0393 kita nak ambil pemanggil lagi. Saya buka talian sampai pukul 5 pagi untuk anda, nak beri peluang kepada anda kepada anda semua untuk mencapai menyampaikan ucapan. Halo.
1: Hello, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Siapa ni?
1: Zali dari Selangor Kelas.
0: Okey, tak balik kampung.
1: Rasa tak jelah. Saya dah balik.
0: Nah.
1: Ni dia
0: biasa
1: nak jalan-jalan rumah kawan lah.
0: Oh, jalan-jalan rumah kawan. Iyalah, iyalah kan. Dah siap masak semua?
1: Ha?
0: Dah siap masak?
1: Masak
0: beli orang bujang. Iyalah, orang bujang nak buat macam mana kan? Itulah. Baik ucapannya.
1: Itu nak pergi rumah kawan tu. Yang ada keluarga kan?
0: Oh, iya ke? Kawan dekat mana?
1: Dekat
0: jampi
1: ke, mungkin
0: sekarang
1: sempat saya nak pergi
0: rumah
1: abang
0: juga. Okey, boleh share location dengan saya. Saya pun nak terjah jugalah, nak makan. Okey, silakan dengan ucapannya.
1: Ini tentang korban pelik saya, tak ada lain satu ini.
0: Okey, baik, sila ucapannya.
1: Ha?
0: Ucapannya.
1: Okey, ucapannya pada semua sahabat-sahabat, terutama pada Zuhalif di Kedah, Kak Mah di Tunjang Kedah juga, kepada Kak Ruby Ripo, kepada Syarifah di Sungai Isap, kepada Suruh Aida di Pekan Pahang, dan last sekali pada Siti yang berada di Kedah. Itu saja.
0: Dengan ucapan, dengan ucapan. Dengan ucapannya apa? Ucapannya apa?
1: Selamat Hari Raya Aidiladha. Itu je.
0: Okey, baik. Terima kasih, Zali.
1: Okey, jumpa lagi. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang tak balik kampung kan? Dia kata orang bujang tak masak, kita terjah rumah orang. Oi, share location dengan saya. Saya pun nak terjah juga. Lagi siapa lagi di talian pada waktu ini? Halo.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa ni?
2: Di sini Iwan Tawamber dari Kampung Tawang Bacok Kelantan Darunai.
0: Orang Bacok Kelantan. Dah siap dah. Ketupat dia dah siap dah.
2: Dah buat ketupat.
0: Dah tak buat ketupat habis tu?
2: Habis tu dah buat berlaku. Gebel penduk. Tunggu
0: orang mari lagi. Besok lepas solat hari raya pastinya akan membantu ibadah korban kan.
2: Dok gi kubur dulu.
0: Gi kubur dulu lepas tu.
2: Pas kita membantu ibadah korban.
0: Okey, baik, ucapannya.
2: Ucapannya kepada Kamal Melo di Kota Kelantan. Syah tak ada cek tadi. Tapi dia ingat lama. Kira-kira umur lah. Kepada semua pendengar lah semua. Yang berada di saya, Iwan Tawabem. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia Bacok Kelantan hadir ada lagi, ada lagi, ada lagi, ada lagi pemanggil. Aduh, siapa di sana ni? Hello.
3: Hello.
0: Hello.
3: Hello, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Siapa ni?
3: Ni daripada Pelabuhan Kelang.
0: Nah, siapa nama?
3: Syukri
0: Pelabuhan Kelang. Tengah bekerja ke?
3: Tengah bekerja ni.
0: Oh, tengah bekerja. Tak apalah, cari rezeki Pelabuhan Kelang ya.
3: Ya.
0: Selalu
3: masuklah TikTok Abang Mani tu. Pok Kelang hadir, Pok Kelang hadir.
0: Okey, okey, mantap.
3: Ada ingat ke Abang Mani?
0: Okey, ingat.
3: Alhamdulillah.
0: Ni ramai ke tengah bekerja tu?
3: Ramai lagi kawan-kawan tengah bekerja ni, Abang ni.
0: Esok kerja juga?
3: Besok cuti, balik kampung.
0: Balik kampung ke mana?
3: Ke Kuala Besut, Terengganu.
0: Negeri negeri bahagia tau, Terengganu ni.
3: Negeri bahagia, alhamdulillah.
0: Dia antara tempat yang saya suka pergi adalah negeri Terengganu.
3: Ya, kata dia pun cantik awak ni.
0: Yo, betul.

0: khususnya buat Revalori TPC semua, saya pangku dengan ucapan selamat bekerja dan hati-hati memandu.
1: Baik, itu saja.
0: Minta lagu boleh Pak Mani?
1: Lagu apa tu?
0: Lagu Adik Saya Abel Satu.
1: Oh, hari ni kita nak layan lagu raya je.
0: Oh, lagu raya. Bolehlah Pak Mani, lagu raya pun.
1: Haa, bagi apa?
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adik saya Abel. Hari ini kita layan lagu raya ya. Nak adik saya Abel, esok-esok kita boleh layan. Terus beribun lagi menerusi lagu ini pula. Sweet Charity dengan Seri Hari Raya. Terus dengarkan nasional game berhantu bertemankan pemilik suara ini. Nona lebih sayang sampai pukul 6 pagi.

Satu-satunya cara untuk menghasilkan pekerjaan yang terbaik adalah mencintai apa yang anda kerjakan. Hai, saya Nazri Fahmi. Terus layan Nasional FM, sentiasa di hati.

0: 아이고 집단 라도 엠나세 리릭 리로로 네, 미스 진행한 선뜻한 하리 라이어 먹이 때 그 두어 디가 미네 빠기 리잠 양크 디가 근데 벌써 뭐 나서나 겸으로 한도 스브르즈 리자 하리 라이어 아이디 아드하 kita juga nak ucap tahniah juga lah kepada ibu ayah kita, kepada saudara kita, adik-beradik kita, kawan-kawan kita yang berada di Tanah Suci. Telah menyempurnakan ibadah haji pada tahun ini kan. Mudah-mudahan mereka pulang ke tanah air dengan membawa haji yang mabrur. Dan umat Islam sebenarnya diseru menjadikan ibadah haji sebagai medan penyatuan umat dan juga penyucian jiwa ya. Selain daripada kembali kepada fitrah insan sebenar dalam mendekatkan diri kita kepada Allah SWT. Haji mengubah rohani kita. Kalau kita lihatkan daripada kelalaian kepada kesedaran, dosa kepada pengampunan, menjadikan insan seolah dilahirkan semula, kembali suci ya. Jadi kita ucapkan tahniah kepada mereka yang berada di Tanah Suci. Semoga lepas ini mereka pulang ke tanah air, jadikan mereka seorang insan yang sentiasa bertakwa. Salam ID Adha untuk Azizul Aziz, untuk siapa lagi, Yusa Nusi Jusso, kita ada Mar, kita ada Fazila Nasir, Tiger Skipper Mas Niasan Nawi Umiyah katanya dalam perjalanan ke Temeloh, Huda Dami, kita ada Malak Acin, Rohani katanya dalam perjalanan ke Kuantan juga, Mizi 85, Kubu-kubu Beracun, Imran Kurnia Wanto dari Riau, Indonesia, Asya Memiana, kita ada Syah dari Sabah, ada Akishah, VCB 1215, katanya LPT tengah jam ni bang. Carol katanya juga tengah jam ni, dari Gombak ke Bentong tengah jam ni bang, nak buat macam mana kan, nama buat raya. Musang berbulu segar ada, kita ada Azura 082, Anggun Kasih dari Melaka, Mama Fira Ain, ada Awin Kang Haji, ada Zailan Umi Habibah yang meloburkan diri bersama dengan saya. Okey, semua okey, semua okey kan. Imran katanya Kak Noh selamat hari raya ya. Okey, di 0322820363 ataupun 0393, siapa di talian waktu ini? Hello.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Siapa ni?
1: Mak Nga.
0: Mak Nga buat panggilan dari mana Mak Nga?
1: Daripada Labu Besar.
0: Ha?
1: Labu Besar.
0: Oh, Labu Besar?
1: Yes.
0: Oh, okey. Mak Nga dah siap masak Mak Nga?
1: Dah.
0: Mak Nga masak apa Mak Nga?
1: Serunding daging.
0: Serunding daging? Lepas tu ketupat?
1: Dendeng daging.
0: Oh, dendeng daging. Lepas tu ketupat?
1: Ada cepat buat lemang.
0: Oh, buat lemang?
1: Ya.
0: Minta dua batang?
1: Boleh. buat ketupat, buat rendang ayam,
0: mm-mm.
1: Buat
0: dodoi. Mm-mm.
1: Buat tapai.
0: Ui, sedap tu. Okey, saya minta lemang dua batang, tapai sikit.
1: Boleh. Orang makan ke tapai?
0: jangan lupa. Okey, silakan ucapannya, Mak Nga.
1: Ucapan pada Abang Fadil yang duduk kat Meru. Lepas itu cucu Mak Ngah duduk kat Nemsri Perlis. Cucu Mak Ngah yang duduk di Ekpon Naga Dilik. Anak Mak Ngah duduk di Pantai Mendeka. Lepas itu yang duduk di Sik. Dia sihat semua lah. Selamat Hari Raya dia ada.
0: Dia orang tak balik ya? Dia orang tak balik ya?
1: Tak, Mak Ngah asal orang Sik.
0: Oh, okey.
1: Asal orang Perak. Satu kahwin dengan orang Labu ni. Satu pasal minggu dah mora. 8 tahun dah.
0: Okey.
1: Satu itu ya. Memang sama yang itulah. Abang ni. Abang tadi duduk kat Meru tu.
0: Okey.
1: Sama Hara Raya. Masa seperti. Semua ya.
0: Okey, baik.
1: Okey. Baik, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey. Mak Nga banyak dimasak kan, sedap je. Masak lemang kan. Ada siapa-siapa yang masak lemang berdekatan dengan saya, bagi saya dua batang. Lemang ke rendang ke, lemang dengan rendang sekali ya. Okay, selamat hari raya untuk Aziz juga, Cikgu Naim, kita dulu Asmara Damburi, Yati-Yati 80 Nur Julai. Semuanya merapakan diri sama dengan saya. Alhamdulillah. Semuanya baru bangun tidur lah ni. Baru bangun tidur ke? Ada yang tengah merendang lagi ni. Ada yang tengah merendang lagi. Saya nampak dalam mangkuk ajaib tu. Okay, siapa lagi di talian waktu ini? Halo? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Siapa di talian?
2: Yesi.
0: Siapa?
2: Jumaim Kromo.
0: Jumaim Kromo. Mantap. Jumaim Kromo buat panggilan dari mana, Man? Jumaim?
2: Hello? Ya.
0: Buat panggilan dari mana, Jumaim?
2: Daripada Perlis.
0: Ha?
2: Daripada Perlis.
0: Perlis. Perlis dekat mana? Arau?
2: Dekat Kuala Perlis.
0: Oh, okey, mantap. Orang Perlis. Dah siap masak dah? Dah siap masak belum?
2: Belum lagi.
0: Belum masak lagi? Habis bila nak masaknya?
2: Tak lagi lah.
0: Oh, kejap lagi nak masak? Okey. Tapi betul juga kan, kalau masak sekarang ni, pagi-pagi nanti panas-panas lagi kan? Mantap. Okey, silakan dengan ucapannya.
2: Ucapannya, selamat hari raya Aidil Adha untuk semua. Okey, itu je.
0: Okey, itu je?
2: Iya.
0: Okey, baik. Terima kasih, Jumaim. Okey. Itu dia, Jumaim dari Perlis. Siapa lagi? Siapa lagi? Siapa lagi? Halo? Halo? Terputuslah pula. Nampak macam mana terputus. Silakan lagi di 0322-8203-63 ataupun 0393. Siapa di talian waktu ini? Halo?
3: Halo, Assalamualaikum Abang.
0: Waalaikumsalam. Siapa ni? Siapa ni?
3: Ya, Jasli Hamid dari Kota Negeri Sembilan.
0: Orang Negeri Sembilan. Pastinya ada ni tak? Apa? Daging salai. Daging salai. Daging salai.
3: Tu daging salai dah dapat daging banyak-banyak. So baru lah dia salai.
0: Oh yelah.
3: Lepas tu disimpan. Duit ulai, bucu ubi, ubur rabung.
0: Masak semua dah siap dah ni.
3: Tadi dah pembesannya rebus apalah. Tepat lah.
0: Dah siap lah.
3: Masak dah dalam kuali basah dah.
0: Maknanya dah siap masak lah semuanya. Alhamdulillah.
3: Besok lain pula. Besok pagi dah pergi apa kan. Dah pergi masjid, lepas tu korban.
0: Tahun ni buat korban tak?
3: Tahun main saya buat, tahun ni tak buat dah.
0: Okey, tak apa. InsyaAllah.
3: Sebab peruntukan tu tersuntuk benar.
0: InsyaAllah. Mudah-mudahan rezeki kita bertambah hendaknya. Tahun depan panjang usia kita buat korban pula kan?
3: Kalau ada umur lah. Alhamdulillah. Agaknya boleh lah rasa.
0: Baik, silakan dengan ucapannya.
3: Ini panjang sikit ni. Ini selalu tak dapat ni. Pertama, kehajar zanak mak saya terima dalam tu. Buat jejak keidaman dengan Zali di Plet di Selangor tu kan. Pak Long Johan di apa tu Taman Permaisuri Jitra Kedah tu. Masuri Jitra Kedah tu kan. Kenapa hilang, tak ada khabar berita ni. Juga Pak Usman Gubain Matan Damai Laut Pulau Pinang. Fadil di Pendek Kemasul tu. Fadil di Jalan Meru Kelang tu. Selalu tak jawabnya telefon. Juga bak Pak Besar Syam ni Bukit Senggih, Kedah Bukit Senggih tu kan. Kalau dia dengar lah ni, Kak Senator Maya Kota, Azizah Ramlan di Kedah Serting Ilik, Persing 3 Blok H tu kan. Mak Su Haji Alias, Tuan Haji Kadir. Juga buat karam sama jenis di Buk Cina bersama Yusuf Makno tu kan. Dan buat ini dah Nuriwi di Kuching Sarawak tu. Alah lupa pula. Siti Sani Longkat di Semunjan Sarawak.
0: Okey.
3: Dengan ucapan selamat raya Adil Adha lah. Buat Abang Mani ni tak balik kampung ke?
0: Tak balik kampung. Kalau saya balik kampung, siapa nak bersuara dekat
3: radio kan?
0: Okey. Baik.
3: Okey, terima kasih dan selamat raya Adil Adha ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Negeri Sembilan hadir. 12 minit pagi. Zera, selamat pagi. Selamat Hari Raya untuk anda, Zera. Nurul Suhaila yang hadir melalui live Twitter pada waktu ini. Terima kasih banyak-banyak, ya. Okey, jom terus layan lagi dengan lagu-lagu terbaik, lagu raya. Sebuah lagu ciptaan Kasih Masdur, lirik oleh Yusno F. Sadi Sahuri dengan Bersabarlah Sayang. Yang terperangkap dalam kesesakan lalu lintas tu, bersabarlah, ya. Mudah-mudahan selamat sampai ke kampung halaman. Biar lambat asalkan selamat.

Raya Ainas. Sekilas fakta, Perak terkenal kerana pelombongan biji timah sejak abad ke-19, terutama di kawasan Lembah Kinta, Batu Gajah dan Kampar. Nasional FM di Ipoh Perak, 90.0 FM. Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu, Sabah, 88.0.

0: Bersama Junaidah M. Amin dengan Riang Ria di Hari Raya. Waktu sekarang sudah pun 2.30 minit pagi. Kita nak tengok dulu keadaan cuaca yang diramal oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Dari berpeti hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Terengganu di Setiu, Kuala Nerus, Hulu Terengganu, Kuala Terengganu, Marang, Dungun dan juga Kemaman, Pahang di Kuantan, di Sarawak pula di Samarahan, Seri Aman, Betong, Sarike, Sibu, Kapit, termasuklah di Bintulu dan juga Limbang, Sabah di pedalaman di Kuala Penyu dan juga Beaufort, termasuklah di Pantai Barat, di Papar, Butatan dan juga Penampang, Labuan sehingga jam 5 pagi nanti ya. Itu keadaan cuaca yang diramal oleh Met Malaysia. Salam idea ada ha untuk Kak As JB yang melaporkan diri bersama dengan saya, driver lori TPC dari Port Klang. Ada RG Zatul Izura, Z1357, Adik Lakosti, Are You Sleeping, Liza Shazwina, Tiger Aini, ada Norma Dayana, Johnny J, ada Dok Wawa, Alia Sweet, ada 6979. Ramailah yang melaporkan diri bersama dengan saya. Okey, di 0322820363 ataupun 0393, siapa di talian waktu ini? Halo?
1: Halo?
0: You, siapa di talian?
1: Mizi cakap.
0: Mizi?
1: Ya.
0: Buat panggilan dari mana, Mizi?
1: Buat panggilan daripada Macang, Kelantan.
0: Orang Macang, Kelantan?
1: Ya.
0: Memang asal Kelantan?
1: Asal Kelantan.
0: Nah, duduk di Kelantan?
1: Tak. Duduk di KL.
0: Oh, duduk di KL. Kan,
1: kampung kan.
0: Nah, sekarang balik kampung lah.
1: Ya, balik kampung.
0: Oh, seronok lah dapat balik kampung.
1: Seronok.
0: Dah siap masak semua kat kampung?
1: Masak simple-simple je. Masak simple-simple je, bang.
0: Masak simple-simple je? Masak apa tu?
1: Masak biasa-biasa je, macam nasi, macam tu
0: je lah. Okey, tapi dah siap masak lah.
1: Dah siap masak
0: semua dah. Okey, baik. Duduk kat kampung dekat Macang. Hirup udara segar pagi-pagi macam ini kan. Seronok rasa.
1: Sejuk saja kampung.
0: Silakan dengan ucapannya.
1: Okey, saya nak ucapkan selamat Hari Raya Aidiladha pada seluruh ahli keluarga saya, kepada pemanis juga, pada kawan-kawan, kawan-kawan dekat GBH, untuk semua pendengar National FM, dan pada semualah yang mengenali diri ini, dengan ucapan selamat Hari Raya Aidiladha. Maaf batin.
0: Tahun ni tak buat korban?
1: Tahun ni tak buat.
0: Oh, tahun ni tak buat korban. Habis lepas buat gotong royong jugalah. Dekat kampung tu ada yang buat korban ke?
1: Kita pun ada buat lah. Kita adalah sebutan condong besok lah.
0: Okay.
1: Gotong royong sama-sama masak. Kita
0: sudah. Okey, baik. Terima kasih, Busy.
1: Okey, sama-sama.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Itu dia, Mizi Macang, Kelantan. Roslida, selamat pagi untuk anda. Abang Din Taiping juga selamat pagi ya. Seronok duduk dekat kampung kan. Waktu-waktu begini hirup udara segar kan, keluar. Ui, memang segar je rasa badan. Siapa di talian waktu ini? Halo.
2: Halo.
0: Waalaikumsalam. Buat siapa ni? Siapa ni? Siapa?
2: Saya daripada Kota Tinggi.
0: Orang Kota Tinggi. Kota Tinggi dekat mana? Felda ke?
2: Ya, dekat area bandar.
0: Oh, dekat area bandar. Alhamdulillah, Kota Tinggi. Lama saya tak pergi Kota Tinggi tau.
2: Taklah.
0: Saya selalu kalau pergi Kota Tinggi tu, dulu rajin nak pergi Kota Tinggi. Felda Air Tawar, Lok Heng kan, masa ramai kawan-kawan dekat sana. Selain daripada pergi Desaru kan.
2: Sekarang dah canggih dah.
0: Ni tak tidur lagi ni, masih tengah memasak ke ataupun macam mana ni?
2: Tak, tengah kerja.
0: Tengah kerja. Mantap. Kerja sebagai apa?
2: Ini apa, pilot darat lah.
0: Pilot darat. Sedang memandu nak ke mana tu?
2: Ini ambulance team lah.
0: Ambulance team. Mantap. Ini ada panggilan kecemasan ke?
2: Ada, hari-hari ada.
0: Hari-hari ada ya. Dia kalau bawa ambulance tu kan, bila bunyi siren tu, kalau orang tak bagi laluan, apa yang perlu anda buat?
2: Kita tunggu sampai orang bagi.
0: Kena tunggu juga ke?
2: Pakai si horn. Kita jangan perobok orang, nanti boleh accident nanti.
0: Kasih horn lah.
2: Itu biasalah.
0: Itu dia. Baik, silakan dengan ucapannya.
2: Ucapan salam Aidiladha untuk semua keluarga yang mengenali, tak kira di manalah. Juga untuk adik saya dan isteri serta mertuanya yang sedang menunaikan haji di Mekah supaya sihatlah. Juga khas untuk semualah kawan-kawan sekerja, semua staf-staf hospital yang sedang bertugas. Selamat bertugas lah, tunggu esok pagi baru balik. 7:30 lah biasa hospital, 7:30 pagi baru balik.
0: Wow, ni hospital kota tinggi lah.
2: Hospital kota tinggi.
0: Okey. Nanti saya
2: juga untuk Abang Manis dan staf-staf yang bertugas lah.
0: Baik.
2: Salam Aidiladha.
0: Baik, itu saja.
2: Okay. Itu saja.
0: Baik, Assalamualaikum. Okay.
2: Assalamualaikum warahmatullahi.
0: Itu tengah bertugas kaki tangan hospital, bawa ambulans tau. Jadi kepada semua pemandu-pemandu, kalau bunyi siren ambulans tu, bagi laluan, jangan tak bagi laluan. Manalah tahu yang dalam ambulans tu adik-beradik kita, saudara mara kita yang yang memang memerlukan laluan, kecemasan itu. Jangan dihalang ambulans tu, ingat tau. Okey, siapa lagi di talian pada waktu ini? Hello.
3: Hello, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Siapakah empunya suara?
3: Saya Mamek Pan, Abang Lori Hadis.
0: Pan
3: lucu.
0: Mamek Pan Pan Pan. Oh, mantap. Minta cuti raya, hantar barang ke mana ni?
3: Baru keluar Singapura tadi, Bang.
0: Baru keluar Singapura?
3: Singapura ni baru sampai Aikro. Ke bandar Insek, parking lori, patu balik lah.
0: Ya, yeah. Balik ke mana? Balik ke mana?
3: Balik di Felda Pasu 3, Batu Kikir, Negeri Sembilan.
0: Orang Batu Kikir, Jambatan Bosi, Tuai Fahri, tiba tangkai. Baik, Mamex, terima kasih Mamex buat panggilan. Mamex, ni dah baru keluar Singapura ya?
3: Tadi pukul 10 lebih tadi dah keluar.
0: Bagaimana? Dekat CIQ jam tak?
3: Ini clear lah bang, pasal cuti kan.
0: Kereta
3: lah banyak. Cuma tadi ada jam keluar Senai, Pulau Senai sampai Bukit Pulai. Ada lori watak tengah tu. Patut clear lah.
0: Okey, baik, silakan Mamex.
3: Luncur
0: terus dengan ucapannya, Mamex.
3: Kita kepada semua yang mengenali dan pasang yang pendengar Nasional FM, Live TikTok dan Abang-Abang Lori, Abang-Abang Debar semua, Abang Manis dan semua staff Nasional lah.
0: Baik. Yang mengenali juga. Baik, hati-hati memandu, Mamex.
3: Bye.
0: Semoga selamat sampai. Kasih horn satu kali, horn.
3: Tak lupa ni bang, sama air raya Aidiladha.
0: Tapi sebelum tu kasih. Okey, mantap. Okey. Assalamualaikum. Oh, itu dia. Kasih horn satu kali. Terus berhibur lagi menerusi lagu ini pula. Lagu ciptaan Omar Talib. Omar Taib, lirik oleh Johari Selamat. Allahyarham Aman Syah dengan kepulangan yang dinanti. Terus layan, terus dengarkan Nasional Kempuruhan tu sampai pagi, sampai pukul 6 pagi. Dan Alif Zai Alif masih lagi di sini.

Berapa ramai antara kita yang pinjam barang orang tapi tak reti nak pulang? Ha, masa mula-mula nak pinjam, bukan main manis ayatnya. Tapi kenapa bila tiba masa, bukan main payah nak pulang? Kadang-kadang buat harta sendiri terus. Jangan macam tu, okey? Adab meminjam kenalah dijaga. Pesanan ini dibawakan oleh...

0: perlu kita pelihara, perlu kita pupuk dan diterapkan dalam diri. Bermula dengan diri kita sendiri, kemudian kita perlu wariskannya tahu kepada generasi seterusnya.
1: Selain itu, rakyat Malaysia juga bertanggungjawab dan berperanan dalam menjaga keharmonian, kedaulatan, keamanan dan keselamatan negara yang kita cintai.
0: Jadi sama-samalah kita hayati prinsip faham, hormat menghormati dan terima dalam memupuk keharmonian dan juga keperbagaian dalam masyarakat Malaysia.
1: Kita kan masyarakat majmuk.
0: Betul tu.

0: Tok Amir Nasir dengan satu hari di hari raya. 2.56 minit pagi waktu ini. Rasa bersyukur kita dapat menyambut Aidiladha pada tahun ini kan. Mudah-mudahan kita terus diperpanjangkan usia, ditambah rezekinya, hidup dalam rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Dan kalau kita lihatkan, ibadah korban juga bukan sekadar tuntutan agama ya. Sebaliknya, membawa makna lebih besar dalam membina nilai pengorbanan, keimanan serta manfaat kepada masyarakat. Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim menyatakan penghayatan ibadah korban perlu diterjemahkan melalui usaha menyantuni rakyat, khususnya fakir miskin, golongan kurang bernasib baik dan juga mereka yang berdepan dengan kesusahan hidup. Dan konsep korban mengajar umat Islam supaya tabah menghadapi ujian selain menuntut keimanan yang teguh dan juga ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, seperti yang ditunjukkan Nabi Ibrahim alaihissalam dan juga Nabi Ismail alaihissalam. Tidak ada perjuangan dan juga erti kehidupan tanpa kesabaran. Jadi daya tahan serta semangat pengorbanan perlu ada dalam diri kita. Okey, selamat pagi untuk anda yang baru melaporkan diri bersama dengan saya. Ramai-ramai ada yang tengah memasak lagi ni. Dia kata walaupun tak ada orang nak berdatang beraya, tapi semangat nak masak. Okey, Ni Farah lah. Zainal Ryan, Amy Shah, kita ada Lia Shah 82, Epi Nurul, Yong Iza, Intan Payung, Hati J. Sama lagi, ramai lagi yang baru nak melaporkan diri. Kian Yon, dia kata salam semua sahabat GBH. Selamat Hari Raya Aidiladha. Okay, di 0322820363 ataupun 0393, saya buka talian sampai pukul 5 pagi. Saya nak beri ruang, nak beri ruang kepada semua rakyat Malaysia, kalau boleh, untuk menyampaikan ucapan kepada sesiapa saja yang anda ingin sampaikan ucapan Aidiladha anda. Siapa di talian waktu ni? Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Siapa ni?
1: Saya Kak Syarifah dari Bukit Beruntung.
0: Bukit Beruntung? Banyak untung lah.
1: Bukit Beruntung. Ini untung apa? Acak telefon lah. Aku mumpul tadi. Baru dapat
0: dia. Ni banyak untung tak? Ada untung tak ada untung ni?
1: Ini ada untung lah ni. So dapat lain
0: ni. Dapat menembus Italian ni, kira beruntung lah.
1: Ya, terima kasih banyak-banyak.
0: Untung banyak lah. Untung banyak. Okay,
1: tengah
0: buat apa ni?
1: Ini tengah melancar tadi Allah buat syukur
0: alhamdulillah. Dah siap masak semua dah
1: dah masak lah, masak dah. Apa, dah saja masak orang tahu Malaysia.
0: Apa juadah yang untuk pagi ni?
1: Alah, pagi ni
0: tu lah.
1: Anak nak
0: pagi kan
1: nampak ni.
0: Dua
1: bulan
0: lah
1: kecilan ni dengan
0: anak dara
1: tu.
0: Okey. Silakan dengan ucapannya. Orang Bukit Beruntung.
1: Ya, terima kasih. Pertama, pada semua yang apa, orang cerah beruang kan mengucapkan selamat Hari Raya. Halo?
0: Ya, yeah, saya dengar.
1: Dan pada Kak Zah di Kelantan, apa khabar Kak Zah? Sama Hari Raya Kak Zah. Dan pada Ida di Bugin, dan teristimewa. Halo?
0: Ya, saya.
1: Saya ya. Teristimewa pada abang saya yang berada di Johor yang ucapan salam rindu di hari lalu.
0: Rindu je.
1: Saya berada di baik-baik abang.
0: Tak pergi jumpa.
1: Jauh. Ini nak jumpa lagi
0: ni,
1: tapi dia
0: buat
1: korban.
0: Jauh.
1: Dia datang tau.
0: Tak apalah.
1: Tak lama lagi.
0: Okey, baik. Terima kasih banyak-banyak orang Bukit Beruntung. Banyak untung. Okey, baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bukit Beruntung hadir. Banyak untung. Mr. Shah, selamat pagi. Daddy Kela juga. Visa Shazwina katanya dah siap masak sekarang, tengah pakai inai. Pakai inai? Nak kahwin ke? Hari raya pakai inai. Raya ID anda pakai inai. Macam nak kahwin. Siapa lagi di talian waktu ini? Halo? Hello? Hello? You, siapa di talian?
2: Amira.
0: Ya?
2: Yeah? Amira.
0: Amira buat panggilan dari mana, dari mana Amira?
2: Dari Johor Jaya.
0: Johor Jaya. Memang orang Johor.
2: Ya betul.
0: Memang asal Johor Jaya.
2: Ya betul. Daripada bayi.
0: Oh, okay. Ini tak tidur lagi ni, baru siap masak ke ataupun tengah masak ataupun memang saja nak tak boleh nak tidur?
2: Masak dah siap dah. Bawa bekal untuk pergi beraya ke rumah kak dekat Puncak Alam.
0: Oh, dekat Puncak Alam.
2: Bawa on the way lah ni.
0: Dalam perjalanan ni?
2: Pukul 5 baru sampai.
0: Dah sampai mana dah?
2: Sekarang dah dekat Melaka.
0: Dekat mana?
2: Melaka.
0: Ha. Okey, tak lama lagi sampai tu. InsyaAllah, pelan-pelan. Ha, 2 jam eh. Jalan tak sesak kan? Tak jam kan?
2: Sesak juga. Sesak juga. Gerak-gerak apa pukul
0: 1
2: pagi dan tak banyak kereta, banyak lagi.
0: Oh yelah, nama pun raya. Kalau tak ada kereta tu namanya gebor bumi. Okey, sampaikan ucapannya, silakan.
2: Saya nak sampaikan ucapan untuk family worker, untuk kawan-kawan, untuk siapa yang mengalir saya, dan juga warga dia jaya. Untuk abang juga.
0: Oh, okey. Siapa yang memandu tu?
2: Suami.
0: Suami. Berapa orang anak?
2: Anak empat.
0: Mantap, rezeki. Alhamdulillah. Bila nak tambah lagi?
2: Dah
0: tutup kilang dah.
2: Tutup dah.
0: Tutup kilang. Tapi hati-hati, takut suami buka kilang baru.
2: Berani lagi kalau buka kilang baru.
0: Okey. Jadi cik-cik suami, yang suami tengah mandu tu, dia tengah menggigil tu. Okey, Mira, terima kasih banyak-banyak. Assalamualaikum. Nah, itu dia. Semuanya dalam perjalanan. Alhamdulillah, semoga selamat sampai ke destinasi ya, bagi mereka yang sedang dalam perjalanan. Satu lagi pemanggil lah sebelum kita berhibur. Siapa di talian waktu ini? Hello.
3: Hello.
0: Oh, siapa ni?
3: Saya Suhaida.
0: Siapa?
3: Suhaida. Ya.
0: Suhaida buat panggilan dari mana, Suhaida?
3: Saya daripada Sa'alah, nak balik kampung.
0: Nak balik kampung, balik ke mana?
3: Balik ke Terengganu.
0: Ke Terengganu. Terengganu dekat mana?
3: Hari ni balik Marang.
0: Marang eh?
3: Ya.
0: Mantap. Dah sampai mana dah?
3: Sekarang ni sebab kita balik jalan jauh apa ni? Kita orang balik jalan Aisyah Alam, pergi Kuala Pilah. Sekarang ni dekat Muazzam.
0: Muazzam Shah.
3: Muazzam.
0: Tak lama lagi sampai tu.
3: 3 jam lagi lah.
0: Yelah, nak buat macam mana kan? Pelan-pelan, biar lambat asal selamat.
4: Pusing jauh.
0: Tak apalah, nak buat macam mana. Sesekali
3: berkorban lah, nak balik raya kan.
0: Sesekali, bukannya selalu.
3: Selamat raya.
0: Ya, selamat raya. Silakan dengan ucapannya.
3: Kepada pemandu yang nak balik kampung, hati-hati jalan raya, semoga selamat sampai. Kepada suami, happy birthday dia semalam.
0: Abang panggil birthday dia semalam.
3: Beli
0: hadiah tak?
3: Tak payahlah kan.
0: Tak payah hadiah eh.
3: Tak payah kot.
0: Cukup lah sekadar ucapan, sekadar tanda ingatan kan.
3: Ya, betul.
0: Lagi ucapannya
3: kepada sanak saudara di kampung, selamat hari raya, kita jumpa sekejap lagi ya. Kepada Abang Manya, selamat hari raya.
0: Ya, selamat hari raya juga untuk anda, untuk keluarga anda. Selamat sampai ke destinasi.
3: Okey.
0: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Itu dia. Pusing jauh, suami dia kata. Pusing jauh. Okey. Takpelah. Kita terus berhibur lagi. Ini lagu ciptaan Ricky Kors, lirik oleh Tisha, lontaran suara Liza Anne, melalui lagunya Salam Kejauhan. Jadi terus layan, terus dengarkan Nasional Gemburhan tu sampai pukul 6 pagi. Dun Alim, saya Alim di sini.

UNESCO Georgetown diiktiraf kerana seni bina dan warisan hidup, budaya komuniti pelbagai etnik yang menggalakkan gaya hidup tradisi, nyata mempesonakan. National FM di Georgetown, Pulau Pinang, 96.9 FM.

0: Persembahan Nurul dekat Rindu Syahdu di Hari Raya. Lagu dan diri ciptaan Salman. Lagu ini membawa kita ke 3.20 minit pagi. Ada yang baru bangun tidur. Dia cakap dengan saya, "Bang, baru bangun tidur ni. Baru nak mula nak masak." Yalah, yalah, Yan. Seronok ataupun sedap tidur. Lena tidur. Yang tak boleh nak tidur sedang dalam perjalanan, selamat sampai ke destinasi anda. Hati-hati terus jalan, di jalan raya. Jangan laju-laju walaupun jalan raya. Kebanyakan tempat dilaporkan lengang. Itu bukan satu lesen untuk anda terus memecut dengan laju, okey? Baik, kerajaan akan mengumumkan pelan pemulihan serta penyediaan peluang pekerjaan alternatif bagi membantu individu yang terkesan akibat kehilangan pekerjaan. Dan perkara itu dinyatakan oleh Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim yang katanya susulan daripada sebuah laporan kira-kira 7,000 pekerja kehilangan mata pencarian pada April yang lalu, sekaligus ini membuktikan komitmen kerajaan dalam memastikan kebajikan dan juga peluang pekerjaan rakyat terus diberi perhatian. Dan usaha tersebut sebenarnya bukan sekadar penyelesaian jangka pendek, malah dirangka bagi membuka lebih banyak peluang pekerjaan baru menerusi kemasukan pelaburan berimpak tinggi di beberapa negeri utama. Itu yang dinyatakan oleh Perdana Menteri. Dan perkara itu akan dibawa kepada Mesyuarat Majlis Tindakan Ekonomi Negara. Dan dalam tempoh 1 hingga 2 minggu, kerajaan akan mengambil langkah penambahbaikan termasuklah menyediakan peluang pekerjaan alternatif. Ya. Rashid 5739, selamat pagi. Selamat Hari Raya. Linda Kitchen, Remy 78, Aini 67 baru bangun. Katanya Cik Yah dari Ipoh tengah buat roti jala, buat tempahan. Ui, ada juga raya-raya tempahan. Rezeki-rezeki tau. Itu semua rezeki. Okey, di 0322820363 ataupun 0393, siapa di talian waktu ini? Halo.
1: Hello, selamat pagi.
0: Ya, selamat pagi. Siapa di talian?
1: Encik Wahab dari Kota Kinabalu, Sabah.
0: Orang Kota Kinabalu, Sabah. Okey, Kota Kinabalu cuaca macam mana?
1: Ada hujan. Hujan sekarang sudah berhenti.
0: Baru berhenti hujan lah, kan? Dah siap masak dah?
1: Ha?
0: Masak apa, masak apa?
1: Tidak ada masak-masak.
0: Oh, tak ada masak-masak? Okey. Baik, silakan ucapan raya je pada siapa?
1: Bagi ni, Abang Manis, sebelum saya mulakan itu ucapan, saya ada pantun.
0: Nah, silakan.
1: Okey. Hitam-hitam apa? Manis-manis si buah manggis. Lebih hancam si abang manis. Kalau anda dengar rasa, kalau anda dengar suara satu malam, rasa hati menangis-nangis.
0: Wah. Menangis-nangis ya?
1: Ya, menangis-nangis.
0: Kalau tak dengar suara abang manis lah. Mantap. Baik, silakan ucapannya.
1: Ucapannya semua apa? Semua sebuci mutpapila memurahan bagi selamat ke tanah air. Dengan yang menunaikan apa?
0: Haji.
1: Tinggi haji, memurah pula selamat semua ke tanah air. Yang mengenal saya diri sendiri, memurahan saya dengan ucapan saya ini sama diorang.
0: Baik. Itu saja?
1: Jihad itu yang terindah.
0: Itu saja?
1: Itu saja.
0: Okey. Baik, terima kasih orang Kota Kinabalu.
1: Terima kasih sama-sama. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia bagi pantun dekat saya tau. Tak dengar suara abang manis, resah gelisah nampaknya. Biar betul. Tapi alhamdulillah lah. Terima kasihlah kepada pendengar-pendengar seluruh negara, pendengar-pendengar di seantero dunia yang menerima suara pemilik suara ini seadanya. Ya. Mrs. Libra, selamat pagi untuk anda. Nangis-nangis tak dengar suara abang manis kan. Okay, siapa lagi di talian waktu ini? Hello.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Selonya suara. Baru bangun tidur ke?
2: Masak ni tak tidur lagi.
0: Oi, tengah masak ni. Masak apa tu? Siapa di talian waktu ini sebelum
2: rendang
0: tu?
2: Rendang kerang, daging.
0: Oh, rendang kerang ni?
2: Ya.
0: Yeah. Sedap tu. Siapa empunya suara?
2: Ini Kak Hajah Halijah dari Sungkai Perak.
0: Dari Sungkai, Kak Hajah Halijah, Sungkai Perak, rendang kerang, nasib baik Sungkai. Kalau dekat Kuala Lumpur saya mesti datang.
2: Kan? Datang je.
0: Masih lagi belum siap masak lagi ya?
2: Belum lagi.
0: Okey, rendang kerang selain daripada itu?
2: Ayam. Lepas tu daging.
3: Okey.
2: Itu je.
3: Ketupat.
2: Lemang.
3: Lemang. Lemang sedap. Lemang tu aduh kena
2: anak
3: pula.
2: Anak sendiri buat.
3: Lemang kena pula rendang kerang. Mantap. Jangan sebutlah, saya boleh jadi lapar tau. Kak Ajah Harija. Baik,
2: saya datang je. Betul raya.
3: Silakan dengar ucapannya ni Kak Ajah.
2: Okey, saya ucapkan pada di jenazah selamat menghabiskan tugas pukul 6 nanti. Balik nanti berhati-hati ya di jalan raya.
3: Ya.
2: Yang pertama saya ucapkan pada pangku dan mangku di Cuping Perlis, Haji Usman goodbye, Linda di Sarawak, Kak Ram, Sima Macang, Kak Isa Pulau Melaka, Pak Lang di Kota Baru, Sarifah Fatimah dan Popo di Riau Indonesia. Dan ucapan selamat pagi dan selamat Hari Raya Aidiladha, maaf Zahid dan Batin. Untuk DJ juga.
3: Baik.
2: Terima kasih. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sungai Perak. Alan Burger Corner Geni Pulau Pinang tak tutup kedai lagi. Oh, mantap. Ramai yang berniaga lah. Ada yang baru nak tutup warung kan, baru nak tutup kedai. Yang berniaga terus berniaga. Terima kasihlah terus memilih Nasional FM, menghiburkan anda dan juga pelanggan-pelanggan anda kan. Jangan lupa geng-geng burger semua buka Nasional FM. Yang makan burger dah tentu-tentunya akan mengulang lagi. Percayalah cakap saya, kalau anda berniaga burger sambil buka Nasional FM, sambil on Nasional FM, saya percaya dia akan ulang lagi. Besok dia datang lagi, bang, burger ayam cheese lele pula. Lagi, okay, siapa lagi di talian? Hello.
4: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Wuih, ceria suara. Dah 3.27 minit pagi ni. Baru bangun tidur
4: kita
3: ke?
4: Kita kena ceria. Kita kena ceria sebab kita memandu.
3: Oh, memandu. Siapa ni? Siapa di talian?
4: Saya Amir. Daripada Polisen ni.
3: Yelah, siapa namanya?
4: Amir
3: daripada Polisen.
4: Ya.
3: Memandu nak ke mana?
4: Lebih dikenali dengan Bayu.
3: Dengan siapa?
4: Lebih dikenali dengan Bayu.
3: Bayu eh?
4: Ya.
3: Oh, angin Bayu membawa diriku. Oh, gitulah.
4: Saya daripada Polisen ni.
3: Memandu nak ke mana?
4: Memandu menuju ke Gemas.
3: Ke Gemas untuk balik beraya lah.
4: Balik beraya.
3: Mantap, Amir. Ini dah sampai mana? Dah sampai mana?
4: Saya baru sampai Rembau.
3: Baru sampai Rembau. Baik.
4: Lagi 1.5 jam.
3: Iyalah, nak buat macam mana kan. Dia slow-slow, pelan-pelan kan. InsyaAllah selamat sampai. Amir.
4: InsyaAllah. Rasa nak bersih, kita bersih.
3: Ya. Tapi jangan lupa terus layan Nasional FM.
4: Betul, insyaAllah.
3: Okey, silakan dengar ucapannya Amir.
4: Okey, kepada siapa yang mengenali saya, yang orang kata yang mengenali saya lah, selama Hari Raya kita berkorban. Bukan sesuka hati kita berkorban.
3: Betul.
4: Korban ada makna dan arti pengertian dia. Itu sahajalah kot. Lain-lain tak ada.
3: Baik, meh. Sama sampai ke kampung, meh.
4: Alright, insyaAllah.
3: Baik, hati-hati, insyaAllah. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Itu dia, semuanya banyak dalam perjalanan. Alhamdulillah, ramai pemandu-pemandu. Dia kata kita berkorban bukan untuk saja-saja. Betul. Itu pengorbanan kita itu sebagai tanda ketaatan kita, simbolik kepatuhan kita kepada Allah SWT dan juga menolak sifat mementingkan diri. Betul kan eh? Sambil-sambil itu kan, daging haiwan yang kita sembelih, kita korbankan, diagihkan kepada golongan fakir miskin, sanak saudara dan juga orang ramai bagi memupuk semangat berkongsi kan. Okey, satu lagi pemanggil sebelum kita berhibur. Siapa di talian buat ini? Hello.
5: Hello, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
5: Saya Azrin daripada Sahlam.
3: Azrin Sahlam, macam dengar macam tengah memandu dia.
5: Tengah ada jalan.
3: Tengah memandu. Memandu apa? Kereta, lori?
5: Kereta je.
3: Kereta. Nak ke mana?
5: Nak balik Marang Terengganu.
3: Nak balik Marang Terengganu. Baru memulakan perjalanan ke?
5: Dari pukul 12 tadi.
3: Dari pukul 12 tadi. Dah sampai mana dah?
5: Sekarang ni ada dekat Pekan ke Muazzam.
3: Jalan raya macam mana? Okey.
5: jalan raya setakat ni, jalan Muazzam ni dah okey lah. Tapi ni terpaksa pusing jauh sebab tak nak lalu karat.
0: Ah, yelah. Semuanya tadi pun yang buat panggilan pun dikata lalu ikut Muazzam dan sebagainya kan.
5: Tak apalah tu.
0: Tak apalah, nak buat macam mana. Sesekali kita cuci-cuci mata tau. Wah, jalan jauh.
5: Dia tak tahu nak kena hadap macam ni.
0: Itulah namanya pengorbanan. Baik, silakan dengan ucapannya.
5: Saya nak mengucapkan selamat raya Aidiladha kepada semua yang mengenal diri ini. Isteri yang kat sebelah ni berengkur.
0: Kejut dia.
5: Nanti dia bising pula nanti kalau dia bangun.
0: Sampai hati. Kita mengharapkan dia jadi co-pilot. Rupanya dia berdengkur pula.
5: Lebih baik dia berdengkur. Dia jadi co-pilot.
0: Okey, lagi siapa lagi?
5: Kepada Abang Manis lah.
0: Okey.
5: Itu je lah.
0: Baik. Terima kasih untuk anda yang sudi buat panggilan. Horn satu kali. Ah, mantap. Jangan sampai co-pilot terbangun ya.
5: Okey. Kejut pula kereta depan ni.
0: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
0: Itu dia dalam perjalanan nak pulang ke kampung halaman. Alhamdulillah. Terima kasih pemandu-pemandu semasa yang terus ikut peraturan jalan raya. Terus beribun lagi. Ini dia. Allahyarham Datuk Seri Manarji Arsyad dengan Selamat Hari Raya. Selamat Hari Raya Aidiladha untuk semua pendengar Nasional FM. Dari saya.

0: tu Malik Ridwan dengan abang pulang. Ya, abang tengah dalam perjalanan. Memang nak pulang pun. 3.50 minit pagi. Selamat pagi untuk anda yang baru bertemankan Nasional Game Buruhan tu. Salam Aidil Adha. 10 Zulhijjah hari ini. Raya korban. Kita berkorban apa sahaja. Dalam hidup pun perlukan pengorbanan. Banyak yang kita korbankan sebelum ini. Kita korbankan masa, tenaga, wang ringgit demi insan yang tersayang, kan? Terima kasih untuk anda yang terus kekal setia, yang terus melaporkan diri bersama dengan saya di media sosial, Facebook rasmi, Instagram, juga di live TikTok, kan? Ada katanya, ada yang kata, bang, live TikTok terpadam. Dia terpadam sendiri. Tapi tak apa, saya dah on balik lah. Jadi ramai-ramai memeriahkan lagi live TikTok Nasional FM. Jangan lupa follow, like dan juga kongsikan semua media sosial Nasional FM. Okey, ada lagi yang sedang memasak. Ramai yang baru bangun, ramai yang katanya baru nak memasak ni, bang, baru nak mula masak ni, baru nak masak rendang, masak kuah lodeh, masak ketupat dan sebagainya. Ada yang tengah melemang lagi. Okey, di 0322820363 ataupun 0393, siapa di talian waktu ini? Hello. Terputus dah pula. Siapa lagi yang nak buat ucapan? Saya buka talian sampai pukul 6 pagi tau. Okey, Ida Khairi katanya baru nak iron baju. Syaibah, biar ku sendiri. Okey, siapa lagi? Siapa lagi yang meleburkan diri bersama dengan saya? Misi 85 masih lagi kekal setia. Azlan Abdul Wahid juga saya nampak. Okey, di talian. Halo.
1: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, siapa ni?
1: Zul Alif, orang Tanjung Musang Kedah.
0: Orang Tanjung Musang Kedah. Dah siap masak dah?
1: Mak semua dah siap dah.
0: Okey, apa jual dah pagi nanti?
1: Ada ketupat palas. Lepas tu ada nasi impit. Dengan kuah kacang.
0: Mantap. Nasib baik dekat Kedah. Kalau dekat Kuala Lumpur dah tentu-tentu saya sampai.
1: Betul, abang Azhar masak apa ni?
0: Saya tak tahulah masak apa ni.
1: Balik nantilah.
0: Balik nantilah, nak tengok apa yang ada atas meja tu, kan?
1: Ya, betul-betul.
0: Baik, silakan dengan ucapannya.
1: Okey, terima kasih kepada DJ Petugas, DJ Nazar. Saya ucapkan selamat hari raya Aidil Adha, maaf zahir dan batin buat Kak Mua Tunjang, pada Pak Wan di Pakai Jawa Mua, Bunda Ajar Zainab, Ibu Azizah di Jabur Negeri Sembilan, Syarifah di Sungai Isap, Nini di Bentong, Abang Hamid Harun di Kuamantan Ghanu, Kak Syimah Macang, dan kepada semualah sahabat-sahabat yang pendengar pendengar Nasional FM. Saya ucapkan selamat hari raya Aidil Adha, maaf zahir dan batin buat DJ Nazar juga bertugas sampai pukul 6 pagi nanti. Ya, Malik Mana Nazari Konti, Nasional FM, sentiasa di hati. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Orang Kedah, ya.

0: Dia banyakkan usia untuk bertemu dengan raya korban tahun ini. Alhamdulillah, syukur. Jadi pagi raya nanti kita disunatkan untuk mengenakan pakaian yang cantik, paling bersih, juga mengenakan wangi-wangian kan. Kita nak pergi sembahyang raya kan. Alhamdulillah. Siapa lagi di talian batu ini? Ada lagi pemanggil? Ada. Hello.
1: Waalaikumsalam.
0: Ya, siapa di talian?
1: Ni Wakna, Nazar.
0: Wakna?
1: Wakna
0: Parik
1: Yani.
0: Oh, Parik Yani.
1: Ya.
0: Ni tak tidur Kepala lagi ke? Ya? Tak tidur lagi ke?
1: Dah tidur dah. Bangun ni baru bangun. Pukul 3 suku tadi bangun.
0: Oh, bangun. Nak masak ke? Atau dah siap?
1: Nak masak. Yang dah siap ketupat dengan rendang dah siap lah malam tadi. Ni nak kari dengan sambal goreng.
0: Okey. Nasib baik pada Yani. Kenapa yang tak ada dekat Kuala Lumpur ni yang boleh hantar kan?
1: Kalau balik rendang tinggal lah.
0: InsyaAllah. Cuaca di pada Yani ketika ini okey?
1: Alhamdulillah nampaknya okey lah. Okay, macam tak ada tanda-tanda guru, tak ada lah. Tenang aja kot.
0: Okay. Baik, silakan dengan ucapannya.
1: Ini ucapan Wak Naya, Anu Nazai. Saya ucapkan apa ni, pada semua lah suri-suri rumah yang dah bangun, yang dah kat dapur ni, hati-hati kalau masak kat dapur tu ya. Pada semua sahabat-sahabat grup SKS, pada Pak Wan Jak Cakban, Cik Ning Banjari dan isteri, untuk siapa lagi, semua lah suri-suri rumah. Untuk grup peserta kurban dan petugas kurban yang Kak Paraya ni tengah. Nyari ada kurban kelompok anu mana saya Kak Paraya ni, Menteri Yani.
0: Oh, ada.
1: Ada Ali Maiko kurban kelompok. Warna pun ada warna tak masuk lah tahun ni, tak masuk, tapi ada kerjalah bagian jamuan. Bagian sediakan jamuan. Sama-sama lah nanti kita begitu royon kat masjid lepas sembahyang raya lah nantilah. Sudah lebih ada kat masjid gitu.
0: Iyalah. Wakna.
1: Ya.
0: Wakna orang Jawa ke apa?
1: Orang Jawa, Jawa Kompak Yani.
0: Oh, Jawa Totok.
1: Iya, Jawa Totok. Mangan sama Totok selalu.
0: Okey, Wakna. Terima kasih banyak-banyak.
1: Nazar pun Jawa kan ya? Nazar Jawa juga kan?
0: Ya, aku orang Jawa.
1: Apa lagi sembarang ke mampir-mampir Kompak Yani lah.
0: Yelah, nanti singgah-singgah lah ya.
1: Ya.
0: Okay.
1: Terima kasih Nazaya.
0: Baik.
1: Warna jaga sama hari ayat haji lah dah semualah. Semua Islam seluruh Malaysia ya.
0: Ya, baik. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Orang Jawa ya. Selamat pagi untuk Sabri Wahab Cik Bear usia 1998. Terima kasih banyak-banyak yang terus bersama-sama dengan Nun Alif Zaid Alif ya. Nida Wahida. Selamat pagi juga untuk anda. Kita terus berhibur lagi menerusi lagu-lagu terbaik, lagu raya pastinya. Ini Dato' Awi dan juga Zian Azin dengan Sensasi Hari Raya. Terus dengarkan Nasional Gemburan tu sampai pukul 6 pagi.

0: sebuah lagu ciptaan Fauzi Marzuki, lirik oleh Dato' Absar Hassan. Rahimah Rahim dengan Selamat Berhari Raya. 4.15 minit pagi waktu ini. Dalam pada itu, kita doakan semoga saudara Islam kita di Palestin akan terus diberikan semangat, ketabahan dan juga kekuatan dalam mempertahankan tanah air kan. Kita harapkan mereka dapat solat untuk Hari Raya Aidiladha pada kali ini ya. Dan Malaysia juga akan terus kekal dengan pendirian tegas mengecam sebarang tindakan serangan dan juga pencerobohan di Asia Barat, termasuklah serangan drone serta operasi ketenteraan Israel dan Amerika Syarikat yang mengorbankan rakyat tidak berdosa. Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim menyatakan beliau menyampaikan pendirian itu kepada Presiden Iran Dr. Masoud menerusi perbualan telefon semalam. Jadi kesempatan itu yang mengadakan perbualan telefon dengan Presiden Republik Iran bagi menyampaikan ucapan Eid Mubarak serta salam persaudaraan dan juga doa daripada seluruh rakyat Malaysia buat rakyat Iran. Jadi beliau turut menzahirkan harapan agar Iran segera kembali aman serta segala ketegangan dan juga pertumpahan darah dapat dihentikan melalui jalan damai serta diplomasi yang bertanggungjawab ya. Kita juga mengharapkanlah segala pertumpahan darah ini dapat dihentikan serta-merta. Ramai rakyat yang tidak berdosa, kanak-kanak, wanita yang terbunuh, yang tak tahu apa-apa, tiba-tiba mati je, terbunuh akibat serangan daripada rejim Zionis Israel dan juga Amerika Syarikat. Okay, terima kasih untuk semua pendengar Nasional FM, geng-geng berhantu yang terus bersama-sama dengan saya sampai pukul 6 pagi nanti ya, teman berteman. Okey, di 0322-8203-63 atau 0393, siapa di talian waktu ini? Halo.
1: Dua.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa ni?
1: Saya
0: dari Pasir Mas. Oh, Idah Khairi dari Pasir Mas.
1: Bukan Yuki.
0: Oh, Golden Sand. Oh, mantap. Oh, ni baru bangun tidur ke?
1: Ayolah.
0: Baru bangun tidur?
1: Ya, baru bangun.
0: Oh, sedap tidur lah. Dah siap masak dah? Ya? Yeah?
1: Okay.
0: Belum masak lagi?
1: Tak masak.
0: Oh, tak masak. Kenapa tak masak? Oh, suaranya tenggelam-tenggelam timbul lah. Oh, dekat Pasir Mas tu tak ada lain ke?
1: Ya lah.
0: Ha?
1: Lain penuh lah.
0: Oh, lain penuh. Oh, tapi apa sah? Suara tenggelam-tenggelam timbul. Mungkin suara baru bangun tidur agaknya. Kan? Okey, silakan sampaikan ucapan anda.
1: Selamat
0: Raya. Puan Titi Abang Mani.
1: Untuk ini semua bekas guru kat Nurah.
0: Apa tengkar. Untuk semua lah
1: yang kenal saya.
0: Itu je lah. Nah, dengar ucapannya?
1: Selamat Raya.
0: Okey. Itu saja?
1: Itu je lah.
0: Okey, baik.
1: Untuk adik-adik saya, semoga raya haji ni kita semua tabahlah sebab ayah baru tak ada 5 hari lepas.
0: Oh, salam takziah untuk anda ya. Ayah sakit dah?
1: Ayah sakit macam paru-paru.
0: Oh, berapa usia ayah masa tu?
1: 79 tahun.
0: Yelah, dah sampai masanya kan.
1: Tak ada.
0: Oh, tinggal adik-beradik je lah.
1: Adik-beradik
0: pun seorang dah tak ada. Jadi berapa orang adik-beradik semua?
1: 11.
0: Saya nombor 9. 11?
1: Semua
0: sekali
1: 11?
0: Saya nombor 9. Awak nombor 9. Jadi seorang dah tak ada. Tinggal 10 lah. Jadi 10 tu ada dekat kampung ke?
1: Ada dekat kampung, ada yang
0: dekat
1: Selangor, Kedah.
0: Okey, baik. Semoga tabah menghadapi Hari Raya Aidiladha tanpa kedua-dua orang tua, ya?
1: Besok buat tahlil untuk ayah.
0: Oh, nak buat tahlil untuk ayah, esok?
1: Hari ketujuh.
0: Oh, okey, baik. Salam takziah sekali lagi, Ida.
1: Terima kasih.
0: Okey, jangan bersedih kerana sudah sampai masanya. Kita juga akan dijemput, kita tak tahu bila.
1: Betul.
0: Okey, baik. Okey, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Itu dia ya. Tapi betul lah kalau kita beraya ni tanpa orang tua, kadang-kadang keseronokan tu ataupun kegembiraan tu mudah hilang tau. Okey, siapa lagi di talian waktu ini? Halo.
2: Halo, assalamualaikum. Selamat pagi, Cik Nazar.
0: Waalaikumsalam. Selamat pagi. Siapa di talian?
2: Kak Imah Singgang ataupun Kak Imah Kubang Pasu.
0: Orang Kubang Pasu yang ya. Tengah masak.
2: Ha?
0: Tengah masak ke?
2: Dah selesai semua dah.
0: Dah selesai semua? Masak apa pagi, ni untuk juadah?
2: Juadah tu apa pagi yang tu siang lah yang yang siap dah tu rendang. Lepas tu ketupat padas, ketupat perut putih dengan ketupat perut hitam.
0: Sedapnya. Wah, banyak juadahnya.
2: Ya.
0: Okey, baik, silakan dengan ucapannya.
2: Ucapannya yang pertama tu untuk adik Zul Ali tadi. Terima kasih adik Zul. Kak Dung ada radio, Kak Mida Kota Sepuluh Muda. Lepas tu Kak Cimah Macang, Cik Adama Jumari tadi, Pak Wan Cikgu, bukan Pak Wan Parik Jawa. Semualah yang mana kenal Kak Mani. Apa tu untuk adik tadi tu sahabat lah, apa kata semua tu. Untuk Cik Nada tamat bertugas sampai perkenan pagi. Okay. Cik Nada?
0: Ya. Yeah.
2: Boleh tak Moh nak tinggal nombor pun?
0: Ah, silakan, silakan.
2: Ya, okey. Yang satu ni lah. Okey. 014. Okey. 243-5192. Kak Mas Kudang kat diri. 014. 243-5192. Okey, selamat tugas. Okay. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai. Kemaria Wahab, dia katanya saya tengah masak lontong ni. Sedap. Sakamoto Din juga sama pagi untuk anda. Ada Syafiq, ada Ami yang tengah bekerja waktu ini. Bertabahlah ya Ami yang tengah bertugas, yang tengah bekerja waktu ini, yang tak dapat cuti raya itu bertabahlah. Zurita Kadir, kita ada juga Erin Kitchen yang melaporkan diri bersama dengan saya. Okey, satu lagi pemanggil sebelum kita berhibur. Siapa di talian waktu ini? Hello.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Siapa ni?
3: Mak dari Kuala Krai.
0: Orang Kuala Krai, Kelantan. Yo. Kelantan, Kelantan, Kuala Krai. Hujan ke tidak?
3: Tak ada hujan lagi.
0: Tak ada hujan eh?
3: Yalah.
0: Ini memang tak tidur lagi ke ataupun baru bangun tidur?
3: Tak tidur lagi. Tengok dengan Azhar.
0: Oh, tak tidur lagi. Mantap. Memang game buruh hantu ni.
3: Oh,
0: dia
3: berhasil
0: hari raya
3: ke?
0: Yelah, kan. Itu ada kuih raya tak tu?
3: Tak ada kuih raya. Raya haji tak ada kuih mana ke?
0: Oh, tak ada kuih mana lah. Tapi dah siap masak lah untuk juadah pagi nanti.
3: Yelah, masih untuk sarap pagi lah.
0: Okey, baik. Ucapannya?
3: Ucapan selamat pagi. Nazar Kolti.
0: Okey, terima kasih.
3: Assalamualaikum. Kanu Nipo. Waktu abis jual tangan air roh. Mama Labu. Apa ni, Zak Alisanya Musa. Apa ni, Hajar Halijah sekatai roh. Assalamualaikum.
0: Okey, baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia dari Kuala Krai. Terus beribur lagi menerusi lagu ini pula. Senandung Hari Raya untukmu. Untuk anda semua, selamat Hari Raya Aidiladha. Terus layan Nasional Game Berhantu sampai berguna pagi.

0: balik kampung. Ramai yang sedang dalam perjalanan untuk pulang ke kampung halaman. Ada juga yang baru nak memulakan perjalanan untuk balik ke kampung. Ada juga yang katanya selepas solat Aidiladha nanti baru nak balik ke kampung bang. Okey. Ke mana saja destinasi anda, semoga selamat sampai ya. Kena ingat selalu bahawa kita berada di atas jalan raya, kena bertanggungjawab. Bertanggungjawab menjaga keselamatan diri kita dan juga keselamatan orang lain. Sama-sama bertanggungjawab. Kalau semua ikut peraturan jalan raya, saya percaya kadar kemalangan mampu kita kurangkan. Bukan tak ada kemalangan, kita tak boleh nak elak daripada perkara seperti itu kan. Tapi kita mampu kurangkan. Okay, Hard Rock, selamat pagi untuk anda. Lavender Girl juga baru melaporkan diri bersama dengan saya. 4.45 minit pagi. Kita nak ambil pemanggil lagi lah. Sebab saya janji sampai pukul 5 pagi kan. Siapa di talian waktu ini? Hello. Oh, terputus lampu lah. Di 0322-8203-63 ataupun 0393. Nak sampai ke ucapan kan. Ramai yang dah bangun pagi, ramai yang tengah memasak waktu ini. Ada yang kata nak buat sambal goreng. Orang Jawa pastinya sambal goreng tak lepas tu. Sambal goreng sedap tu. Jangan lupa ikuti pelbagai segmen yang menarik di National FM sepanjang Aidiladha ni. Nanti ada drama tau, drama drama radio, drama sempena Aidiladha pun ada. Kita sediakan untuk anda. Siapa lagi yang baru melaporkan diri bersama dengan saya? Azlan Nordin, Norma Dayana masih lagi juga kekal setia ya. Okey, pemanggil di talian waktu ini. Hello. Hello.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lembutnya suara. Siapakah empunya suara ini?
1: Wan.
0: Wan buat panggilan dari mana, Wan?
1: Dari Jelebu.
0: Wan dari Jelebu. Ni Wan baru bangun tidur ke, Wan?
1: Dah lama dah bangun, tak tidur lagi.
0: Oh, tak tidur lagi? Oh, tak tidur buat apa, Wan? Masak.
1: Kejap lagi nak masak lah.
0: Oh, kejap lagi baru nak masak. Nak masak apa hari ni? Apa juadah nak masak?
1: Hari ni nak masak nasi belauk je.
0: Nasi belauk?
1: Buat gulai ikan tongkol.
0: Gulai ikan tongkol. Wan, nanti share dengan saya location kat mana rumah nak datang.
1: Alah, Jelebu dekat je dengan KL tu.
0: Just share location lah. Saya nak ni, nak makan gulai ikan tongkol tu.
1: Okey.
0: Okey, Wan, silakan dengan ucapannya, Wan.
1: Saya nak ucapkan selamat hari raya Aidiladha kepada semua pendengar-pendengar Radio National FM. Terutama sekali Mah Tunjang. Itu je. Lepas tu Cik Nazal.
0: Okey, itu je.
1: Tu je.
0: Oh, baik.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi pemanggil sebelum kita berhibur. Halo.
2: Halo, Bapak-Bapak Cik Nazar.
0: Waalaikumsalam. Siapa ni?
2: Pak Long Johan dari Jitra. Salamualaikum Jitra.
0: Orang Jitra, Kedah.
2: Ya.
0: Awak tak tidur lagi ni? Memang tak tidur lagi ke?
2: Ya, dengan Cik Nazar.
0: Ha?
2: Teman
0: Cik Nazar. Mantap. Itu yang kita
2: mahu.
0: Mantap. Itu yang kita mahukan. Game Borhantu.
2: Ya.
0: Tapi memang selalu mendengarkan Game Borhantu.
2: Macam mana Cik Nazar pakai banyak kan?
0: Okey, silakan dengan ucapannya.
2: Ucapan Pak Long lah. Ucapan Pak Long kepada pada Kak Hajah Khalijah Sungai Perak nak makan kena pedas kerang. Yang mana ni ya, Bami Tanjung habis tu

0: Kak Mida kota kalau muda. Kalau awak jangan eh.
1: Ya.
0: Ambil tu pasupai. Ya Osman Tanjung Bunga. Pak Japang Perda Perda Bukit Dedam. Semua sekali ya, Cik Nazar apa semua. Selamat Hari Raya.
1: Ya, selamat Hari Raya.
0: Ya, baik.
1: Okey, terima kasih banyak-banyak.
0: Assalamualaikum
1: warahmatullahi
0: wabarakatuh. Hati-hati jalan raya.
1: Mantap. Itu dia dari Kedah. Terima kasih banyak-banyak pemanggil-pemanggil semua dari 12 malam tadi sampai lagi saat ini. Talian di National FM ni tak putus-putus tau. Sentiasa sibuk je. Okeylah, kita beri pemanggil yang terakhir untuk pagi ini. Hello.
2: Betul, saya
1: DJ Nazar. Ya, tolong matikan radio boleh tak? Tolong matikan radio.
2: Abang
1: Ed. Ya, siapa di talian?
2: Abang Ed.
1: Siapa?
2: Abang Ed.
1: Ya, buat panggilan dari mana?
2: Dari kita, baru sampai.
1: Baru sampai, jam?
2: Ha, dari Putrajaya.
1: Dari Putrajaya, balik ke Jitra?
2: Jitra, sampai betul pukul 5 petang tadi.
1: Berapa sampai jam?
2: Pukul 1 pagi.
1: Berapa jam?
2: Dekat
1: 11
2: jam.
1: Okey. Nak buat macam mana kan? Nama pun raya kan, jalan pun jam.
2: Selalu balik biasa 5-6 jam.
1: Yalah kan. Nama pun raya. Raya memang macam itulah. Apa-apa pun perayaan, bukan raya Aidiladha aje kan. Raya haji, raya puasa, raya apa, tahun baru Cina, Christmas, Deepavali, hari gawai pun memang jam lah.
2: Betul.
1: Baik, ucapannya.
2: Ialah yang bersebutan untuk mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri, terutama sekali untuk DJ Nazar, untuk sahabat-sahabat itu si, no?
1: Ya, saya dengar.
2: Nur Indah dari Kuala Krau, Rahima Macang, Anulela, kemudian Jumari, Khairul Effendi, semua khairul sihat. Fofo, sahabat kita dari Tanah Seberang di Kepulauan Riau, walaupun kita dipisahkan oleh perbatasan negara Fofo, namun kita adalah dari serumpun. Selamat Hari untuk Fofo dan seterusnya untuk semua yang peringat-peringat radio klasik Art Menara Radio Nasional, dengan ucapan selamat Hari Raya Adi Azhar dan Adi Abad Ed, semua kalian berbahagia di samping keluarga saya.
1: Baik.
2: Terima kasih,
1: Dina. Baik, terima kasih banyak-banyak.
2: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pemanggil terakhir. Alhamdulillah, ramai yang membuat panggilan. Bukan mudah saya nak buka talian, tapi hari-hari tertentu saja membuka talian untuk anda menyampaikan ucapan, terutamanya hari yang istimewa, Hari Raya Aidiladha ini. Jadi terima kasih untuk pemanggil-pemanggil dan juga semua peringkat-peringkat National FM yang terus kekal setia. Jom beribu-ribu merasai lagu ini. Tajuk lagu ini Bermaafan di Pagi Raya. Jadi terus layan National Gembur Hantu sampai pagi.

Salam dunia. Datuk M. Nasir membawa kita ke 5:01 pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat Hari Raya Aidiladha untuk semua pendengar Nasional FM. Baik, sebesar mana ataupun sejauh mana pengorbanan kita? Atau kita benar-benar berkorban? Atau sekadar hanya menyambut Hari Raya Korban? Hidup ini memerlukan memang memerlukan pengorbanan, kan? Hidup ini memang kita sentiasa berkorban. Berkorban apa saja, terutamanya kepada insan-insan yang berada di sekeliling kita, insan yang kita sayang, keluarga kita. Kita berkorban jiwa dan raga untuk keluarga yang tersayang. Yang paling penting, Aidiladha, kita sambutnya dengan penuh rasa kesyukuran, rasa kegembiraan. Meskipun kita melalui hari-hari yang sukar sebelum ini, hari yang sukar, hari yang menyedihkan, tapi apapun, rasa syukur kerana masih lagi diberi nafas di muka buminya Allah ini untuk kita merasai dan juga kita melalui Aidiladha untuk tahun ini. Okey, sebagai paduan kepada muslimin dan muslimat, disampaikan waktu solat fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan badan-badan utama di Malaysia hari ini, Rabu 27 Mei 2026, 10 Zulhijjah 1447 Hijrah. Di Kota Kinabalu telah pun masuk waktu subuh pada jam 4:46 pagi, Labuan 4:51. Kuching Sarawak pula akan masuk waktu subuh pada jam 5:18 pagi, Kuala Lumpur dan Putrajaya 5:49, Kuala Terengganu 5:39, Kuantan Pahang 5:44, Kota Baru Kelantan 5:42, Johor Bahru Johor 5:43, Bandar Melaka pula 5:48 minit pagi, Seremban 9, Shah Alam Selangor 5:49, Ipoh Perak Georgetown Pulau Pinang 5:50 minit pagi, Alustar Kedah 5:49, Kangar Polis pula 5:48 minit pagi. Selamat menunaikan solat fardu subuh untuk semua muslimin dan muslimat di mana jua anda berada, ya. Raudah akan menyusul seketika nanti 5:15 minit pagi. Raudah pagi ini disediakan oleh penerbitnya Fauzi Marzouki. Rakaman Raudah ini telah pun berlangsung di Masjid Al-Mushinin, Taman Danau, Desa Kuala Lumpur, dengan tajuknya Ujian dari Pengorbanan Tanda Cintanya Allah kepada Kita, yang akan disampaikan oleh Yang Berbagi, Ustaz Ilyas Ismail, ya? Dan buat geng-geng berhantu, buat semua pendengar Nasional FM yang berteman dari jam 12 malam tadi sampai ke saat ini, terima kasih banyak-banyak tau. Ramai yang melaburkan diri, ramai yang tak tidur lagi sebab memasak dan sebagainya. Ada yang katanya memang tak boleh nak tidur, bang, dah biasa berjaga malam. Itulah game berhantu, memang mimpi di siang hari. Mana ada game berhantu tidur waktu tengah malam, kan? Tapi ada juga yang baru bangun tu, lena di ulik intan, bangun baru nak memulakan, kata orang tu baru nak masak dan sebagainya. Okay, jom terus layan lagi lagu-lagu terbaik, lagu-lagu raya tentunya untuk anda semua pendengar. Ini dia bingkisan untuk perwira. Jadi selamat bertugas untuk perwira negara kita yang tak dapat cuti, yang sentiasa berkorban menjaga keselamatan negara kita.

Yang kedua, kata ulama, pengorbanan juga membentuk keimanan supaya iman kita jadi lebih kuat. Sebab itu kita atas dunia ni masing-masing semua pakat mendabik dada. Oh, aku orang beriman, insyaAllah lah. Kita ni orang beriman. Cik. Semua iman ni benda boleh cakap di mulut. Tetapi sebenarnya selagi kau tak diuji, kau takkan tahu kau punya level. Kau punya tahap tu belum tahu lagi. Sebab itu dalam Quran Allah Ta'ala sebut, ahasibannasu ayyutraku ayyakulu amanna wahum la yuftanun. Apakah manusia sangka mereka dibiarkan berkata kami beriman sedangkan mereka belum diuji. Sadaqallahul Azim. Surah Al-Ankabut ayat yang kedua. Allah nak ajar pada kita, engkau kalau setakat kau cakap di mulut kau beriman, beriman, beriman, itu belum sampai level. Kau diuji nanti baru kau nampak kau punya tahap iman itu sendiri. Baru kau nampak. Lepas tu kalau tengok dari segi ayat ini, Allah menggunakan kalimah yuftanun. Yuftanun. Ini kalau orang belajar bahasa Arab, ini fa'il mudhari'. Fa'il mudhari bahasa grammar dia panggil apa? Past tense yang lepas. Yang akan datang apa-apa? Lama tak belajar muet ni dulu eh. Tuan-tuan muet dapat berapa? Band? Band 3, band 4. Weh okey lah. Saya kena band. Ha, apa? Yang akan datang future tense apa? Kan? Future tense eh. Ha, lebih kurang begitulah eh. Benda akan datang. Jadi yuftanun maknanya ujian yang bersifat mendatang, mendatang. Saya ambil contoh macam kita selaku mak bapak kan. Kita selaku mak bapak didik anak. Anak yang sama tetapi cabarannya tak sama. Anak yang sama tapi dugaan dia tak sama. Apa maksudnya? Sama ke dugaan nak mendidik anak-anak? Anak umur 8 bulan, 8 tahun, 18 tahun, 28 tahun, 38 tahun. Anak yang sama tapi lain umur, tak sama. Apa cabaran umur 8 bulan? Tidur malam tak lena. Bapa-bapa pun banyak masuk kumpulan kelab mata merah banyak ah. Ha? Tidur tak cukup. 8 bulan punya masalah. 8 tahun asyik melekat dengan handphone. Tu cabaran 8 tahun. 18 tahun asyik tak nak balik rumah aja, nak tidur rumah member aja. Ha, kan? Ataupun kalau cakap lagi tak puas hati hempas pintu kuat-kuat. Hempas pintu peti ais 2 kali lekang seminggu. 28 tahun, faham? Itu maksudnya ujian yang mendatang, kan? Jadi maksudnya Allah nak ajar kita, engkau jangan dabik dada lagi, engkau beriman, beriman. Nganak pun kau tak boleh sabar, apa cerita? Kadang kita suruh anak kita semayang, suruh mandi je pun. Kita balik pada masjid, tengok dia menengok Netflix, 13 episod. Hero tu episod 12 mati dah, episod 13 hidup balik. Lepas tu season kedua pula. Ha, memang tak habis, ha? Kita kata lagi semayang. Anak kita, cik, ayah bulan lepas dengan ceramah suruh semayang, cik, tiba. Eh, kita macam nak penyek eh budak ni. Aku suruh kau semayang, kau menjawab. Ha, nampak? Ujian. Kata iman. Iman mesti sabar. Ha, belum tentu. Dah belum tentu. Dia datang masjid, bagus. Tapi soal iman, soal kesabaran, oh itu satu bab lain sebenarnya. Sebab itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam banyak-banyak manusia atas dunia ini yang paling berat sekali ujian, kata Nabi, asyaddun nasi balaan al anbiya sumal amsal fal amsal. Manusia paling berat sekali ujiannya adalah para nabi dan kemudiannya yang paling hampir dengan mereka. Nabi-nabi dan rasul lah ujian yang paling berat. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahawa manusia yang paling berat sekali ujian adalah di kalangan para nabi dan kemudiannya yang semisal dengan mereka, orang-orang soleh, para sahabat, orang-orang soleh dan seterusnya. Dapat kita lihat di sini bahawa makin tinggi tahap keimanan seseorang, makin tinggi tahap ujian dia. Macam tuan-tuan lah, kadang kita berdoa pada Allah nak jadi orang baik. Nak doa pada Allah ni, kita ni semua mudah-mudahan insya-Allah nak pakat nak jadi orang baik belaka. Tapi tak kala kita niat nak jadi baik saja, tuan-tuan kena ingat, bukan mudah. Sekali kita niat nak jadi baik, ujian pasti menanti kita. Apakah ujian kita nak jadi baik, tuan-tuan?
apa ujiannya? Kata Imam Al-Ghazali rahimahullah, antara ujian paling besar orang-orang nak jadi baik, nak bersabar ni apa? Wa aula ma yumtahanu bihi husnul khuluq as-sabru 'alal adha wa ihtimalul jafa. Kata Imam Al-Ghazali, cabaran paling besar kita bila nak jadi baik, ujian paling besar ialah bersabar dengan orang-orang yang bodoh, dungu dan bebal. That's all. Itu jelah. Itulah ujian dia. Kita baru niat nak jadi baik, lalu kata Imam Al-Ghazali, kau kena bersabar dengan ujian apa? Berhadapan dengan orang bodoh, dungu dan bebal. Eh, kita niat baik tau. Datang masjid, nampak member duduk di warung ke, duduk tepi jalan. Eh, jom, jom, jom. Masjid, masjid. Malam ni, jom. Ada ceramah malam ni. Jom, jom, jom. Boleh dia jawab. Dia kata, ramai-ramai masuk syurga, siapa nak masuk neraka? Nah. Naya, Pak Karim. Jawapan. Lepas tu ada orang, budak-budak TikTok kata apa? Bodoh memang percuma, tapi jangan ambil semua. Tinggal sikit ke anak cucu kan. Ambil semua, jangan lah. Nampak sangat. Simpan sikit. Kita nak jadi baik, kita nak jadi baik, tapi berhadapan dengan puak-puak macam ni, macam mana? Masuk simpang tak bagi signal, sepak habis slipper kita masuk dalam longkang. Kita nak jadi baik kan? Itulah iman masing-masing. Itulah ujian nak jadi baik. Sampai ada orang ada cakap apa? Kau jangan sampai aku punya jin keluar. Maknanya dia ada tak baik tu. Itu sebab kita diajar supaya mempertahankan iman masing-masing. Ikutkan nafsu memang. Macam-macam niat dalam hati ni. Ringan tangan. Tak boleh. Aku orang beriman kot. Aku nak dapat kasih sayang Allah, kena banyak bersabar sikit. Kena banyak apa, ingat Tuhan sikit. Kalau dah macam-macam boleh jadi ni. Sebab itu orang tua-tua selalu berpesan tentang kesabaran. Burung berlagu di kala petang, hingga berdua di pohon rambai. Sabar itu umpama bintang, cantik di mata, susah digapai. Tumbuh tinggi pohon kelapa, condong ke tepi batang berlekuk. Sabar bak besi sukar ditempa, panas api jenuh diketuk. Itulah kesabaran. Jadi kita tu kena banyak sabar sikit lah. Nak tahu tahap iman masing-masing? Macam itulah ceritanya. Kita kadang-kadang duduk dalam ni kan, duduk dalam majlis ni, kok-kok ada dalam kalangan kita ambil gambar. Ambil gambar, selfie, prak. Ambil gambar dalam masjid, sedang, apa, caption. Sedang mendengar ceramah. Ustaz tak kenal nama, tapi Ustaz TV. Mudah-mudahan dapat yang baik-baik. Itu dia punya posting. Tengok nanti dekat ruang komen. Biasa kita yang baik-baik, ahli syurga punya jawapan banyak. Terbaik. Padu. Moga mendapat hidayah Allah. Tapi jangan risau, dalam banyak-banyak tu ada juga nanti. Macam bagus. Tak pernah nampak pun sebelum ni. Terpaling syurga. Nah, semua dia kan. Jadi kita nak jadi baik. Oh, ini dia punya komen. Sabar. Sabar itu subur. Enggak sabar, masuk kubur. Jadi, kena banyak sabar. Ini semua ujian. Kata P. Ramli, cobaan. Ya. Pendekar Mustar. Mustar. Ya. Kena banyak bersabar. Cobaan. Cobaan. Ya. Allahumma.

0: istimewa Aidiladha di Nasional FM. Gabungan tiga negara, tiga stesen penyiaran, Radio Televisyen Malaysia RTM, Radio Republik Indonesia RRI dan Radio Televisyen Brunei RTB menghasilkan sebuah naskah istimewa.
1: Terlebih dahulu sudah dipanggil Allah.
2: Alhamdulillah ya, akhirnya sampai juga kita ke tanah suci ni. Baitullah ya.
3: Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika.
0: Pula markau di depan Kaabah, kisah percintaan dua negara serumpun yang berakhir di tanah suci. 28 Mei 2026, Khamis, pukul 2.10 minit petang dan ulangannya pukul 10.30 minit malam hari yang sama. Istimewa di Nasional FM, sentiasa di hati.

الصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهن yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji.

Firman Allah subhanahu wa ta'ala, Hafidhu ala salawati wa salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Yang bermaksud, peliharalah kamu, yakni kerjakanlah dengan tetap dan sempurna pada waktunya segala sembahyang fardu, khasnya sembahyang wusta, yaitu sembahyang asar, dan berdirilah kerana Allah dalam sembahyang kamu dengan taat dan khusyuk. Surah Al-Baqarah 230.

0: dengan namamu ya Allah. Kami meminta pada waktu pagi dan petang. Bagimu segala pujian pada waktu pagi dan petang. Kurniakan kepada kami dari sisimu petunjuk. Tunjukkan kami jalan kebaikan. Sesungguhnya ketakwaan kepada Allah cahaya dan jalan kejayaan.
1: Setapak demi setapak kami melangkah. Perubahan demi perubahan telah kami tampilkan. Segala-galanya hanyalah semata-mata untuk anda. Terima kasih kerana memilih siaran Lawan FM sebagai teman menghibur anda. Ikhlas dari kami, Lawan FM, suara pesisir anda.

Hey, dengan nama laku tawasul, semoga damai kembali dapat dirangkul. Yang terjurang, yang terpisah dah beribu marhalah. Yang dipanjatkan doa, jangan pernah mengalah. Dari sungai ke segara, kau kan dijamin jannah. Tirani yang menimpa bagaikan tiada penghujung. Masa pula diperdaya sampai tersalah sanjung. Dan dunia tercanggung, leraikan yang tersulit, huraikan yang tersurat, sebelum kering furat.

0: segmen Salam Fadian, 6 pagi hingga 10 pagi. Menceriakan pagi anda.
1: Segmen Variasi 10 pagi hingga 2 petang dan Variasi Hujung Minggu 10 pagi hingga 3 petang. Lebih banyak hiburan untuk anda. Segmen EDD hari 1 sampai hari 5 pukul 2 malam hari sampai 4 malam hari. Bertutak berkurapak bahasa tempatan. Siuk Banar.
2: Dan segmen Destinasi 4 petang hingga 7 malam. Destinasi Hujung Minggu 3 petang hingga 7 malam. Teman pemanduan anda.
3: Siaran kami bermula 6 pagi hingga 7 malam dengan pelbagai pengisian menarik. Semuanya untuk anda daripada kami di Labuan FM, suara pesisir anda.
4: Terima kasih kerana memilih siaran Labuan FM. Dengarkan kami menerusi frekuensi 103.7 dan 89.4 MHz. Juga boleh didengari menerusi aplikasi RTM Play. Anda sedang mendengar segmen Salam Fadian, menceriakan pagi anda.

Ya, Labar FM, suara pesisir anda. Hai, hai, hai. Selamat pagi, salam sejahtera. Salam Labuan di hatiku untuk anda semua dan salam harmoni buat semua pendengar yang dikasihi pada hari ini. Terima kasih pada anda yang memilih siaran Labar FM awal pagi ini. Mendengarkan siaran Labuan FM di frekuensi 103.7 dan juga 89.4 MHz. Ataupun yang mendengarkan ketika ini menerusi aplikasi RTM Klik. Terima kasih untuk anda semua. Baik, bertemankan saya Hebri menemani anda pada pagi ini menerusi segmen Salam Padian untuk edisi 27 Mei 2026 bersamaan dengan hari Rabu. Betullah Rabu kan? Hari Rabu yang padu tanpa rasa ragu-ragu. Okey, bersempena dengan sambutan Hari Raya Aidiladha juga. Labuan FM mengucapkan selamat menyambut Aidiladha kepada seluruh umat Islam yang meraikannya. Semoga sambutan tahun ini membawa kegembiraan, keamanan dan juga keberkatan bersama-sama keluarga serta insan yang tersayang. Ingat ya, hari yang penuh makna ini juga mengingatkan kita tentang nilai pengorbanan, keikhlasan dan juga semangat berkongsi sesama masyarakat tanpa mengira bangsa dan juga agama. Beginilah kan keindahan rakyat Malaysia yang mana sentiasa hidup dalam suasana saling menghormati dan juga meraikan kepelbagaian budaya bersama-sama. Okey, apapun untuk anda, terima kasih kerana terus setia bersama-sama dengan Labuan FM, suara pesisir anda. Sekali lagi bertemankan saya Hebri menemani anda sehingga pukul 10 pagi nanti dengan perkongsian lagu-lagu hiburan yang terbaik dan juga informasi kepada anda. Apa yang pasti anda lakukan adalah terus kekal bersama-sama dengan kami untuk pelbagai lagu-lagu pilihan dan juga hiburan menarik khas untuk anda sepanjang musim perayaan Hari Raya Aidiladha ini. Okey, baik, apapun tuan-tuan, 6.15 minit pagi nanti kita ada perkongsian mutiara hadis untuk hari ini 27 Mei 2026 yang bertajuk Pemimpin Perlu Pembantu Yang Jujur. Jadi sama-sama kita dengarkanlah seketika nanti. Jadi pada anda kekal setia bersama-sama dengan Labuan FM, suara pesisir anda. Ini dia Salam Padian menceriakan pagi anda.

0: Mutiara Hadis.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama-sama saya Ustaz Muhammad Afindi bin Masri dalam rancangan Mutiara Hadis di Labuan FM Suara Pesisir Anda. Pemimpin perlu pembantu yang jujur. An Aisyah qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza aradallahu bil amir khairan ja'ala lahu wazira sidqin in nasiya dzakarahu wa in dzakara a'anahu wa idza aradallahu bihi ghayra dzalika ja'ala lahu wazira wazira su'in in nasiya lam yudzakkirhu wa in dzakara lam yu'in. Daripada Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mafhumnya, apabila Allah menghendaki kebaikan pada diri pemimpin, maka Allah akan menjadikan baginya pembantu yang jujur. Apabila ia lupa, maka ia akan mengingatkannya. Dan apabila ia ingat, maka ia akan membantunya. Dan apabila Allah menghendaki selain itu, yakni keburukan pada diri seseorang pemimpin, maka Allah jadikan baginya pembantu yang buruk. Apabila ia lupa, maka ia tidak mengingatkannya. Dan apabila ia ingat, maka ia tidak membantunya. Hadis riwayat Abu Daud. Pengajaran yang dapat diambil daripada hadis tersebut, pemimpin memikul tugas dan tanggung jawab yang berat. Pemimpin memerlukan pembantu yang boleh meringankan tugas kepimpinan. Jika Allah mahukan kebaikan kepada pemimpin, niscaya akan diberikan kepadanya pembantu yang baik dan jujur. Pembantu yang baik akan berusaha dengan kemahiran yang ada membantu melaksanakan tugas-tugas ketua dengan cemerlang dan sentiasa diridai Allah. Sebaik-baik pekerja ialah yang memiliki dua sifat, yaitu kuat yang merujuk kepada cara serta kemampuan melaksanakan tugas, dan amanah yang merujuk kepada orang yang dipercayai dan takut kepada Allah serta tidak menyeleweng. Pembantu yang baik akan memberikan maklumat yang tepat dan benar kepada ketua agar tindakan dapat diambil dengan tepat dan hikmah. Pembantu yang jujur akan mengingatkan kepada ketua jika lupa atau silap dan akan segera membantu, bukan turut sama mengiyakan kesilapan. Pemimpin atau ketua sewajarnya melantik pembantu yang benar-benar layak, amanah dan memiliki kemampuan untuk membantunya memimpin organisasi atau negara dengan baik. Jika kita sebagai ketua, pastikan pembantu yang dipilih benar-benar layak dan sentiasa bersedia mengingatkan ketika pemimpin lupa. Wallahu a'lamu bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Mutiara

Sempena Hari Raya Aidiladha 1447 Hijrah, Laban FM menyediakan rancangan khas Bingkisan Duyufur Rahman, perkongsian pengalaman dan kisah penuh makna ketika menunaikan ibadat haji di Makkah Al-Mukarramah. Pelbagai pengalaman, cabaran dan pengajaran sepanjang menjadi tetamu Allah akan dikongsikan untuk santapan rohani anda pada 27 Mei 2026 pukul 10.10 minit pagi hanya di Labuan FM. Bingkisan Duyufur Rahman.

34 sen satu suara. Dengan RTM Klik menyatukan kita di mana jua anda berada. Muat turun sekarang. RTM Klik betul-betul percuma.

Sempena Hari Raya Aidiladha 1447 Hijrah, Laban FM menyediakan rancangan khas Bingkisan Duyufur Rahman, perkongsian pengalaman dan kisah penuh makna ketika menunaikan ibadat haji di Makkah Al-Mukarramah. Pelbagai pengalaman, cabaran dan pengajaran sepanjang menjadi tetamu Allah akan dikongsikan untuk santapan rohani anda pada 27 Mei 2026 pukul 10.10 pagi hanya di Labuan FM. Bingkisan Duyufur Rahman.

Ya, info cuaca untuk anda di Labuan FM Suara Pesisir anda. Bawa payung atau kacamata? Tak apa, dua-dua boleh bawa. Yang penting kita kena rancanglah senyum seharian. Lagi-lagi sekarang kan sebutan Hari Raya Aidiladha. Jadi kita kena rancang senyum seharian tu nak berkunjung ke rumah sanak saudara juga kan. Okey, baik. Saya nak kongsikan kepada anda info cuaca ini menerusi laman web rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia. Seperti biasa, dua perkongsian akan saya kongsikan, iaitu ramalan cuaca negeri dan juga ramalan cuaca laut perairan. Okey, bagi ramalan cuaca negeri utama bagi wilayah Persekutuan Labuan untuk hari ini 27 Mei 2026 hari Rabu yang padu. Yang mana pagi diramalkan hujan menyeluruh, manakala petang hujan di beberapa tempat dan juga malam ribut petir di kebanyakan tempat dengan suhu minimum hari ini 25 darjah Celsius dan maksimum 32 darjah Celsius. Manakala untuk ramalan cuaca laut perairan pula bagi kawasan Sabah dan juga wilayah Persekutuan Labuan untuk pagi ini, pagi diramalkan ribut petir di beberapa tempat, manakala petang ribut petir di kebanyakan tempat, malam juga diramalkan ribut petir di beberapa tempat dengan angin bertiup dari arah barat daya. Kelajuan angin 30 hingga 40 km sejam dan ketinggian ombak 1.5 hingga 2.5 meter. Okey, baik, itu dia info cuaca yang dapat saya kongsikan kepada anda pagi ini. Jadi kita mengharapkan juga semoga hari ini, sepanjang hari inilah kan, kita mengharapkan semuanya baik-baik saja apa yang kita rancang. Apa jua aktiviti yang hendak kita lakukan. Lagi-lagi sambutan Hari Raya Aidiladha ini. Jadi kita mengharapkan semuanya dipermudahkan hendaknya. Amin. Okey. Jadi untuk anda yang mungkin anda merancang hari ini untuk balik ke kampung, berhati-hati untuk balik ke kampung. Pastikan anda semak dahulu kenderaan anda dan juga seluruh kawasan rumah anda. Sudah berkunci ke belum? Utamakan keselamatan rumah. Utamakan keselamatan di jalan raya juga, ya. Okey, apapun itu anda terus kekal bersama-sama dengan kami. Saya akan kembali lagi bersama-sama dengan anda di jam yang kedua seketika nanti. Dan seperti biasa, tepat pukul 7 pagi nanti kita akan ikuti utama 7 pagi dari dan juga hari ini dalam sejarah menerusi Nasional FM dari Pusat Berita RTM Kuala Lumpur. Dan akan kembali bersiaran di Labuan FM di jam yang kedua seketika nanti. Nanti kita akan juga bersama-sama untuk mengikuti solat sunat Hari Raya Aidiladha bersama-sama dengan rakan penyampai kita di Masjid Jamek An-Nur wilayah Persekutuan Labuan, iaitu bersama dengan rakan penyampai Muhammad Saiful Adha dan juga rakan juruteknik kita iaitu Taufik seketika nanti. Okey, jadi apapun anda, kekal bersama-sama dengan Labuan FM 103.7 dan juga 89.4 MHz. Itu dua frekuensi kami. Jadi mana satu pilihan anda yang jelas, anda kena kekal bersama-sama dengan kami. Kalau macam ada gangguan sedikit, jangan risau, anda boleh beralih ke aplikasi RTM Klik di mana jua anda berada. Jadi jom kita teruskan lagi hiburan untuk pagi ini dan dengarkan ini dia, Salam Padian menceriakan pagi anda.

0: Jangan lupa muat turun aplikasi RTM Klik. Boleh dengarkan Labuan FM di mana jua habis kita berada. Nada alasan sudah, nada ulah mendengar ini deh.
1: Labuan FM menemani anda setiap hari. Terima kasih dan teruskan mendengar Labuan FM. Suara persisir anda.

34 stesen satu suara. Dengan RTM Klik menyatukan kita di mana jua anda berada. Muat turun sekarang. RTM Klik betul-betul percuma.

0: Bekalan petrol, diesel mencukupi. Subsidi RON 95 kekal RM1.99 sen seliter. Ibadah haji, titik perubahan lahirkan insan bertakwa, berilmu dan berakhlak mulia. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 7 pagi. Bekalan petrol dan diesel negara masih mencukupi ketika ini meskipun konflik di Asia Barat dan keadaan ekonomi global memberi tekanan terhadap rantaian bekalan tenaga dunia. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata kerajaan komited untuk terus mengekalkan harga minyak RON 95 bersubsidi pada RM1.99 sen seliter.
1: Kapal kita, minyak kita nak lalu Selat Hormuz, kita di antara yang pertama yang dapat lepas. Jadi kapal awal-awal lepas Selat Hormuz sampai Pengerang, dan sekarang ni minyak di Malaysia ni, dan ada negara lain, saya di Filipina, di Cebu untuk mesyuarat ASEAN, ada yang beratur stesen minyak, ada yang 400 dah tutup, yang lain kita beratur. Kita Alhamdulillah belum sampai ke situ. Doa supaya selamat, kerana hubungan baik ini membantu supply minyak cukup setakat ini.
0: Dalam pada itu, Perdana Menteri turut merakamkan penghargaan atas dukungan serta kerjasama pihak Iran dalam membantu urusan pelepasan kapal Malaysia di Selat Hormuz baru-baru ini. Tegas Datuk Seri Anwar, Malaysia kekal mengecam sebarang tindakan serangan dan pencerobohan termasuk melibatkan serangan drone serta tindakan ketenteraan Israel Amerika Syarikat yang akan terus mengorbankan nyawa. Perkara itu dinyatakan Perdana Menteri ketika mengadakan perbualan telefon bersama Presiden Iran Dr. Masoud Pezeshkian. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Anwar memaklumkan pelan pemulihan serta penyediaan peluang pekerjaan alternatif akan diumumkan bagi membantu individu yang terkesan akibat kehilangan pekerjaan. Langkah segera itu diambil susulan laporan kira-kira 7,000 pekerja kehilangan mata pencarian sejak April lalu.
2: Bawa ke mesyuarat MTN dan dalam tempoh seminggu dua saya ambil langkah-langkah memperbaiki dan menyediakan pekerjaan alternatif. 1-2 minggu ini akan ada satu acara lain untuk memulihkan dan menyediakan beberapa peluang pekerjaan baru, terutama bagi anak-anak muda. Kita setakat ini belum merisaukan, tetapi kalau lihat dari segi kiraan mula, setiap kehilangan pekerjaan bagi seorang dalam keluarga dia itu tentunya merunsingkan. Jadi kita cuba menanganinya dengan sebaik mungkin.
0: Pelaksanaan pasport Malaysia antarabangsa baharu yang dijadual bermula 1 Jun depan ditangguhkan ke satu tarikh lain yang akan dimaklumkan kemudian. Ketua Pengarah Immigration Datuk Zakaria Syakban berkata langkah itu diambil bagi memastikan kelancaran penyampaian perkhidmatan dan pengalaman urusan rakyat terus berada pada tahap terbaik. Beliau memberi jaminan proses urusan pasport negara tidak akan terjejas berikutan keputusan itu. Orang ramai boleh terus berurusan di kaunter imigresen seperti biasa. Umat Islam diseru menjadikan ibadah haji sebagai titik perubahan untuk melahirkan insan yang lebih bertakwa, berilmu dan berakhlak mulia serta mampu menyumbang kepada pembinaan masyarakat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Perkara itu dinyatakan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan ketika menyampaikan khutbah Arafah.
3: Di bumi Arafah ini, marilah kita memohon ampun, merintih bersungguh-sungguh, bertaubat kepada Allah atas segala kekhilafan dan bangsa lampau kita, meninggalkan segala amalan yang membawa kepada kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala, dan merubah diri menjadi insan yang lebih baik. Ya Allah, di padang Arafah ini kami sedar betapa kerdilnya kami dan betapa besarnya Engkau. Ya Allah, kami sedar betapa lemahnya kami dan betapa sempurnanya Engkau. Maka kami berserah seluruh hidup dan mati kami kepadamu sebagai seorang hamba yang ingin kembali kepada Tuhannya.
0: Dr. Zulkifli Hassan. Sementara itu, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim turut menyeru agar umat Islam menghayati nilai pengorbanan dan kesederhanaan. Jelasnya, ibadah korban bukan sekadar tuntutan agama. Sebaliknya, membawa makna lebih besar dalam membina nilai pengorbanan, keimanan serta manfaat kepada masyarakat.
1: Seban itu menuntut apa? Pertama, hakikat keimanan yang teguh untuk melakukan ibadah itu seperti mana ia bermula. Tetapi dengan kesabaran. Pertama, etikat jelas taat kepada Allah Taala. Kedua, semangat pengorbanan. Tidak ada perjuangan, tidak ada arti kehidupan kalau tidak tahu arti kesabaran, daya tahan untuk berjuang. Tetapi kekuatan yang tambahan ini ialah bahawa ibadah itu memberi manfaat kepada masyarakat. Kerana korban itu betul adakan kegiatan ibadah, tetapi manfaatnya itu kepada keluarga dan masyarakat.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Bersempena sambutan Hari Raya Aidiladha dan cuti persekolahan, Jabatan Pengangkutan Jalan menggerakkan 2,000 anggota penguatkuasa di seluruh negara pada minggu ini. Demikian menurut Menteri Pengangkutan Anthony Look. Langkah itu bagi meningkatkan pemantauan serta penguatkuasaan keselamatan jalan raya.
4: So, kita punya tujuan bukan nak saman dia. Kita punya tujuan nak dia berhati-hati, terutamanya di kawasan-kawasan hotspot. Jadi ini secara tak langsung akan ada satu psychological effect lah. Kita harap dia dapat menjadi lebih berhati-hati dan pada masa yang sama dapat mengurangkan pengalaman jalan raya.
0: Sementara itu, Anthony memaklumkan 8 pusat pemeriksaan kenderaan motor PPKM baharu bagi urusan pemeriksaan tukar hak milik kenderaan persendirian akan beroperasi mulai 16 Jun depan. Ia bagi memperluas akses rakyat kepada perkhidmatan pemeriksaan kenderaan yang lebih cekap dan berkualiti. Langkah itu sekaligus memberi alternatif kepada pengguna selain Puspakom.
4: Sebelum ini memang semua pemeriksaan ini juga dilaksanakan di Puspakom dan menyebabkan selalunya kesesakan di pusat-pusat Puspakom. Jadi tahun lalu kita di peringkat Kementerian Pengangkutan telah membuat satu lagi keputusan, iaitu kita buka lagi satu kategori pusat pemeriksaan, iaitu pusat-pusat pemeriksaan yang mini yang hanya boleh buat untuk kenderaan persendirian.
0: Anthony Look. Luar negara, bagi mencegah penularan wabak Ebola, Thailand mewajibkan kuarantin selama 21 hari bagi semua individu yang tiba dari Congo dan Uganda. Kementerian Kesihatan Awam dalam kenyataan memaklumkan mereka yang menunjukkan simptom perlu diasingkan di hospital negeri yang telah ditetapkan. Manakala individu tanpa gejala dikehendaki menjalani kuarantin di kemudahan yang tidak dinyatakan. Iran mendakwa Amerika Syarikat mencabuli gencatan senjata rapuh dalam tempoh 48 jam lepas. Dakwaan itu dibuat selepas komando pusat Amerika Syarikat mengaku melancarkan serangan di selatan Iran. Menurut kenyataan Kementerian Luar Iran, pelanggaran gencatan senjata itu dilakukan di wilayah Hormozgan. Iran tidak akan teragak-agak bertindak balas untuk mempertahankan negaranya. Hampir 50 negara mengutuk ancaman Rusia ke atas kedutaan-kedutaan asing di Ukraine. Menerusi satu kenyataan bersama, negara-negara berkenaan menyifatkan perkara itu tidak boleh diterima. Kenyataan itu ditandatangani antaranya negara-negara Eropah, Jepun dan Korea Selatan. Pada Isnin, Rusia menggesa Washington memindahkan kedutaannya di Kiev sambil mengugut melakukan serangan sistematik ke atas ibu negara Ukraine itu. Amaran sama turut dikeluarkan kepada beberapa misi diplomatik lain. Sukan Badminton Terbuka Singapura 2026, beregu campuran negara Jimmy Wong Cheng Su Yin melakar kejutan terbesar apabila menyingkirkan beregu nombor satu dunia dari China, Feng Yanzi Huang Dongpin pada perlawanan pembukaan. Pasangan itu menang 23-21, 21-16 dalam tempoh 43 minit di Stadium Tertutup Singapura sekaligus mara ke pusingan kedua. Beralih ke bola sepak, perlawanan akhir kedua kejohanan Klub ASEAN antara Selangor FC dengan Buriram United FC berlangsung di Stadium Buriram, Thailand hari ini. The Red Giants membawa misi sukar untuk memadam defisit satu gol selepas tewas 1-0 pada si akhir pertama di Stadium MBPJ minggu lepas. Kapten Selangor FC Faisal Halim menyeru rakan sepasukannya turun ke padang dengan keyakinan penuh selain mengekalkan tahap fokus tertinggi sepanjang perlawanan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Bekalan petrol, diesel mencukupi. Subsidi RON 95 kekal RM1.99 selita. Ibadah Haji Titik Perubahan lahirkan insan bertakwa, berilmu, berakhlak mulia. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Muhammad Zain dari Pusat Berita RTM. Selamat menyambut Hari Raya Aidiladha. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

0: 27 Mei 1966, kunjungan Muhibah Pertama Angkatan Bersenjata Indonesia. Pada hari ini dalam tahun 1966, kunjungan Muhibah Pertama, 8 orang pegawai-pegawai tinggi Angkatan Bersenjata Indonesia disambut dengan penuh gembira oleh Yang Teramat Mulia Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj, Perdana Menteri, di Rumah Merdeka Alor Star Kedah. Mereka tiba di negara ini sebagai utusan damai bagi mengakhiri konfrontasi Malaysia-Indonesia Ekoran Pembentukan Malaysia. Kedatangan rombongan Muhibah yang diutuskan sendiri oleh Jeneral Suharto, Ketua Tentera Indonesia ini adalah tanda awal kepada kejayaan rundingan damai yang diadakan antara Malaysia dengan Indonesia di Bangkok, Thailand pada 30 Mei 1966.
1: Baik, demikian tadi kita baru saja mengikuti berita utama 7 pagi dan juga hari ini dalam sejarah menerusi Nasional FM kembali bersiaran di Labuan FM, suara pesisir anda.

0: hayati indahnya Aidil Adha bersama TV1. Detik suci di tanah haram yang mengisi jiwa di bumi barakah. Saksikan solat Hari Raya Aidil Adha dari Mekah, Khamis, 28 Mei, 12.30 minit tengah malam. Salam Aidil Adha dari kami di TV1.
1: Izari, kau tak pernah nampak pun stres bila kerja bertimbun? Eh, macam mana kau handle?
2: Senang je, Syafiq. Kunci dia satu je. Amanah. Bila kita ikhlas dan jujur dalam tanggungjawab yang diberi, kerja tu jadi ibadah.
1: Tapi kadang-kadang orang buat kerja cincai pun gaji tetap jalan. Rasa geram juga kadang-kadang.
2: Rezeki kita, Tuhan yang bagi. Kita tak kerja sebab orang tengok. Kita kerja sebab kita ada amanah pada majikan, pada masyarakat dan pada diri sendiri.
1: Betul juga kan? Bila fikir balik, kerja ni satu kepercayaan.
2: Betul.
1: Kalau kita main-main, maksudnya kita khianat pada kepercayaan itu.
2: Tepat sekali. Amanah bukan hanya pasal tak seleweng duit, tapi juga datang tepat waktu. Siapkan tugasan dan tak salah guna kuasa. Kerja tu kan ibadah, Syafiq.
1: Aku suka ya tu. Kerja tu ibadah. Jadi setiap tugasan kecil pun ada nilai kalau kita buat bersungguh-sungguh.
2: Dan bila semua orang buat kerja dengan amanah, organisasi kita pun jadi kuat, dipercayai dan dihormati.
1: Lepas ni aku akan cuba jadi pekerja yang bukan saja rajin tapi berintegriti. Amanah tu tanggungjawab tau, bukan pilihan.
2: Itu baru dinamakan kerja dengan hati. Kita jaga amanah, amanah akan jaga maruah kita.
1: Betul.
3: Ya, Laban FM, suara pesisir anda kembali lagi bersama-sama dengan saya, Hebri, menemani anda menerusi segmen Salam Padian untuk anda. Okey, baik, kita terus saja bersama-sama dengan rakan kita di Masjid Jamek An-Nur, wilayah Persekutuan Labuan, iaitu bersama dengan Muhammad Saiful Adha untuk bersama-sama mengikuti solat sunat Hari Raya Aidil Adha di sana. Jadi pada anda terus kekal bersama-sama dengan Laban FM dan silakan untuk Muhammad Saiful Adha. Boom.

0: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kini berintas langsung di Masjid Jamik An-Nur, wilayah Pers, Kota Labuan, menerusi siaran Radio Labuan FM bagi memberikan gambaran serta informasi sepanjang siaran Solat Sunat Aidiladha 1447 Hijrah. Baik, sedang mendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah, setinggi-tinggi kesyukuran kita panjatkan kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah rahmat dan izinnya kita sekali lagi diberikan kesempatan untuk menyambut Hari Raya Aidiladha ataupun Hari Raya Kurban pada hari ini 27 Mei 2026 Masihi bersamaan dengan 10 Zulhijjah 1447 Hijrah. Dalam suasana yang cukup aman, harmoni dan juga penuh keberkatan. Dan pada pagi yang mulia ini, kita berhimpun bagi menunaikan solat sunat Aidiladha sebagai tanda pengabdian diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala serta menghayati pengorbanan agung Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam dalam mentaati perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah, pagi ini dapat saya gambarkan lebih 3,000 orang jemaah memenuhi ruangan Masjid Jamik An-Nur pada pagi ini bagi bersama-sama menunaikan solat sunat Aidiladha. Dan insyaAllah kita akan bermula pada pukul 7.30 pagi nanti yang akan diimamkan oleh Al-Fadhil Ustaz Nur Mahdi bin Bahrum. Dan insyaAllah kita juga akan mendengarkan khutbah bertajuk Pengorbanan Menuntut Keikhlasan. Dan sebentar saja lagi kita akan bersama-sama menunaikan solat sunat Aidiladha sebanyak 2 rakaat untuk dan juga untuk makluman pada jemaah. Solat sunat Aidiladha dilakukan tanpa azan dan juga iqamah, dan solat akan dimulakan dengan niat di dalam hati. Pada rakaat pertama nanti akan disunatkan bertakbir sebanyak 7 kali selain takbiratul ihram, manakala pada rakaat kedua pula sebanyak 5 kali selain takbir bangun dari sujud. Di antara setiap takbir disunatkan membaca tasbih, dan sama-sama kita hayati solat sunat Aidiladha pada hari ini. Sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Subhanallah walhamdulillah wala ilahi wallahu akbar. Para jemaah sekalian, marilah kita memperbanyakkan takbir, tahmid dan juga tahlil sebagai tanda membesarkan Allah Subhanahu Wa Taala pada hari yang penuh kemuliaan ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walilham. Dan sedang pendengar yang dirahmati Allah, Aidiladha bukan sekadar sambutan perayaan, tetapi merupakan simbol pengorbanan, keikhlasan dan juga ketaatan yang tinggi pada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga sambutan pada tahun ini dapat menyatukan ukhuwah sesama umat Islam serta memupuk silaturahim di antara kita semua. Sedikit juga saya kongsikan berkenaan dengan ibadah kurban ini, yang mana ibadah kurban merupakan amalan yang sangat dituntut dalam Islam. Tujuannya adalah sebagai amalan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah disyariatkan pada tahun kedua Hijrah. Dalil pensyariatannya sabit dengan Al-Quran dalam surah Al-Kawthar ayat 2 dan surah Al-Hajj ayat 36. Hukumnya adalah sunat yang sangat dituntut, iaitu sunat muqaddah. Dan juga ibadat ini dilakukan oleh umat Islam di seluruh dunia setiap tahun apabila tibanya Aidiladha atau Raya Kurban pada 10 Zulhijjah dan hari-hari Tashrik, iaitu pada 11, 12 dan juga 13 Zulhijjah. Jadi sama-sama kita terus saja ikuti siaran langsung ini. Kepada anda yang mungkin sedang mendengarkan kami, terima kasih kerana bersama-sama kami, dan teruskan mendengar menerusi dua frekuensi kami, 103.7 dan juga 89.4 MHz. Dan jika tidak dapat mendengar menerusi siaran radio, anda boleh dengarkan juga menerusi aplikasi RTM Click, muat turun saja secara percuma di telefon pintar anda. Baik, suka saya berkongsi satu hadis daripada Bara bin Azib bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mafhumnya sesungguhnya pertama-tama amalan yang kita lakukan pada hari ini, iaitu pada hari Aidiladha, ialah supaya kita solat kemudian kembali ke rumah, lalu kita menyembelih kurban. Maka sesiapa yang mengerjakan sedemikian, ia telah mengikut sunnah kami. Adapun yang menyembelih sebelum melakukan solat, maka itu hanyalah merupakan daging yang hendak dipergunakan untuk keluarganya saja, tidak termasuk amalan ibadah penyembelihan kurban. Riwayat Bukhari dari Muslim. Marilah sama-sama kita renungi sejenak sejarah Nabi Ibrahim AS sebagai seorang rasul yang digelar sebagai Khalilullah.
1: yang mana hati baginda selalu dekat dan sentiasa ingin dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Baginda telah diuji dengan pelbagai ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi semua itu dapat dilalui dengan sabar dan juga tabah demi cinta dan takwanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baginda rela berkorban apa saja demi mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Malah ujian yang paling besar yang diterima oleh baginda ialah ketika diperintahkan untuk menyembelih anak kesayangannya Ismail alaihissalam yang begitu lama didoakan dan dinantikan kelahirannya. Namun kerana ketaatan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, baginda akur. Oleh itu umat Islam pada hari ini hendaklah mengambil pengajaran dari pengorbanan Nabi Ibrahim alaihissalam yang sanggup berkorban apa saja demi taat dan patuh kepada segala suruhan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan semestinya hari raya korban ini juga merujuk kepada tuntutan berkorban yang perlu dilaksanakan oleh umat Islam. Gabungan sejarah pengorbanan dan tuntutan pelaksanaan ibadah korban yang menjadikan Hari Raya Aidil Adha ini mampu memberikan kesan rohani yang begitu besar dan mendalam pada jiwa insan yang menghayatinya. Sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, bersyukur juga kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana memberikan keistimewaan besar pada hari ini. Selain kita menghayati sambutan Aidil Adha bagi kita yang berada di tanah air ini, dan hari ini juga adalah hari yang sangat indah kerana sebahagian saudara-saudara kita dapat menyempurnakan pelaksanaan ibadah haji di tanah suci. Semoga segala pengorbanan dan juga kepayahan yang dilalui oleh saudara-saudara kita ini sepanjang menunaikan ibadat haji diberikan ganjaran yang setimpal oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan dikurniakan haji yang mabrur. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walilham. InsyaAllah sama-sama kita nantikan solat sunat Aidil Adha 1447 Hijrah, dan selepas selesai saja kita bersolat, insyaAllah kita akan dengarkan pula nanti khutbah Aidil Adha 1447 Hijrah yang akan disampaikan oleh khatib yang bertugas bertajuk Pengorbanan Menuntut Keikhlasan. Jadi teruskan bersama-sama kami, tidak kira di mana jua anda berada. InsyaAllah berbaki lebih kurang 3 minit lagi sebelum kita akan melaksanakan solat sunat Aidil Adha 1447 Hijrah untuk edisi hari ini. Dan juga kepada para jemaah yang mungkin baru saja tiba, teruslah memenuhi ruangan kosong untuk sama-sama kita menunaikan solat sunat Aidil Adha 1447 Hijrah untuk hari ini. Terima kasih juga kepada anda kerana terus bersama-sama kami mendengarkan siaran kami, dan juga sama-sama kita hayati solat sunat Aidil Adha untuk hari ini, dan sama-sama juga kita pastikan agar kita dapat melaksanakan salah satu rukun sunat yang perlu kita laksanakan semasa menyambut Hari Raya Aidil Adha. Dan juga seperti yang telah saya kongsikan juga tadi, sebagai satu amalan untuk kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala ini, yang pastinya ibadah kurban ini mempunyai dalil pensyariatannya sendiri, yang mana dalam surah Al-Kausar ayat 2 dan surah Al-Hajj ayat 36 hukumnya adalah sunat yang sangat dituntut, dan ibadah ini dilakukan oleh umat Islam apabila tibanya Aidil Adha dan juga hari raya korban pada setiap 10 Zulhijjah dan hari-hari Tashrik, iaitu pada 11, 12 dan juga 13 Zulhijjah 1447 Hijrah. Baik, sekali lagi ingin saya kongsikan juga yang mana para jemaah sudah pun memenuhi ruangan Masjid Jami'an Nur pada pagi ini untuk sama-sama menunaikan solat sunat Aidil Adha, dan insyaAllah akan bermula lebih kurang pukul 7.30 minit pagi nanti, yang akan dimamakan oleh Al-Fadhil Ustaz Nur Mahdi bin Baharum. Dan selepas itu kita akan mendengarkan khutbah bertajuk Pengorbanan Menuntut Keikhlasan. Jadi kepada anda, teruskan kesetiaan anda bersama-sama kami di Labuan FM, suara pesisir anda, dan kita terus saja ikuti solat sunat Aidil Adha 1447 Hijrah.
2: Pagi di rumah sembelih lah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, para jemaah yang berkelapangan, marilah sama-sama kita bergotong royong untuk melaksanakan ibadah korban besok, bolehlah berada di Masjid Jami An-Nur. Berada di sinilah. Tak perlu datang ke rumah sembelih. Terus datang ke ruang legar di bawah. Ruang legar di bawah di Masjid Jami An-Nur lebih kurang jam 8 ke 8 suku lah. Jadi insyaAllah pihak masjid ada sediakan juga jamuan untuk inilah jemaah yang sama-sama bergotong royong untuk apa ibadah
1: di rahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Lagi kita akan menunaikan solat sunat Aidil Adha 1447 Hijrah. Jadi teruskan kesetiaan anda bersama-sama kami hingga ke penghujung lintas langsung solat sunat Aidil Adha yang berlintas langsung di Masjid Jami An-Nur wilayah Persekutuan Labuan menerusi siaran Radio Labuan FM Suara Pesisir Anda. Dan juga anda boleh ikuti kami menerusi siaran RTM Klik. Puan turun saja secara percuma di telefon pintar anda. Alhamdulillah hari ini baru saja mendengarkan, anda sedang mendengarkan lintas langsung solat sunat Aidil Adha 1447 Hijrah. Kami akan bawakan pendengaran saudara sehingga ke penghujung siaran langsung ini bersempena dengan Hari Raya Aidil Adha 1447 Hijrah ataupun Hari Raya Kurban yang disambut pada hari ini 27 Mei 2026 masih bersamaan dengan 10 Zulhijjah 1447 Hijrah. Alhamdulillah suasana di masjid pada ketika ini cukup aman, cukup harmoni dan juga penuh keberkatan. Dan insyaAllah pada pagi yang mulia ini marilah sama-sama kita berhimpun untuk kita menunaikan solat sunat Aidil Adha sebagai tanda pengabdian diri kita kepada Allah SWT serta sama-sama kita menghayati apakah makna pengorbanan agung Nabi Ibrahim AS dan juga Nabi Ismail AS dalam kita mentaati perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Dan jangan lupa untuk kita perbanyakkan takbir, tahmid dan juga tahlil. Inilah sebagai tanda kita membesarkan Allah Subhanahu Wa Taala pada hari yang penuh kemuliaan ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walilham. Dan semestinya pada hari yang mulia ini dapat kita berkumpul mengiratkan tali silaturahim pastinya bersama-sama dengan keluarga, bersama-sama dengan sahabat andai. Dan insyaAllah semoga ibadah kita ini diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, kita terus saja ikuti solat sunat Aidil Adha 1447 Hijrah.

Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbih

ada yang tetap tunduk mengingati Allah saat diuji, namun ada juga yang lalai dan sombong tatkala diberi kesenangan. Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Ankabut ayat 69 yang dibacakan pada awal khutbah yang bermaksud, dan orang-orang yang berusaha dengan bersungguh-sungguh kerana memenuhi kehendak agama kami, sesungguhnya kami akan memimpin mereka ke jalan-jalan kami, yaitu yang menjadikan mereka bergembira serta beroleh keredaan. Dan sesungguhnya pertolongan dan bantuan Allah adalah berserta orang-orang yang berusaha membaiki amalannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Sidang jemaah sekalian, berbicara soal pengorbanan, tentunya kita akan mengimbau sirah insan mulia bernama Nabi Ibrahim alaihi salam bersama keluarganya. Nabi Ibrahim alaihi salam diuji dengan perintah meninggalkan istrinya Hajar dan anak kecilnya Ismail alaihi salam di lembah tandus Mekah yang tiada sebarang tanaman mahupun sumber kehidupan. Bayangkan, seorang suami terpaksa berpisah demi mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Seorang isteri ditinggalkan di bumi asing dengan seorang bayi yang menangis dalam dakapan ibunya sendirian. Tatkala Ismail alaihi salam meningkat dewasa, datang pula ujian yang lebih berat apabila Nabi Ibrahim alaihi salam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih anak kesayangannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman melalui surah As-Saffat ayat 102. Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni azbahuka fanzur madza tara qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Maksudnya, ketika anaknya itu sampai ke peringkat umur yang membolehkan dia berusaha bersama-sama dengannya, Nabi Ibrahim berkata, wahai anak kesayanganku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahawa aku akan menyembelihmu. Maka fikirkanlah apa pendapatmu. Anaknya menjawab, wahai ayah, jalankanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah, ayah akan mendapati daku dari kalangan orang-orang yang sabar. Ayah akan mendapati daku dari orang-orang yang sabar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Sidang jemaah yang dikasihi Allah, melalui ibadah korban, kita bukan sekadar menyembelih haiwan ternakan, tetapi kita diajar untuk mengorbankan sebahagian harta yang kita sayangi untuk dikongsi bersama orang lain. Lihat juga bagaimana Allah Subhanahu wa taala mendidik kita melalui ibadah ini, bukan sekadar sembelihan haiwan, tetapi sebenarnya kita sedang menyembelih sifat bakhil, sifat cinta dunia dan sifat mementingkan diri. Begitu juga dengan ibadah haji yang menuntut pengorbanan yang lebih besar. Pengorbanan harta, masa, tenaga, meninggalkan keluarga yang tercinta dan keselesaan hidup demi memenuhi panggilan ilahi. Sesungguhnya, ibadah korban dan haji mendidik jiwa hamba menjadi mukmin soleh yang benar-benar ikhlas dalam beramal demi mencari keredaan yang hakiki. Renungi hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man hajja hadzal bait falam yarfuth walam yafsuq raja'a kama waladahu ummuh." Maksudnya, sesiapa yang menunaikan haji dalam keadaan dia tidak bercakap perkataan yang buruk dan keji serta tidak melakukan perkara yang fasik, maka dia akan kembali seperti dia dilahirkan oleh ibunya, yaitu dalam keadaan suci dari dosa. Allahu

tarung. Allahu Akbar walillahil hamd. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, realitinya kehidupan manusia pasti menempuh pelbagai bentuk pengorbanan. Seorang ayah memerah keringat, berkorban masa, tenaga dan harta mencari rezeki buat keluarga tercinta. Seorang ibu juga amat besar pengorbanan mereka. Seawal mengandung, melahirkan, menyusu, mendidik dan membesarkan anak-anak. Semuanya dilalui dengan penuh kesabaran tanpa sebarang rungutan. Seorang anak juga ada sisi pengorbanannya. Berakhlak mulia, berpekerti tinggi, patuh dan akur mentaati ayah dan ibu. Itulah bentuk pengorbanan yang mesti digalas dan dipikul oleh seseorang anak yang soleh. Renungi firman Allah Subhanahu wa taala menerusi surah Al-Kahfi ayat 10. Faman kana yarju liqa'a rabbih faly'mal 'amalan salihan wa la yushrik bi'ibadati rabbih ahada. Maksudnya, oleh itu sesiapa yang percaya dan berharap akan pertemuan dengan Tuhannya, hendaklah ia mengejarkan, hendaklah ia mengerjakan amal yang soleh, dan janganlah ia mempersekutukan sesiapa pun dalam ibadatnya kepada Tuhannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Muslimin muslimat yang dimuliakan, bersempena Aidil Adha yang penuh keberkatan ini, mimbar ingin menitipkan beberapa pesanan sebagai pedoman kita bersama. Pertama, pengorbanan memerlukan kesabaran, maka harungilah ia dengan suluhan iman agar redha ilahi yang menjadi dambaan insan beriman menjadi kenyataan. Kedua, ambillah ibrah daripada kisah pengorbanan keluarga Nabi Ibrahim alaihi salam sebagai panduan dalam menempuh mehnah dan ujian kehidupan yang menuntut kesabaran, kekuatan jiwa serta pengorbanan yang besar nilainya. Ketiga, hayatilah falsafah di sebalik pensyariatan ibadah haji dan korban yang tentunya akan mendidik jiwa menjadi mukmin yang lebih baik dan sempurna. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu fa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd.

الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون مسلمين مسلمات yang dimuliakan pada hari ini dan hari-hari tasyrik yaitu 11, 12 dan 13 Zulhijjah kita dituntut untuk melaksanakan ibadah korban. Mimbar ingin berpesan buat mereka yang melaksanakan ibadah ini, pertama ikhlaskan niat semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala. Kerana yang sampai kepadanya bukanlah darah dan daging sembelihan, tetapi ketakwaan yang lahir daripada hati yang penuh penghambaan. Kedua, berlakulah adil dan amanah dalam pembahagian daging korban, serta jangan mementingkan diri sendiri kerana mengambil hak orang lain tanpa izin. Hukumnya adalah haram dan berdosa. Utamakanlah golongan fakir dan miskin dalam kalangan masyarakat kita, agar semua insan yang kurang berkemampuan dapat meraikan Aidil Adha dengan penuh kegembiraan. Ketiga, peliharalah semangat kerjasama, gotong royong dan ukhuwah sepanjang pelaksanaan ibadah korban. Kerana daripada kebersamaan itulah lahir kekuatan umat, perpaduan masyarakat dan kasih sayang sesama insan. Mudah-mudahan setiap pengorbanan yang dilakukan menjadi amal soleh yang diterima serta mendekatkan diri kita kepada rahmat dan keredaan Allah Subhanahu wa taala. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وارض اللهم عن الأربعة الخلفاء الراشدين وعن بقية الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وارض عنا معهم يا أكرم الأكرمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم أيد بدوام التوفيق والهداية والصحة والسلامة ملكنا كبه دولي yang maha mulia seri paduka baginda yang dipertuan agung Sultan Ibrahim وكذلك كبه دولي yang maha mulia seri paduka baginda Raja Permaisuri Agung Raja Zari Sufiah اللهم احفظ علماءه ووزراءه وقضاته وعماله ورعاياه من المؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اجعل بلدنا ماليزيا آمنا مطمئنا سخاء رخاء دار عدل وإيمان وأمن وأمان وسائر بلاد المسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين ودمر أعداءك أعداء الدين واخذل من خذل المسلمين وعلي كلمتك إلى يوم الدين يا الله cukupkanlah kami dengan rezeki yang halal, peliharalah tanah air kami daripada kesempitan dan permudahkanlah segala urusan rakyat Malaysia dengan jalan keluar yang tidak disangka-sangka. Ya Allah, jadikanlah kami hamba-hambamu yang taat melaksanakan syariat, istiqamah berjemaah mendirikan solat, mengimarahkan masjid dan surau, membina muafakat, bersatu padu dan bekerjasama membangunkan kehidupan yang berkat. Ya Allah, tautkan hati-hati kami untuk saling mengasihi, memberi panduan dan menghulur sumbangan, memberi bantuan dan menghulur sumbangan. Suburkan iman dan ihsan di jiwa kami untuk mengeluarkan zakat, infak dan berwakaf di pusat pungutan zakat Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan.
Kurniakanlah ke atas para pembayar zakat dan pewakaf sebaik-baik ganjaran dan limpahan keberkatan. Ya Allah, bantulah kami untuk ikhlas dan gigih bekerja, sabar berusaha, tabah menabur jasa, jujur dan berintegriti dalam menjunjung amanah agama, bangsa dan negara. Ya Allah, terimalah ibadah haji yang dilaksanakan, terimalah sembelihan yang dikorbankan, dan perkenankanlah doa-doa yang dipanjatkan. Sesungguhnya Engkau Maha Mendengar lagi Maha Memperkenankan. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rashada. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Ibadallah, inna allaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal bagh ya'idhukum la'allakum tadhakkarun. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما